0: besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
4: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita sekarang sudah ada di Ngobras ya, ngobrol bareng santai. Dan di pagi hari ini, karena juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional, kita pengen ngebahas full tentang radio.
5: Benar, kita ngomongin bagaimana radio dari dulu sampai sekarang.
4: Betul.
5: Gitu ya, menjadi salah satu sumber informasi, kemudian juga hiburan.
4: Betul.
5: Gitu ya, bagi warga-wargi Indonesia.
4: Nah,
5: seperti itu.
4: Jadi bukan cuman soal lagu yang diputarkan, tapi ada sosok penyiar juga yang ngebuat pengalaman mendengarkan radio terasa lebih personal.
5: Sel, jadi ingat film Nawila bongkar radio. Iya.
4: Nawila
5: nyari siapa tuh?
4: Nah, itu dia nyanyiin lagu itu. Aduh, lupa lagi penyanyinya, dan dia dibongkarnya loh, guys. Dan jujur lah, apa yang dipikirkan Nawila itu
5: juga dipikirkan,
4: terfikirkan oleh aku waktu kecil.
5: Bener.
4: Ini suaranya ini keluar dari mana?
5: Siapa yang menyanyi ini? Siapa yang berpandir?
4: Aku tahu lah. Aku mikirnya tuh kayak dulu kan biasanya bapak, almarhum bapak tuh selalu mendengarkan pertandingan bola itu melalui radio.
5: Bayangin. Bener.
4: Ya kan?
5: Bener.
4: Jadi aku mikirnya, wah gila, ada lapangan bola nih dalam radio. Gitu.
5: Minimal di dalam radio ini ada.
4: Iya. Sampai ke situ banget.
5: Tapi kayaknya memang dari kecil pun ya, dari cerita Nawila juga, itu kan latar filmnya memang jadul banget. Memang radio tuh menjadi salah satu media atau hiburan buat orang-orang.
4: Betul.
5: Dan mendengarkan lagu dan juga mendengarkan informasi.
4: Bahkan ketika Bapak Insinyur Soekarno mengumandangkan
5: kemerdekaan kita.
4: Republik Indonesia, membacakan teks proklamasi, juga langsung disiarkan melalui radio.
5: Jadi radio itu adalah pertama gitu ya, media.
4: Betul.
5: Informasi gitu yang bisa disiarkan ya. Dan kayaknya orang-orang tuh dulu punya radio tuh jenisnya dari yang ini sampai yang udah yang terbaru-terbaru tuh. Sekarang masih ada gak sih orang jual yang kayak itunya?
4: Apa sih?
5: Radio.
4: Oh, radio. Radio masih ada kok.
5: Yang jual
4: di toko-toko yang jadul.
5: Toko-toko yang jadul ya. Bagus itu, kayak seru deh kalau dengerin dari radio. Karena dulu eyang-eyangnya saya nih ya, itu suka banget radio. Bahkan nenek aku sih sering dengerin kita setiap pagi dan sore itu. Karena itu salah satu penghiburannya dia tuh.
4: Betul.
5: Karena kan kalau nonton TV juga boring kan kadang-kadang ya. Kalau
4: yes,
5: kepengennya cuman gak pengen nonton. Kepengen ngedengerin doang tuh ada.
4: Bah, itu dia.
5: Makanya kalau kita lihat One Choi suka podcast, harusnya sih dia dengerin radio sih. Jangan nonton TV maksudnya.
4: Jangan nonton TV. Dan karena juga setiap 11 September kita memperingati Hari Radio Republik Indonesia atau RRI yang berdiri pada 11 September 1945. Dari awal radio punya peran penting juga sebagai alat komunikasi dan penjaga penyampai informasi, guys. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang, radio bukan cuma hanya sekedar mendengarkan, tapi juga kamu sudah bisa menyaksikan melalui
5: secara
4: TikTok.
5: Visual.
4: Yes.
5: Ya?
4: Dan kita pengen nanya kamu nih di Ngobrol kali ini, kamu kalau dengerin radio karena lagunya atau karena penyiarnya, guys?
5: Oke, Gabyung, bareng sama kita di 0811 993 3901.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
8: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
7: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
9: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara yang masih bersama Aksesa Putri dan juga Ardian Kama ya. Kita akan terhubung dengan sahabat suara kita ya. Kira-kira ada siapa tuh ya di sana ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa sih di mana?
1: Kembali lagi dengan saya Dedi Rawan Agus Setianto di Handil Bakti Bersinar.
0: Handil Bakti Bersinar, bersinar kada tuh.
1: Bersinar.
0: Dedi Irawan ya.
1: Iya.
0: Pagi ini kan hari ini tuh hari radio nasional ya. Kamu ucapin apa buat radio seluruh Indonesia?
1: Aduh, jujur radio adalah sahabatku dari sejak kecil. Gimana dari sebelum ada zaman televisi kita sudah mendengarkan radio.
0: Benar.
1: Terus aduh gimana ya, kita untuk di umur sekarang yang sangat muda ini untuk saya ya.
0: Aduh, muda banget ya tuh ya. Masih muda lah.
1: Radio itu beneran tempat yang sangat comfy. Gitu buat aku dengerin karena kita kan biasanya kalau di zaman sekarang tuh udah tahu, udah nyiapin playlist segala macem.
0: Bener.
1: Kalau di radio itu kan kita ngikutin playlist yang udah disediain tuh. Jadi ketika kita sedang moodnya apa, lagu yang disetel apa, terus lagi ada segmen apa, itu kan kita ngikutin. Jadi kita terbawa suasana yang pure dengan emosi yang saat itu kita rasakan.
0: Bener.
1: Apalagi dibawakan sama announcer-announcer yang selalu ceria apapun yang terjadi dalam hidupnya, seperti kakak-kakak ini.
0: Apapun yang terjadi, yang penting siaran dulu. Mau bengep matanya tetap siaran ya.
1: Betul, mau setebal apapun asap.
0: Asap tetap turun juga pagi. Nah, Dendi, berarti kamu tuh juga dengerin radio banget ya? Dari zaman dulu juga ya? Maksudnya zaman-zaman kamu remaja ya?
1: Anak radio banget.
0: Terus berarti kalau misalnya apa lagu yang diputerin sama announcernya itu sesuai sama hati kamu, kamu seneng ya berarti ya? Kayak kayak setiap gue puterin lagu Lady Gaga pasti akan bergetar kan?
2: Oh, Lady Gaga.
0: Dia tuh Lady Gaga banget.
2: Hello, hello, baby, you come back to
1: see. Betul.
2: Seneng banget. Asik, goyang tuh dong.
1: Itu tuh kayak Kak Ardi kalau mendengar lagu Seventeen. Jarurang Banjar tuh keringiman.
0: Karena kau dipancing pokoknya.
2: Tapi kalau Lady Gaga ngomongin Lady Gaga, kalau ngomongin Lady Gaga, Pak, lagu yang paling suka aku suka tuh adalah Poker Face.
0: Poker Face. Kenapa, Di? Kenapa? Aduh,
1: kelihatan angkatannya lah.
0: Dendi.
1: Pun.
0: Ini ada pertanyaan ya. Kalau Dendi dengerin radio, itu karena lagunya apa karena penyiarnya?
2: Nah.
1: Okay, aku dulu itu masuk radio zaman-zaman Peter Pan lagi
0: hype-nya.
1: Iya. Jadi karena aku tuh diputerin lagu kan sama saudara-saudara aku, lagu Peter Pan itu. Terus trayangnya yang bagaimana caranya aku bisa mendapatkan lagu ini lagi.
2: Oke.
1: Aku tuh gak tau tuh gimana ngidup VCD zaman dulu, VCD player ketahuannya umurnya lagi-lagi asap.
0: VCD.
1: Kalau aku kayaknya kalau dulu mungkin karena lagunya.
0: Kalau dulu ya waktu masih kecil-kecil.
1: Kalau sekarang aku kayaknya dewasa ini cenderung ke segmentasi sama announcernya sih.
0: Betul.
1: Oh ya.
0: Terpautnya begitu ya.
1: Iya betul, terpautnya kan dari situ juga bawaannya. Cuma kalau sejauh ini nggak ada announcer yang ngecewain sih.
2: Mudang.
1: Apalagi yang berdua ini.
0: Tapi
1: pagi ya.
0: Dedi.
2: Mudang ja.
0: Penyiar yang kamu suka tuh maksudnya yang tipe-tipe kayak gimana?
2: Betul.
0: Yang ngebahas apa biasanya? Nah. Yang gaya bahasanya gimana? Kamu bisa nggak jelasin kita?
1: Okay. Berhubung kita Leo ya, jadi kita kan tentatif gitu, sesuai mood banget nih ya.
0: Tentatif lah.
1: Sesuai mood banget nih. kalau kita lagi sendu kan bawaannya pengennya diembong kayak gitu.
0: Lebih ke
1: mungkin kalau aku spesifik dari pertama nada bicaranya, karena okay, buat aku tone voice itu sangat-sangat menentukan lawan bicara kita dan menentukan kemana arah bicara kita gitu. Atau enggak kayak gitu sih.
0: Jadi yang deep-deep gitu suka dong
1: suaranya.
2: Jadi kamu lebih suka yang lebih deep gitu ya.
1: Malah mas banget.
0: Aduh, dan ini kamu request lagu apa pagi ini untuk meramaikan hari radio?
1: Lagi-lagi berhubung ini hari radio nasional ya.
0: Yes.
1: Iya, jadi kita mau minta lagu radio aja deh.
2: Yang mana?
0: Dari siapa?
1: Lagu dari Silon Seven.
0: Oh, radio Silon Seven.
2: Lagu puterin tadi.
1: Oh, Uden. Deng mentok.
0: Udah diputerin ternyata dari awal.
2: Dari awal.
0: Ada lagi enggak?
1: Ya. Sebentar kalau gitu.
2: Lady Gaga.
0: Lady Gaga yuk.
1: Boleh luar negeri enggak?
2: Boleh dong.
1: Lady Gaga beneran.
0: Lady Gaga.
1: Lady Gaga. Judulnya radio.
0: Ada enggak? Oh, radio. Coba dengerin ada enggak? Lady Gaga judulnya radio ada.
2: Lady Gaga.
1: Bukan. Lana Del Rey.
0: Oh, Lana Del Rey. Kita coba dulu ya cari ya. Jangan tutup dulu.
2: Kadada Lana Del Rey ada.
0: Kadada Lana Del Rey.
2: Muhammad Maulana ada.
1: Kadada Kakak.
2: Muhammad Maulana ada.
1: Kalau gitu lagu lagu favorit Kak Ardian aja deh, Poker Face kalau gitu.
0: Poker Face.
2: Kita siapin ya.
0: Kalau Kadada Poker Face, Papa Azi ya.
1: Iya betul boleh.
2: Papa.
0: Mau kirim salam gak buat itu orang-orang di kantor kamu?
1: Kayaknya salamku buat semua announcer yang dari zaman dulu sampai hari ini selalu menemani kita dari berbagai macam prahara Indonesia yang terjadi, yang selalu membawakan dengan smiling voice yang sangat menenangkan dan menyenangkan. Terima kasih banyak, dan juga teman-teman yang ada di seluruh penjuru operasional radio, pokoknya terima kasih banyak udah menemani aku dan teman-teman pendengar radio semuanya. Terima kasih banyak. Selamat hari radio nasional.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Have a good day.
2: Telinga lu tuh.
0: Happy birthday.
2: Thank you. Wah,
0: kita puterin ya.
2: Langsung kita putarkan spesial. Lady Gaga, we poker face. Enjoy.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, kita pengen menyapa dulu yang ada di TikTok. Ada Dede Sagaud, mau request Jangan Paksa Rindu katanya. Terus juga ada siapa lagi tuh? Ada Quest of the Day, ada Galang Vergiawan dan
1: biasanya Galang Vergiawan nih harusnya perform lagi.
0: Perform.
1: Masih perform nih pagi ini.
0: Oh ya, betul banget nih, dia langsung telepon. Kita halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Wow.
2: Halo, selamat pagi Kak Ardi, selamat pagi Kak Sesa.
1: Selamat and pagi.
2: How are you today, guys?
1: Fine, good. We are good.
0: I'm fine, so good because Manchester United is win 4-0.
2: Oh my god.
1: You good?
2: Are you guys good?
0: Yes. We good. How about you, man? Are you good?
2: I'm very good.
0: Yeah.
2: All the time.
1: Alhamdulillah. Masya Allah.
0: Iya, postingannya makan-makan terus nih.
2: Aduh. Udah deh.
0: Enak banget makannya. Makan roti pisang, ya kan? Pagi ini tadi sarapannya sarapan apa nih?
2: Pagi ini aku sarapannya yellow noodle ya. Alias mie kundung aja.
1: Delauk apa? Cuma mie kuning tok. Pakai ada lauknya.
2: Kenapa kasih saya?
1: Ada lauknya enggak pagi ini?
0: With.
2: Lauknya tuh hari ini cuma bawang aja ya. Soalnya tadi tuh aku pengen egg boil gitu tapi enggak ada.
1: Enggak ada egg boil, rebus.
2: Egg boil tuh perlu rebus.
0: Oh, egg boil.
1: Egg boil.
0: Oke, Kagalang. Kita balik ke topik dulu deh.
1: Jadi hari ini Kagalang adalah hari radio nasional.
0: Kalau dari Kak Galang sendiri, seberapa penting sih radio itu bagi Kak Galang?
1: Menemani Kak Galang gitu.
2: Okay, radio itu menemani aku di zaman-zaman gue lagi middle school and high school ya, alias SMP dan SMA gitu kan. Jadi kayak waktu itu kita tuh dengerin lagu-lagu itu dari radio ya, Jadi radio lumayan penting lah di dalam hidup kita gitu kan, untuk mengetahui segala musik yang di Indonesia maupun di mancanegara gitu. Dan di radio tuh juga waktu itu kita juga sering kirim-kirim salam dan segala macamnya gitulah pokoknya.
1: Betul.
2: Sampai sekarang kan ya?
1: Sampai sekarang request dan kirim salam betul. Juga. Tapi kalau ditanya lagi nih, pertanyaan lagi nih ya buat Kak Galang. Kak Galang kalau dengerin radio itu karena lagunya kah atau karena penyiarnya kah?
2: Nomor 1 adalah karena penyiarnya.
0: Mudang.
1: Tapi kalau dari
2: itu enggak.
1: Gimana Kak?
2: Gimana?
1: Tadi mau ngomong.
2: Enggak, itu memang benar. Kalau yang pertama itu memang dari penyiarnya. Karena kalau dari musik atau lagu-lagunya kan aku tuh pendengar all genre ya.
1: Yeah.
2: All genre gitu. Jadi cocok-cocok aja. Jadi tergantung dari penyiarnya, pembawaannya seperti apa, asik atau enggak gitu aja sih. Dan dari suaranya juga sih biasanya.
1: Suara juga sama. Iya, harus ada. Tapi kalau dari zaman dulu
2: suaranya.
1: Zaman dulu sampai sekarang nih ada enggak penyiar favorit? Ya kan bisa aja kan. Nah, dulu enggak apa-apa nih, dari radio apa aja boleh.
0: Dari radio apa aja deh.
1: Karena kan kita tolak ukurnya dari dulu ya. Dari dulu ada gak kayak, ada nih si ini gitu.
0: Iya.
1: Walaupun sekarang orangnya udah gak siaran lagi.
0: Betul.
1: Gitu ya. Misalnya boleh, ada gak? Mm-mm. Selain Ardian
2: ada
1: Tama
2: sih,
1: ya.
2: Cuma kalau yang paling melekat sampai sekarang ya Ardi aja.
0: Wah. Wow. Mudang.
2: Karena kan zaman gue dulu kan SMP SMA gue udah lupa ya.
1: Maksudnya
2: penyiarnya siapa gitu kan. Jadi yang aku dengar ada Ardi aja.
1: Tapi kalau radio zaman sekolah dulu radionya apa tuh?
0: Nah,
1: tenang aja, suara
2: dulu mana sih? Dulu itu DBS.
1: DBS. Terus ada lagi?
2: DBS tuh paling sering. Terus karena ada temen aku si Ardi ini di Sky, akhirnya dengan di Sky.
1: Iya. Di BS sama itu. Sky ya.
0: Kan juga ada Rama tuh.
2: Iya, tapi kan gimana, saya menemani perjalanan Anda dulu ya.
1: Teman main ya.
2: Gak ada, gue sedikit cerita ya, gue inget banget. Kak, aku hari ini siaran jam segini dengerin ya pertama kali. Budi suruh dengerin dong tadi.
0: Jam 10 itu. Jam 10
2: sampai jam 12. Jam 10 malam sampai jam 12 kalau enggak salah ya.
0: Betul sekali.
2: Ya itu deh pokoknya.
1: Waduh, keren.
0: Tapi kalau dari Kak Galang nih mungkin harapannya buat radio. Untuk radio seluruh radio.
1: Kedepannya sampai kapan?
0: Seluruh radio enggak mesti harus Isuara juga, seluruh radio deh yang ada di Indonesia. Harapan kedepannya akan mau Kak Galang maunya seperti apa?
2: Yang pasti sih harapannya semoga radio tetap ada ya, nggak ada redupnya, nggak ada matinya, dan apa ya, intinya tuh itu aja sih, karena kan sekarang karena orang sudah banyak mendengar musik di platform music ya.

0: asik banget.
1: Request-request lagu Kagal ini emang moodnya tiap hari beda-beda ya.
0: Moodnya keren banget.
1: Emang bener old genre ya.
2: Itu bener banget ya.
0: Demi bumi matahari dan surga. Asik. Engkau memang indah.
1: Makasih ya Kak Galang. Makasih ya.
0: Halo, keren-keren.
2: Thank you guys.
1: Dadah. Have a good day. Have a good day.
0: Bye. Aduh, seru banget.
1: Let's go Glenn Friendly.
0: Langsung aja kita ajar nih.
1: Persik lagu ini buat Kak Galang ya dan semuanya.

0: Suara Pencermasin 90.1 FM, suara warga Indonesia.
1: Nah, karena hari ini adalah Hari Radio Nasional, kita juga tersambung bersama dengan salah satu penyiar
0: legendaris.
1: Penyiar legendaris Banua.
0: Let's go, so kita akan terhubung dengan halo Kak Eno.
2: Halo, suaranya jauh sekali.
0: Oh, suaranya jauh sekali, Cah.
1: Anda yang jauh.
2: Oh, masa?
0: Kak Eno, apa kabar, Kak?
1: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik. Aduh, sorry kalau misalkan suara di belakangnya ada yang... ya.
0: Kok jadi masalah?
1: Emang lagi di mana sih sekarang?
2: Lagi di tempat kerja.
0: Udah bekerja, udah iya. Ini ya. Nah, sehat, Kak Eno, sehat.
1: Kak Eno gimana, sehat kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, tapi sebentar mau direvisi dulu penyiar legendaris ini dalam hitungan berapa tahun ya?
1: Kita tanya makanya langsung sekarang.
0: Kak Eno, pertama kali terjun menjadi seorang announcer dan bekerja di industri radio itu dari tahun berapa?
2: Dari 2006.
0: Nah sudah, dasar legendaris.
1: 20 tahun Anda bersiaran di radio.
0: Legendaris.
1: Elo.
0: Ardi tahun berapa di?
1: Saya 2011.
0: Nah, saya 2017.
1: Nah, Anda legenda.
0: Anda 2006.
1: Tapi di 2006 itu Keno berarti apakah sudah melanglang buana ke radio Anda lain atau
0: langsung
1: terjun di, kan sekarang Keno kan siarannya di DBS FM nih.
2: Jadi dari 2006 sampai sekarang itu cuma satu radio, cuma di DBS yang pernah ke
0: mana-mana. Gelo setia pisan.
1: Setia banget, ini luar biasa loh.
0: Dedikasi nih kalau ada award nih, aduh, udah nih.
1: Keren banget. Tapi kenapa Keno?
0: Bertahan
1: nih.
2: Karena di radio lain gak diterima. Bukan masalah loyalitas, bukan masalah setia nggak ya, di radio lain nggak diterima misalnya saya.
0: Siaran dari 2006 sampai sekarang berarti. Aduh, ya.
1: Ini pansennya ngeri banget sumpah.
0: Tadinya mau naik lagu tapi kok singkat banget pembicaraan kita nih ya. Maksudnya
1: pansennya ngeri banget. Aduh, tapi selama 20 tahun Keno menjadi seorang penyiar. Apalagi juga ini kalau boleh kita kasih respect yang luar biasa nih, karena 20 tahun di radio yang sama tentunya juga ketemu sama orang-orang yang baru, berganti-ganti
2: ya kan?
0: generasi ke generasi.
1: Kalau dari Keno,
2: dari generasi milenial ke Gen Z.
1: Iya, bener.
2: Itu perubahannya lumayan cukup ini ya, mengejutkan ya.
0: Nah, tantangannya
1: apa
0: dari transisi-transisi tersebut Keno?
2: Tantangannya ya kita harus bisa jadi apa ya, jadi kayak mereka juga gitu loh di tengah kita. Apa ya, kalau di 2006 didikan penyiar-penyiar senior itu lumayan keras, lumayan
0: bener,
2: lumayan disiplin, kejam kayak gitu kan. Dan tapi ya niatnya bagus buat kita bisa jadi disiplin juga. Yang pasti kan penyiar radio itu kan disiplinnya waktu yang paling penting ya, yang paling utama.
1: Betul.
2: Nah, kita harus menghadapi era generasi Z yang mau dikerasin salah, mau dilembekin salah juga. Kayak gitu loh.
1: Oke. Tapi
2: tantangannya di situ
1: ya, berarti suka dukanya seperti itu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari Keno nih harapannya buat
0: industri radio
1: ke depannya, apalagi kan sekarang radio udah
2: iya
1: macam-macam nih, bisa live TikTok apa segala macam gitu kan.
2: Apa ya, selamat Hari Radio Nasional dulu pada semua insan radio, penyiarnya, radionya juga, khususnya Radio Banjarmasin yang masih bertahan sampai sekarang. Buat yang sudah tidak beroperasi lagi, terima kasih buat semua dedikasinya buat warga Banjarmasin. Kemudian harapannya ya mudah-mudahan radio tetap lestari ya, bukan cuma sekedar cerita aja nantinya.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan bisa terus lestari, diteruskan sama generasi-generasi selanjutnya yang pasti dengan dengan versinya yang juga akan mengikuti teknologi gitu loh.
1: Betul. Ini mantep nih. Emang kalau udah umur nih membahas
2: anak. Gak usah bicara umur, kita seumuran aja cuy. Gak usah. Cuma beda pengalaman. Cuma beda pengalaman dan masuk radionya aja. Gak usah ditekanin masalah umur lah.
0: Makasih ya Kak Edo.
1: Aduh ini Kak Edo ini pokoknya luar biasa loh. Di BS FM ini adalah salah satu radio radio paling dekat di rumah aku. Dan aku kemarin
0: sama
1: aku,
0: di rumah aku juga dekat.
1: Aku sempet kakakku kan suka dengerin radio tuh dulu kan.
0: Bener.
1: Dengerin radionya radio DBS. Dan yeah. Dapat kuis, aku inget banget aku dulu waktu itu Kaino, kami itu dapat bola.
2: Itu zaman kuis apa zaman-zaman kuis itu ramai banget radio
1: sih. Dapat bola Coca-Cola.
0: Ya betul.
2: Oh iya iya iya iya. Oh,
1: Piala Dunia.
2: Zaman Piala Dunia tuh, Piala Dunia.
1: Dapat bola tuh kemarin dari DBS FM.
2: Lu ini enggak pernah beli tiket atau ini enggak di radio?
1: Tiket apa?
2: Yang cuma dapat kuitansi doang dulu, nanti baru hamin berapa baru ditukarin sama tiket isi.
1: Iya lagi. Saya jadi yang jaganya Pak. Kan 2011 zamannya segitu. Masih gitu. Iya.
0: Aduh ya, masa-masa yang tidak pernah terulang lagi.
1: Luar biasa, thank you banget ya Keno ya.
2: Terima kasih ya sudah menyadarkan bahwa saya tua.
0: Have a good day ya Keno. Have a good day Keno. Kita akan beralih ke penyiar yang selanjutnya.
1: Kita bakal telepon satu penyiar lagi.
0: Betul, udah masuk kah? Halo. Halo. Ada Ersha Galuh.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Kakak-kakak aku, apa kabar kalian?
0: Nah, kalau ini yang termuda gitu kali.
1: Ini yang termuda, ini yang termuda nih. Sekarang kita menuju yang ketermuda. Ersha mengawali Allah,
3: termuda banget.
1: Ersha mengawali dunia radio tahun berapa?
0: Masuk
3: tahun berapa ya? Zaman Covid kayaknya.
0: Oh iya ya.
1: Zaman 2020. Ingat tuh zaman Covid lah, berarti 2020.
0: 2020 ya.
3: Menyiar ada gitu.
0: Bener. Dulu tuh di radio sana ya di di mana dulu, Ca? Dulu.
1: Dulu di mana, Ca?
0: Yang sebelum di Matahari.
1: Di Sun FM ya.
0: Di Sun FM dulu, terus akhirnya kita tarik ke sini.
1: Bukan kita. Ke sana tuh kayak kita ngambil penyiar.
0: Enggak.
1: Kita harus benerin dulu.
0: Enggak, Ersha tuh enggak ditarik.
1: Kita ke sana kayak ngambil penyiar.
0: Ersha udahan dulu di sana.
1: Ersha udahan dulu di sana.
0: Iya,
1: baru
0: baru kita tarik.
1: Bukan juga. Jangan ada kata tarik, bisa enggak sih?
0: Enggak enak juga ya manusia ditarik-tarik ya.
1: Iya, tarik tambang. Nah, jadi setelah di sana FM baru ke Iswara. Kayak ke radio dulu ya,
0: Bang. Radio dulu. Benar. Gimana, Ca, jadi penyiar tuh? Perasaannya dulu. Kamu kan masuknya di era yang ini ya, maksudnya di era-era 2020.
1: Yes, betul.
3: Iya, benar-benar. Awalnya kan maksudnya seru sih ya. Tempat kagok juga karena kan basicnya menyanyi bukan menyiar atau apapun itu. Jadi kayak seru aja. Dapat pengalaman baru, ketemu orang banyak, terus juga dari menyiar itu pun juga banyak juga ternyata dapat job untuk menyanyi itu.
0: Oh
3: iya,
1: jadi sekali
3: dikenal orang juga. Bener,
0: jadi kayak iklan. Jadi kayak iklan gitu. Bener. Oh gitu ya. Terus lu partner siarannya waktu di Sun FM siapa ya?
3: Dulu awal-awal itu Kak Aulia. Semuanya waktu itu senior semua di sana.
0: Oh iya, benar.
3: Iya, ada Kak Putra, ada Kak Aulia, terus ada Kak Fian juga.
1: Bener. Ada Kak Eka juga ya.
3: Kak Eka, Kak Jimmy, semuanya Kak Kak Mira.
0: Betul. Terus
3: jadi
0: pas
3: kayak banyak banget juga pelajaran dari teman-teman partner siaran di sana.
0: Bener. Terus pas di radio ketemunya sama siapa tuh?
3: Aduh.
0: Kok ada aduhnya?
1: Kok ada aduhnya? Hei, kok ada aduhnya? Berarti gak enak dong kalau ada aduhnya nih.
3: Partnernya sama Kak Ardi, terus sama Kak Hirjan juga.
0: Kak Hirjan dulu kan?
1: Harusnya Hirjan dulu dong, baru saya. Gimana sih?
0: Oh, iya.
1: Jadi kesannya kayak saya tuh yang aduh. Jadi kesannya tuh kayak saya yang aduh. Kan bukan sama saya dulu, sama Hirjan dulu.
0: Aduh. Nah, ceritain waktu sama Hirjan. Waktu sama Hirjan itu kan yang partner seumuran, yes, begitu kan. Terus teman sekolah juga. Gimana rasanya siaran sama teman sekolah satu angkatan itu?
3: Okay. Mungkin seru juga. Terus chemistry-nya lebih dapat karena seumuran.
0: Lebih dapat jadi.
1: Oh, berarti yang aduh memang arti nih.
3: Karena kita berteman lama ya.
1: Yang aduh berarti memang arti dong. Aduh. Kok begitu sih? Nyawa juga saya salah berakuninya kayak itu.
0: Salah. Salah gue.
1: Bah, iya sudah nih, mau panar. Jadi lanjut. Siapa tadi kisahnya?
3: Mau panar. Seru karena maksudnya kalau sama Hirjar kan juga berteman lama. Iya. Yeah. Enggak soal gampang di satuinnya gitu. Cuma waktu itu memang kendalanya aku kan sering aku ada kerjaan, jadi sering kayak kita gantiin juga siarannya, jadi ya begitulah ya kan.
1: Kalau lawan Ardi tadi Bang kayak apa, Jar?
0: Lawan si Ardi tadi.
1: Kalau lawan Ardi tadi Bang kayak apa, Jar?
3: Kalau sama Kak Ardi itu seru.
1: Mbah, lampas. Lampas. Serunya kayak menyem tuh. Kirip, serunya kirip. Kadang kayak Hirjan tadi, seru, Jar. Tapi lebih, Ardi lebih seru. Kirip serunya. Ayo, wai. Ayo, pada aja sudah kada rami kalau nak nih.
3: Kak, itu bon. Tuh tergantung omongan Kakak. Kalau menurut Kakak rame, rame berarti. Rame enggak sama
1: kalau sama kamu,
3: Ardi nih,
1: kalo, sama Ersha. Kalau aku sama semuanya rame terus, kada pernah kada rame.
3: Nah, kalau sama aku?
1: Ah, kenapa?
0: Kalau sama aku jarnya.
1: Kalau kamu kalau sama kamu kan seru banget, rame sama Dila sama Aji, semuanya seru.
3: Best or best?
1: Iya, oh, best.
0: Gak percaya, kamu gak percaya sama dia, dia gak percaya sama kamu ya.
1: Kita saling membuat agar statement kita tidak dipercaya ya.
0: Aduh, oke deh Ersha.
1: Tapi kamu ini kan statusnya sebenarnya Ersha ini masih jadi penyiar kita. Betul. Juga sahabat suara. Tapi karena memang
0: Ada kesibukan lain.
1: Jadi masih belum
3: nggak,
1: bisa
3: nggak dikasih jadwal siaran.
1: Pulang. Hari Minggu. Sudah ditawari semalam karena kawa pulang. Nah. Aneh. Bola ini kita di hari radio nasional nih, jangan sampai jadi bakal lahian kayak ini lah. Tolong mana.
3: Oh iya betul.
1: Iya.
0: Oke. Ersha terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ersha. Kamu mau
3: selalu Ersha. Kamu selalu ya.
1: Kamu mau lagu apa?
0: Kamu mau lagu apa hari ini request? Ada enggak mau request lagu apa gitu?
3: Lagu apa ya? Lagunya masih ada kamu aja deh.
1: Masih ada kamu.
0: Dari siapa tuh?
3: Dari masa enggak tahu penyanyi.
0: Aku udah gak penyanyi lagi.
1: Dor.
0: Aku udah gak jadi penyanyi lagi.
1: Ersha pagi ini menembaki Ersha. Kita Bunda ditembaknya, Sisa ditembaknya juga. Mematikan kawan.
0: Ada dacai lagunya teh.
1: Dasar bujur mematikan kawan. Aduh.
0: Masih ada kamu
1: kadada pulang lagunya.
3: Wijaya.
0: Oh, Wijaya
1: 80.
0: Iya betul. Hanya renjual lagunya kami kan orang jadul.
1: Mau menembak kepala pulang. Okay.
3: Menembak. Lagunya apa aja.
0: Ada. Wijaya 80 ada. Masih ada.
3: Oke, baik.
1: Masih ada kamu, insya Allah ada.
0: Ada, emang ada.
3: Terima kasih ya,
1: Kak Ardi. Okay.
0: Thank you. Selalu ya. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Aduh. Seru sekali ya.
0: Aduh, ini orangnya. Aduh, luar Acau. Biasa ya. Kapan Acau. Tuh Ersha siaran lagi nih?
1: Ada deh.
0: Kita tunggu deh.
1: Kita tungguin ya. Mm-hmm. Tapi abis ini kita ke lagu yang udah dari request sama Ersha dulu.
0: Masih ada.
1: Masih ada kamu.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional buat seluruh radio yang ada di Indonesia di tanggal 11 September ini ya.
1: Tersegel lu nonton kita di live TikTok.
0: Iya dong, langsung diputerin buat kamu.
1: Bener dong.
0: Tapi kalau kita ngobrolin soal radio sedikit nih, Sa. Kalau kamu kan dari tahun
1: kompak nih. Kompaklah.
0: Kayak apa? Jadi kan kayak ini lo beliau. Jadi kan kamu mengawali radio di tahun 2017.
1: Benul.
0: Apa yang mendasari kamu tuh sebenarnya pengen
1: jadi penyiar ya?
0: Jadi penyiar.
1: Nah, dulu itu pertama kali kan aku ikut ajang bakat tuh 2013.
0: Yes.
1: Di situ aku ketemu Yura Yunita.
0: Oke.
1: Okay. Yura Yunita tuh ternyata penyiar, ngerti nggak? Kayak waktu itu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Penyiar. Oh, ternyata ya, Yura Yunita tuh penyiar.
1: Oz Radio.
0: Oke. Okay.
1: Bandung.
0: Oz Radio Bandung ya.
1: Bener. Oh. Jadi waktu itu dia tuh penyiar gini. Terus pernah juga aku ketemu Nino siaran juga.
0: Okay.
1: Di dulu di Oz juga, tapi Oz di Jakarta sempet tuh.
0: Yes.
1: Oz Radio Jakarta. Terus sebelum dia pindah ke yang lain-lain lagi. Terus aku bilang, oh ternyata boleh ya kayak gitu ya. Maksudnya kita boleh ya punya pekerjaan lain selain bernyanyi ini. Itu awal, tapi itu jauh dari 2017 ya.
0: Oke. Okay.
1: Kan 2017 itu adalah kesempatannya baru bisa, masuk.
0: Betul. Nah,
1: memang ada jasa-jasa Yogi juga sih di situ.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, thank you deh Yogi. Nah, jadi Yogi dulu kan saya sempat nge-host di salah satu stasiun TV lokal. Terus bungkus acaranya tuh bungkus karena memang udah enggak ada waktunya lagi. Jadi kayak waktu untuk bagian Banjarmasin tuh
0: tipis,
1: udah dikurangin,
0: ya?
1: Jadi nggak bisa lagi program ya. Udah yes. Akhirnya dipungkus. Yogi bilang, kamu nggak mau apa ini siaran-siaran? Aku bilang, gimana caranya? Ternyata langsung waktu itu disampaikan ke Kavian, langsung dari sini kantor nelpon dulu ke Eca.
0: Oh ya, ke Eca.
1: Kak Eca dulu yang iniin, mau nggak gini datang untuk jadi penyiar tamu. Nah, hari pertama jadi penyiar tamu, saya ketemu suami saya di sini. Interview. Hicks waktu itu interview di sini.
0: Kamu penyiarnya?
1: Aku sama Maya.
0: Oke.
1: Pada saat jadi penyiar tamu tuh di.
0: Asik.
1: Nah, itu saya ketemu lagi tuh. Terus kayak lama sama suami saya tuh udah lama banget enggak ketemu. Ketemunya di situ. Nah, habis itu kata Kavian, gimana? Saya sama enggak? Saya masih bimbang karena mama saya tuh agak enggak ngijinin sebenarnya jadi penyiar itu. Karena kalau tuh kamu enggak fokus ini. Untungnya aku ada enggak nurutnya di situ sedikit. Jadi enggak nurut tuh penting enggak penting sih. Maksudnya kayak ngerti enggak sih?
0: Ada perlawanan sedikit ya.
1: Bener. Nah, dulu mama aku tuh mengkhawatirkan karena aku tuh gampang sakit. Jadi kalau terlalu banyak kegiatan, apalagi siaran itu kesannya 4 jam tuh kayak buset ngomong mulu apa 4 jam gitu kan. Padahal kan ada lagu, ada apa gitu kan di maksudnya.
0: Yes.
1: Terus aku bilang kayak bisa. Jadi walaupun aku kayak ada flu dikit gitu, aku tahan di biar kayak mama aku kayak oh bisa nih, gitu. Ah, pokoknya kayak gitu-gitu. Akhirnya training di sini diajarin sama my coach ya, Maya Edalia. Akhirnya bisa ya udah sampai sekarang. Wah. Gitu. Dan ternyata sama juga kayak Ersha tadi, malah jadi apa ya, lebih luas sih kalau aku. Kalau Ersha kan emang orangnya ekstrovert gitu ya. Kalau aku kan introvert. Jadi melatih aku ketemu sama orang-orang baru.
0: Betul.
1: Terus aku jadi yang dulu nggak bisa nyapa, sekarang udah bisa nyapa orang gitu. Walaupun tetap ya kalau ada tamu di sini ya, silakan Ardi.
0: Aku tuh bang disorongnya bebandir. Ah, orang kan beranai. Iya.
1: Terus kayak oh ini gitu doang gitu. Cuman ya itulah sahabat suara. Jadi menyiar tuh dan untuk teknik vokal ya di.
0: Yap.
1: Dulu aku belum bisa tuh suara yang tinggi kayak misalnya kayak smiling voice tapi tinggi
0: voice,
1: gitu.
0: Bener.
1: Itu kayak pakai tenggorokan banget. Jadi udah seminggu abis tuh suaranya.
0: Langsung kelihatan berasa ya.
1: Kelihatan banget. Jadi kayak ke teknik vokal apa nyanyi juga di sini aku jadi belajar gitu.
0: Nah,
1: kalau lu di wasi.
0: Kalau aku
1: trigger dulu jadi penyiar apa dulu?
0: Trigger jadi penyiar karena waktu itu di tahun 2010 itu waktu itu Sky Radio itu ngadain
1: rekrutmen ya.
0: Bukan rekrutmen. Jadi ada programnya waktu itu dari jam 2 sampai jam 4 Daun Muda.
1: Benar.
0: Program Daun Muda itu dia memberi kesempatan kepada para pendengarnya waktu itu Skyholic buat bisa jadi penyiar. Tapi kalau ditarik mundur sebelumnya, aku tuh memang setiap hari mendengarkan radio.
1: Benar.
0: Karena temen aku di rumah itu ya radio dulu. Jadi aku tuh suka dengerin music channel.
1: Benar.
0: Ini jujur ya, aku tuh suka banget dengerin music channel karena di situ setiap jam 7 sampai jam 8 malam dia memutarkan lagu-lagu anime.
1: Yes, yes, itu terkenalnya itu tuh MC Radio tuh dulu tuh ya.
0: Aku suka sekali.
1: Di sini kita frekuensinya berapa tuh di MC?
0: Aduh, 9
1: 9 juga
0: berapa depannya. Gitu loh. 96 FM Music
1: 96 ya.
0: Nah, itu. Music Channel.
1: Keren ya, keren.
0: Gelo
1: terus jadi, lanjut.
0: Dari situ wah, ada juga terbesit pengen jadi penyiar. Akhirnya teman aku si Rizky itu dia sekarang ada di Jakarta. Dia sangat berjasa juga. Jadi teman aku Rizky itu dia emang dengerin Sky banget tuh pada saat itu dan
1: Skyholic.
0: Dan aku enggak tahu Sky Radio sebelumnya. Jadi akhirnya dia ngasih formulir buat
1: ikut ini
0: nah, gitu. Ikut kita ikut nah Umpat. Oh. Kenapa jar ku? Ini jadi buat kita bisa ya, jadi announcer juga 2 jam.
1: Gitu. 2 jam.
0: Akhirnya pada saat itu aku beranikan untuk mendaftar untuk jadi guest announcer di Daun Muda dan akhirnya di situ ketemu sama Naufal.
1: Naufal.
0: Untuk pertama kali ketemu sama Naufal. Di situ kita ngobrol, ternyata dari situ aku ngerasa wah, jadi penyiar ternyata keren juga gitu loh.
1: Ada passion ternyata ada dari passion. Situ.
0: 2011 masuk kuliah, ternyata satu kampus sama Naufal.
1: Oke.
0: Eh bentar, bukan Deng, 2011 bukan. 2011 itu waktu
1: oh, masih kita bukan masih. Eh iya benar.
0: Oh iya benar.
1: Udah lulus dulu benar, udah lulus kok.
0: 2011 itu lulus ya benar ya?
1: Bener.
0: 2011 benar.
1: Naufal di mana?
0: Eh bentar, 2011 itu bukan sekolah. Iya, kuliah. 2011 ya, kuliah. Kuliah waktu itu barulah masuk
1: maba.
0: Masuk Sky dulu.
1: Oh, masuk Sky.
0: Masuk Sky dulu. Jadi 2011 itu masuk Sky training. Si Naufal udah out. Ya kan sudah.
1: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Oh,
0: jadi pas aku masuk karena Naufal out. Keluar. Terus juga di Sky Radio itu banyak banget memunculkan MC-MC luar biasa dan juga host-host bener, yang luar
1: bener,
0: biasa.
1: Bener.
0: Host-host TV itu pada zamannya tuh ada Naufal. Naufal itu Duta TV. Ya kan. Terus juga Kak Hafiz yes. Sekarang jadi MC yang luar biasa sekali.
1: MC.
0: Terus Karama juga jebolan Sky Radio.
1: Bener.
0: Nah, Karama waktu itu Rama Juple itu waktu aku masuk dia masih ada. Jadi dia jadi mentor aku juga tuh masa itu.
1: Betul.
0: Kita di training 3 bulan loh, Sa.
1: 3 bulan.
0: 3 bulan dari berapa ratus orang yang daftar di Sky Radio terpilihlah 7 orang. Dari 7 lagi itu dikurasi menjadi 4.
1: Akhirnya termasuk kamu.
0: Termasuk aku.
1: Oh, tuh Kak Putra masih ada di situ?
0: Kak Putra udah lama banget.
1: Udah enggak ada ya?
0: Betul.
1: Berarti waktu aku masih SMP betul. Itu kan sering main
0: nah, ke Sky. Nah, Kak Putra Radio. Tuh juga Sky Radio, Kavian, terus juga siapa lagi ya banyak pokoknya. Jebolan-jebolan Aji Rifani juga.
1: Aji Rifani itu legendaris juga sama kayak modelan Kakak Eno gini.
0: Betul. Aji Rifani itu juga adalah angkatan pertamanya di Sky Radio.
1: Makanya dia lelaki bahagia karena dia selalu siaran.
0: Betul. Nah, akhirnya
1: kuat-kuat.
0: Singkat cerita 2013 itu memutuskan untuk keluar dari Sky.
1: Betul. Kamunya?
0: Aku keluar dari Sky. Habis itu
1: apply di sini.
0: Naufal ngajakin. Lu kangen siaran enggak sih?
1: Tapi itu udah berapa waktunya dari jedanya waktu yang di Sky udah kelaran itu?
0: 4 bulan.
1: Lu
0: kangen siaran enggak sih katanya? Kayaknya emang udah kangen banget nih karena ternyata waktu itu pengen rehat aja dulu.
1: Bener.
0: Gitu kan. Cuman ya udah kayaknya memang harus resign juga.
1: Betul.
0: Akhirnya 4 bulan Naufal ketemu sama Naufal.
1: Seh, ketemu nih.
0: Ketemu karena memang di kampus tuh,
1: yeah.
0: Ketemu. Entah kenapa ngobrol, lu kangen siaran enggak? Kangen. Kita coba apply yuk. Di mana? iRadio. Kenapa? Ada Kavian di situ. Kita coba. Akhirnya kita ke situ. Akhirnya kita ke sini bareng ketemu sama Elva, ketemu sama macam-macam. Akhirnya
1: udah ada Maya belum ya? Belum ya?
0: Maya belum ada.
1: Maya tuh belum ada.
0: Aku tuh angkatan kedua. Aku tuh angkatan kedua.
1: Gen 2. Gen satunya berarti apa? Dedi.
0: Gen satunya ada Dedi, ada Gina.
1: Anggi Dewaho ya.
0: Almarhumah Anggi Dewaho, terus juga ada Eka Winner.
1: Iya, Eka Winner.
0: Ada Eka
1: Kamaya juga.
0: Kamaya angkatan 2.
1: Oh, gen 2 juga Kamaya. Oh.
0: Jadi yang masuk itu di angkatan aku di radio itu Kak Putra, Kamaya, Glenn Romansa.
1: Yes.
0: Naufal,
1: Gina,
0: Elva sama aku berenam. Gina angkatan pertama.
1: Wah, justru Gina angkatan pertama
0: Gina
1: ya.
0: Gina angkatan pertama.
1: Aduh, Gina Ruslan.
0: Gila. Ya harusnya kita nama Gina Ruslan nih, tapi nantilah.
1: Nanti kita akan mengenang lagi penyiar-penyiar lama kita ada Gina Ruslan, Popi itu.
0: Tapi
1: banget dah, gak ketemu lagi deh.
0: dari radio ini membuat aku yang menjadi seorang introvert. Jujur li aku introvert banget, enggak bisa ketemu sama orang apa segala macam.
1: Sampai menjadi... bisa nyapa Malik. Halo.
0: Halo.
1: Kakak-kakak Malik.
0: Halo Kakak Malali.
1: Izin
0: jamin dan macam-macam ya. Jadi kayak itulah radio tuh sedikit banyaknya merubah kita dan betul. Radio juga yang membuat aku bisa kayak jadi seperti sekarang.
1: Kayak sekolah sih, kayak sekolah
0: sebenarnya. Makanya aku enggak bisa ninggalin radio ini.
1: Heeh, apa dia bisa. Punya mixer sendiri loh sekarang.
0: Aduh yaudah deh. Seru ya kalau ngomongin radio ya.
1: Nanti kita lanjut lagi ya sore-sore ya.
0: Kita habis ini bakal ke Isuara Keliling.
2: Seru banget kan obrolan hari ini. Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Isuara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
3: Isuara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Isuara keliling.
1: Yep, Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hampir aja kita wisata radio ya.
0: Wadaw. Wisata masa lalu. Wisata masa lalu, napak tilas.
1: Napak tilas. Ya kita mengenang radio-radio gila. Pada masanya
0: gokil,
1: ya.
0: Gokil, udah 15 tahun ternyata.
1: Bener. Tapi ada beberapa radio yang belum kita sebutkan juga tadi ya.
0: Ada
1: ya,
0: J-Radio.
1: J-Radio.
0: J-Radio, tapi aduh sayang banget ya J-Radio, Sky-Radio tuh udah enggak ada lagi.
1: Tidak beroperasi ya. Lagi
0: tidak beroperasi
1: ya.
0: Lagi. Music channel. Kalau dulu-dulu tuh Music Channel, Gema FM, abis itu Nusantara.
1: Nusantara.
0: Pelangi Raja Gandut.
1: Betul, Nirwan.
0: Raja Gandut. Pelangi Raja Dangdut ya.
1: Itu semuanya. Wah, itu semuanya menemani hari-hari kita. Yogi. Ya di zaman dulu sebelum ya sampai sekarang sih sebenarnya ya kayak kita kan masih di industri radio dan betul. Kita menambah platform kita lagi di TikTok juga.
0: Intinya satu kata buat radio, radio gak ada matinya.
1: Gak ada matinya, gak ada matinya. Yang mati gak ada.
0: Gak ada.
1: Kalau radio gak ada matinya.
0: Oke.
1: Nah kita langsung, ini sesuai request Ardi dari minggu lalu ya. Kita akan bahas tentang Bukit Sapu Angin. Wah, di Suara Keliling. Kira-kira alamatnya di mana, letaknya di mana?
0: Alamatnya ya? Di mana?
1: Nanti kita akan kasih tahu kamu. Jangan kemana, tetap bersama Sisa dan Ardi. Yoi.

0: Ya, suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kekencengan ya. Ini
1: aman.
0: Ini di TikTok kita terjadi perdebatan.
1: Kita akan menamaikan dulu warga-wargi TikTok. Sabar, tenang.
0: Oke, jadi klarifikasinya iRadio itu masuk ke Banjarmasin itu tahun berapa nih?
1: 2013
0: mulainya. Betul. Nah itu Kakak Rini Aulia ini memang mungkin penggemar frekuensi ini ya.
1: Yes.
0: Itu katanya dia dengarnya 2011. Tapi dia tahu kalau itu dulu radionya ini apa namanya, Telerama, dia tahu tuh.
1: Bagus, berarti Kak Rini ini memang sudah
0: memang
1: mengikuti
0: pendengar.
1: Memang mengikuti iRadio sudah dari Jakarta dulu ya.
0: Bener, jadi emang luar biasa banget. Terus apalagi
1: tuh ada dari Muhammad Abe, ada Ahmadi tuh, Martapura Station Kak, masih kabut nah di Baisukan.
0: Pagi-pagi ini katanya masih kabut. Iya emang sih. Emang amat.
1: Berarti stay sampai safe ya, teman-teman. Sampai sekarang masih kabut berarti nih. Padahal biasanya udah jam-jam kayak gini harusnya udah mulai reda loh kabut loh.
0: Ini masuk dia pagi tadi kali ini.
1: Atau pagi tadi?
0: Pagi banget gitu loh.
1: Nah, tuh. Itu. Oke, iya kalau 2011 masih Telerama namanya. Wih, bener juga.
0: Muhammad Abe ini juga semuanya penggemar radio memang hari ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Terima kasih Muhammad Abe, terima kasih Rini Aulia.
0: Nah, back to Bukit Sapu Angin.
1: Yes, back to Bukit Sapu Angin.
0: Ini gini aja deh. Kamu apa? Kan tahu banget Bukit Sapu Angin ini.
1: Iya.
0: Kamu tolong jelasin ke aku gitu ya. Letaknya si Bukit Sapu Angin ini di mananya mana?
1: Nah, Bukit Sapu Angin ini letaknya ada di Desa Penyipatan. Desa Penyipatan itu kalau kita mau ke ini ke Pantai Batakan. Nah, daerah-daerah Pelehari itu. Jadi di sebelah kiri nanti kalau kamu udah masuk jalur ke menuju ke Pantai Batakan, itu nanti kamu bisa langsung ngeliat tuh sebelah kiri ada tuh wisata Bukit Sapu Angin.
0: Oh ada tulisannya.
1: Yoi.
0: Aman lah ya berarti.
1: Jadi ini memang masuknya di tanah laut ya, di tanah laut di Kota Pelehari. Pas kamu menuju Pantai Batakan itu udah kamu bisa ngeliat langsung karena sebelum. Nah jadi dia Bukit Sapu Angin dulu, baru setelah itu ada Bukit Birah.
0: Betul, oh nah, gitu tuh.
1: Bukit Birah di sebelah kanan, Bukit Sapu Angin ada di sebelah kiri.
0: Nah.
1: Tapi untuk jujur Li, untuk bis mendaki ataupun naik ke Bukit Sapu Anginnya masih belum. Walaupun sebenarnya tingginya pun sedang aja sih, 300 atau 200 mdpl tuh. Jadi tapi ya
0: tapi
1: tadi
0: pernah.
1: Perjalanannya yang seru.
0: Benar.
1: Kalau kita mendaki, karena kalau kulihat dari story teman-teman tuh kayak seru aja gitu loh. Mereka mendakinya itu udah dari jam 4 atau jam 3 gitu.
0: Betul.
1: Untuk bisa mendapatkan sunrise yang luar biasa.
0: Bagaimana kalau kita ajak Aji Rifani untuk outing ke sana?
1: Wah. Allah Akbar.
0: Ada yang masuk.
1: Ada yang pernah ke Bukit Sapu Angin. Sumpah Nes, aku terkejut ikam di belakang. Bujuran.
0: Baju putih ya. Aduh, selamat.
2: Saya adalah tamu yang gak diundang.
1: Ya. Ya. Tapi kamu mendengarkan.
2: Aku mendengar dari jalan. Oh, Sapu Angin. Aku harus join ini. Aku
1: sudah
2: pernah ya.
1: Asik. Iya. Kita langsung bertemu apa bersama dengan narasumber kita.
2: Aku lah pendaki bukit itu, guys.
0: Real pendaki.
1: Nah, jadi gimana tuh? Kalau dari perjalanannya dari pertama banget kalau kita harus prepare biar bisa dapat sky sunrise lagi dong.
0: Sky radio.
1: Aku tiba-tiba diingetan program lama.
0: Iya, radio in your heart ya.
1: Kalau kita pengen dapetin sunrise-nya gimana tuh Nes? Harus jam berapa berangkatnya?
2: Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku udah pernah ke Sapu Angin sama Birah itu memang enggak ngejar sunrise atau sunset.
1: Oke. Okay.
2: Nah, karena itu pas kurang lebih 3-4 bulan lalu tuh masih hujan ya.
0: Oh, iya.
2: Jadi kalau mau pagi tuh mendung. Jadi daripada sia-sia, jadi kami agak siangan.
1: Oh gitu.
2: Nah cuman pengalaman aku pernah ke bukit apa yang menuju ke Bukit Batu itu yang katanya landai tapi gak landai. Aduh sampai lupa saya namanya.
1: Bukit Teletubbies?
2: Bukan.
0: Ya itu ya,
2: ada juga
0: Manjai.
2: Bukit Manjai.
1: Oh Bukit Manjai.
2: Nah kalau untuk Sapu Angin itu naik ke atas kira-kira ini santai ya.
1: Yes.
2: 30-45 menit lah.
1: Oke.
2: Itu.
1: Santai aja berarti.
2: Santai aja. Bukit Birah yang lebih lama karena menurut teman-teman yang pengalaman naik bukit di Kalsel,
1: yes.
2: Gak bisa disepelein. Walaupun kalau tingginya kayak cuman 200 mdpl,
1: yes.
2: Cuman 300 mdpl, tapi itu tuh kayak semacam nanjaknya tuh kayaknya hampir 90 derajat deh.
1: Oh begitu?
2: Iya, sampai 45 derajat yang miring, tinggi, menanjak. Betul. Kita seperti monkey pokoknya.
0: Mangga jualan.
2: Mangga benar saya.
1: Mangga ya.
2: Unda 5 menit sekali satu. Banyu dulu.
1: Tapi kalau
2: enak dulu
1: enggak. Tapi kalau dari trekkingnya aman atau licin atau gimana gitu?
2: Jadi untuk bukit-bukit yang kayaknya udah familiar orang kayak Bukit Bira, Bukit Manjai. Nah, itu tuh ada kayaknya pendaki-pendaki atau yang kayak mengurus bukit tersebut, itu udah kayaknya diain tali.
1: Oh, buat
2: nolong, iya, buat kita. Orang yang agak susah buat naik lah gitu. Jadi fasilitasnya udah cukup oke. Untuk di Bukit Sapuangin sendiri itu mereka di bawah sebelum masuk kan kita ada bayar retribusi masuk dulu ya.
1: Yep.
2: Itu kalau gak salah sekitar 20.000 satu orang. Udah ada penyewaan buat apa sih trekking pole. Udah ada vestnya.
1: Oh jadi udah lengkap banget di situ.
2: Udah jadi yang mau culture-culture naik komo kata gue mah cocok.
1: Nah. Gas. Begitu. Ya.
2: Begitu.
1: Tidak perlu harus membeli.
2: Enggak perlu. Save your money, kita sewa aja.
1: Sewa aja.
2: Gitu. Kamar mandi toiletnya juga bersih, di situ tersedia air. Jadi kalau untuk 35 sampai 40 menit ke atas, sejam di atas turun lagi masih bisa menahan itu ke bawah mending itu udah aman banget lah.
1: Oke, jadi kita anggaplah kalaunya jalan santai berarti sejam ya.
2: Iya.
1: Iya kan? Kalau yang mau yang leha-leha.
2: Iya, soalnya aku lihat banyak orang tua, anak-anak itu pada naik ke atas itu loh. Mereka sanggup aja. Jadi buat kita remaja jompo ini aku yakin
0: masih bisa lah ya.
2: Bisa banget.
1: Bisa banget.
2: Bagus banget pemandangannya dari atas.
1: Bagus ya.
2: Iya.
1: Terus juga kayaknya kalau kulihat ada yang nyewa ini lagi ya. Apa sih?
2: Drone. Iya.
1: Itu juga disediain di situ.
2: Disediain. Kamu tinggal tanya aja sama orang yang jaga di bawah. Betul. Itu. Jadi soalnya kan sekarang lagi ramai open trip ya.
0: Benul.
2: Nah, gitu dari Banjarmasin pun ke sana kurang lebih 2 sampai 2,5 jam.
1: Yep.
2: Parkirannya juga ada, aman buat roda 2, roda 4 itu aman lah di situ, perkiraan udah dijagain sama mereka juga gitu. Nah cuman saran dari saya, mau pagi, siang, sore, malam, nyamuk itu kan nggak mengenal jam ya.
0: Benu.
2: Tolong pakailah anti lotion anti serangga nyamuk itu. Benu. So saya sepanjang jalan kemarin pelajaran ya, garuk-garuk saya.
0: Garuk-garuk saya kemarin.
2: Sudah mangga udah keringatan.
1: Datang-datang
0: bentol.
1: Ya kan.
0: Gitu ya. Itu udah penjelasan tuh dari yang sudah pernah di sana.
1: Benar. Berapa kali sih? Baru sekali.
2: Bukit Sapuangin sekali, Bira sekali.
0: Sekali-sekali udah jatahnya.
2: Sekali-sekali aja. Benar. Cuman semuanya bagus, cuman saya lebih suka Bira.
1: Karena Bira dekat pantai.
2: Kan? Iya, betul. Kelihatan langsung view pantai.
0: Kalau ini yang penting-penting di bawah selain lotion anti nyamuk yang biar aman aja deh di sana apa?
2: Nah, buat yang teman-teman mungkin agak susah karena kan Bukit Sapuangin ini menurut saya tuh kemiringannya tuh lumayan ya. Itu kalau mau ada trekking pole itu membantu banget, bisa sewa gitu. Bisa atau sebenarnya kalau teman saya yang udah sering banget mendaki gunung, sebenarnya alam tuh udah nyiapin semua perlengkapan kita. Jadi kalau misalnya ada ranting-ranting atau kayak bekas tongkat-tongkat kayu di pinggir udah nggak kepake, itu
0: bisa sebenarnya
2: bisa aja kayak gitu. Terus bawa aja cemilan kayak roti, wafer, air mineral itu buat asupan di jalan karena kalau energinya nggak ada juga takutnya nanti kelaper peran haus kan. Betul. Sampai atas
0: I'm sure.
1: Juga bohong mie sedus barat
0: juga pulang
2: mau ke warung
1: ya, jangan buka warung di atas. Aduh game oke deh, ini luar biasa banget nih
0: for sharing ya.
1: Yes, infonya sama-sama. Langsung dari orang yang pernah naik ke Bukit Sapuangin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.

0: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
10: Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting
4: oh.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara,
1: yeah,
0: ada satu hal penting yang penting banget kamu tahu kalau kamu datang ke Bukit Sapu Angin.
1: Yep.
0: Jangan menganggap karena bukitnya enggak terlalu tinggi berarti perjalanan otomatis gampang.
1: Sama ya? Seperti yang sudah dibilang sama Agnes tadi juga,
0: bahwa kan? Medan trekkingnya itu bisa cukup menantang, walaupun bisa ditempuh dalam waktu yang mungkin singkat juga, cuman capeknya lumayan.
1: Karena jadi, tadi agak curam kan.
0: Betul.
1: Tadi.
0: Jadi kamu harus sebelum naik ya, pastikan dulu apa fisik kamu sehat,
1: yes,
0: gitu ya, karena itu ngaruh banget. Terus
1: ngaruh
0: juga bawa bekal tipis-tipis aja, ya maksudnya yang nggak berat lah ya buat kita biar sampai atas tuh kita bisa tetap makan.
1: Jangan juga membawa nasi bungkus 10 bungkus barat juga itu.
0: Dan apa ya maksudnya, jangan buang sampah sembarangan, itu yang paling penting.
1: Itu
0: ya,
1: yang paling penting.
0: Pakai pakaian yang nyaman dan sesuai.
1: Yes, jangan pakai dress.
0: Aneh juga sih ya.
1: Coba tahu kan ada yang
0: mungkin
1: mau,
0: ada yang mau photoshoot.
1: Ada yang mau photoshoot, jangan juga. Iya kan?
0: Bener. Ya, terus apa sepatu mungkin ya dia?
1: Sepatu paling penting. Karena
0: betul,
1: sepatu kalau misalkan kamu pakai sepatu yang biasa, yang maksudnya
0: yang cenderung licin atau cenderung,
1: ya licin itu jangan coba-coba deh.
0: Iya, tuh nggak nyaman nanti kamu juga.
1: Paling
0: nggak
1: pakai minimal sepatu yang memang benar khusus untuk mendaki.
0: Betul. Nah, ya kan? Jadi sahabat Suara tadi untuk masuknya sendiri udah dikonfirm sama Kakak Agnes tadi ya,
1: yes,
0: 20.000 ya per
1: betul
0: orang ya.
1: Nah,
0: itu tempat parkir aman, sewa-sewa alat aman.
1: Terus juga kalau mau camping juga kamu bisa,
0: bisa
1: di situ. Walknya bisa menikmati keindahan alam. Ya maksudnya kita nggak perlu jauh-jauh juga.
0: Betul.
1: Gitu loh. Kayak harus keluar kota, nyebrang pulau.
0: Betul. Tapi tetap ya namanya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.
1: Iya.
0: Dimanapun kamu berada, pastikan jangan aneh-aneh ya.
1: Jangan aneh-aneh, itu pada intinya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tonton langsung Seru Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih udah mengikuti perjalanan kita di Suara Keliling. Abis ini bakal ada yang seru dan pengumuman penting banget ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksisa dan Ardian Kama
1: di Tati
0: Suara Segu.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya, hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Dan sahabat suara, kita sekarang sudah ada Dikirim Salam menemani kamu di satu jam terakhir. Tapi sebelumnya kita juga pengen infoin dulu. Karena hari ini menyambut Hari Radio Nasional. Kita tadi juga di awal-awal juga sudah spill kalau kita bakal bagi-bagi sesuatu. Dan sesuatunya itu apa? Kita akan bagi-bagi
0: tiket
1: nonton
0: gratis.
1: Baby Udon. Masing-masing ya? Satu orang dapat dua ya.
0: Buat kamu yang fans banget nih sama Kodensu, sama Fanny Kondo, sama Catherine Hellman,
1: yes, betul
0: kamu
1: banget.
0: Harus nonton si film ini.
1: Dan tadi juga kita sudah menerima beberapa penelpon. Dan yang menurut kita yang paling seru ceritanya
0: adalah satu orang dapat berapa tiket?
1: Dua
0: ya.
1: Dandy dan Eno.
0: Yeay, Kakak Dandy dan Kakak Eno ya, silahkan kita tunggu di Iswara Banjarmasin untuk mengambil tiketnya ya.
1: Betul
0: ya.
1: Selama film masih ada, jangan lupa ya, langsung
0: nanti
1: nonton.
0: Nanti kita WA deh.
1: Oke deh. Dan sahabat suara, buat kami mau kirim salam, langsung aja siapin kirim salamnya dari sekarang juga ya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming
9: ke iswara.id.

0: suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Ya. Yeah.
0: Flashback ke tontonan zaman dulu nih. Tadi aduh, gara-gara Oki DM tadi lewat tempat saya. Uh-huh. Ya, pas podcast bilang tamunya Joshua.
1: Oke, okay, Suherman. Joshua Suherman.
0: Kamu nonton sinetron-sinetronnya Joshua gak dulu?
1: Iya dong.
0: Apa aja?
1: Yang kutonton tuh filmnya yang...
0: Oh, film yang Joshua.
1: Joshua

0: itu yang kalau misalkan kamu mau beli kacamatanya, yes, kamu harus beli produk Wings.
1: Oh, demikian. Aku lupa itunya.
0: Itu harus beli produk sabun Wings.
1: Itu yang asli ya. Maksudnya yang benar-benar kita bisa dapetin.
0: Dan itu ada di SCTP.
1: Benar.
0: Jam 10 malam. Kenapa jadi jam 10 malam? Karena biar gelap. Oh, kita bisa menonton 3D-nya dengan baik dan benar.
1: Oh, demikian. Aku baru tahu fakta-fakta itu.
0: Kamu tuh harus banyak menyelam, sah.
1: Minum air gak? Tapi benar, dulu tuh emang ada masanya di, gak cuma film yang 3D itu, bukan cuma yang punya Joshua ya.
0: Iya.
1: Ada juga film yang di tempat-tempat lain, iya, kayak iya. Aku lupa yang 4 Sekawat tuh dulu pernah.
0: Lu bayangin juga nonton 3D di TV.
1: Iya sih ya.
0: Hey, anak-anak Gen Z.
1: Wah. Kamu enggak pernah.
0: Kamu enggak pernah kan
1: nonton experience TV,
0: experience-nya langsung bisa merasakan ditampar dan ditonjok beneran.
1: Keluar enggak tuh? Keluar enggak tuh? Tapi kita seneng banget ya masa kecil zaman dulu. Walaupun kita hidup di masa yang belum canggih ini itu, tapi media-media kayak radio, televisi selalu, yes, menghadirkan sesuatu yang bisa membuat kita tuh happy, bisa merasakan experience apapun yang mungkin susah untuk kita rasain gitu.
0: Dan for your information juga nih,
1: yep,
0: dan juga Aksesa, di rumah aku udah nyiap, aku sudah bikin satu pojok, namanya pojok 90-an.
1: Pojok 90-an.
0: Yes, yang mana di situ aku ngumpulin semua mainan.
1: Perintilan.
0: Ataupun perintilan-perintilan apapun itu dari tahun 90. Mulai dari Game Boy.
1: Yes.
0: Punya aku beli, aku taruh di situ.
1: Betul.
0: Kemudian juga kayak mainan-mainan Crash Gear.
1: Bener.
0: Habis itu yoyo, apapun itu, bidaman, semuanya yang berbau-bau tahun 90-an, kabut aku.
1: Betul. Karena memang apa ya? Gak tahu ya apakah akan nanti terulang lagi masa itu. Yang pasti momennya dan apa yang ada di itu terabadikan lah di pojok 90 itu ya.
0: Makanya semua
1: kaset Afi.
0: Serius?
1: Album-albumnya itu.
0: Albumnya, yang kaset.
1: Yang kaset, iya. Lu kan aset, kaset.
0: Tapi juga di VCD.
1: Bener.
0: Punya Walkman-nya yang tape.
1: Nah, tapi dulu itu, aduh, kita bahas kaset abis ini ya. Serunya mendengarkan musik melalui Walkman.
0: Yes.
1: Abis ini ya.
0: Abis ini ya.
1: Jangan kemana-mana.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting
10: oh,

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswara.id.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Nah, tadi kan kita sudah spill sedikit-sedikit.
0: Betul.
1: Kalau media, pada saat dulu kita mendengarkan sebuah lagu selain radio.
0: Betul.
1: Tentunya adalah dengan menggunakan tape recorder.
0: Betul.
1: Atau kalau misalkan pengen lebih bisa dan simple untuk bisa dibawa kemana-mana,
0: ya,
1: ada Walkman.
0: Sebelum adanya MP3 lalala
1: yes,
0: itu ya.
1: Ada iPod atau segala macam.
0: Bener.
1: Namanya di Walkman, bos.
0: Bahkan dulu ada teman saya, ya biar dibeliin Walkman dia harus mau sunat dulu.
1: Nah, kalau saya beda PS1.
0: PS1 ya. Waktu dulu
1: Walkman.
0: Ya.
1: Walkman. Nah, jadi Walkman itu juga ada dua tipe.
0: Yep.
1: Kalau orang have,
0: bisa yang buat ada.
1: Kalau ya? Orang have itu pakai yang PCB.
0: Karena iya benar.
1: Kalau orangnya yang
0: B aja.
1: Pakai yang
0: kaset. Tapi yang serunya di kaset itu sebenarnya sih di CD juga ada sih. Cuman maksudnya tuh kayak package-nya kaset, itu kan ya kotak begitu ya. Masukin ke Walkman atau tape recorder itu, kemudian kita sambil baca liriknya.
1: Liriknya.
0: Aduh.
1: Ya ada Allah. Foto-fotonya.
0: Sampai thanks to-nya kita baca
1: thanks
0: tuh.
1: Thanks to-nya.
0: Ya, kan? Kira-kira siapa nih gitu
1: biodatanya.
0: Ya. Benar, karena melalui thanks to itu juga kita kayak zaman dulu ya. Mungkin kalau misalkan kita punya idola yang mungkin ada crush-crushnya.
1: Yes.
0: Masuk tuh di thanks to.
1: Masuk.
0: Kena banget.
1: Dulu yang pertama, kaset pertama yang kubeli itu adalah kaset Akademi Fantasi.
0: Yes, itu karena sangat very popular.
1: Untuk
0: ya.
1: Yang pertama yang.
0: Benar, Angkatan Ferry, yes. Ada Mawar, ada Kia.
1: Ada Mawar, ada Kia.
0: Makanya song anthem kita harus diisi.
1: Dan buat kamu anak-anak Gen Z yang gak tahu gimana caranya untuk mengatur lagunya kayak gimana.
0: Benar.
1: Itu ada yang namanya fast forward
0: ya.
1: Iya kan. Jadi itu ada fast forward.
0: Benar.
1: Terus juga rewind. Terus kalau kamu pengennya manual pakai pulpen di
0: pulpen diputer-puter.
1: Gitu.
0: Tapi kalau udah ininya ya pitanya udah rada keriting rusak tuh dah ya.
1: Rusak enggak bisa lagi
0: diputer. Enggak bisa lagi. Ih, seru banget loh ya.
1: Bermodalkan itu aja tuh.
0: Bener.
1: Udah agaknya luar biasa.
0: Agak. Tapi ya, emang nggak semua, makanya kita bilang ya kalau orang biasa pakai Walkman karena ada orang yang juga nggak pakai,
1: yes,
0: nggak bisa beli gitu,
1: nggak bisa beli dengarnya radio aja,
0: radio
1: tapi bisa
0: aja.
1: Juga dengarnya di tape recorder,
0: bener,
1: ya kan, kalau misalkan pengen dengerin sama keluarga,
0: bener,
1: kan biasa.

0: kayaknya at least palingnya dulu tuh pasti ada tape recorder ya. Mau itu kecil kayak mau itu gede.
1: Bener.
0: Karena memang media
1: penghiburan di situ tuh.
0: Selain TV adalah radio.
1: Bener.
0: Asik gak tuh?
1: Asik banget pokoknya sahabat suara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
9: Suara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kita juga tadi kenapa ngomongnya ke masa-masa yang lalu, karena memang disitulah radio itu berperan yang benar-benar aktif sekali. Kamu tahu audisi-audisi dulu kan Akademi Fantasi itu kan lewat radio.
1: Benar. Bahkan sampai sekarang kan bintang radio
0: juga
1: audisinya masih
0: di radio.
1: Di radio.
0: Benar. Iya, kan? Di RRI situ ya kan.
1: Oh, kemarin waktu kamu audisi itu di on air kan?
0: Dia on airin, iya, kan? Streaming.
1: Iya,
0: betul.
1: Kan?
0: Nah. Jadi kalau dulu tuh ya AVI Indonesian Idol kak, itu formulirnya Mama Mia atau apapun itu adanya di radio-radio.
1: Yes.
0: Jadi ambil-ambil dulu.
1: Betul banget.
0: Benar.
1: Indonesia Got Talent.
0: Ya juga.
1: Itu dulu pertama. Nah jujur ya, ini jujur fun fact juga nih. Gak tau Devan atau enggak menurut kamu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi aku pernah ikut Indonesia Got Talent.
0: Kamu mau menampaikan apa di situ?
1: Menyanyi.
0: Oh iya iya iya.
1: Menyanyi Beb. Sampai dipadahnya apa nah? Sudahkah?
0: Itu jurinya lokal ya waktu
1: jurinya
0: itu.
1: Lokal.
0: Ya kan sudah awal-awal dulu. Sudahkah
1: aja?
0: Iya.
1: Mahadanginya udah berjam-jam. Tapi aku akhirnya merasakan euforia ternyata audisi itu
0: seperti itu. Karena kurang lebih dimanapun tempatnya audisi itu pasti.
1: Dan itu panitianya adalah tim-tim Sky Radio.
0: Benar.
1: Waktu aku belum join.
0: Belum join, belum masuk. Benar, radio
1: nah,
0: tuh.
1: Ingat banget tuh.
0: Jadi radio tuh dipercayakan untuk mengkurasi begitu, talent-talent yes. Biasanya.
1: Tapi kalau untuk on air pertama kali ya, pertama kali sebenarnya itu adalah waktu aku TK.
0: Oh, apa tuh momennya?
1: Di RRI.
0: Oh iya. Yeah. Perform ya.
1: Jadi TK aku waktu itu TK Barunawati.
0: Bener Barunawati ya
1: TK
0: Allah.
1: Barunawati.
0: Bener.
1: Jadi kita tuh ada studi turunnya ke RRI.
0: Oh iya.
1: Jadi setiap murid itu harus menampilkan
0: bakat.
1: Bunda kan dulu memang ya biasa bisa dibilang bakatnya belum keluar ya.
0: Belum tahu nih arah kemana.
1: Jadi saya membaca Al-Fatihah.
0: Bagus. Tapi bagus sih deh. Dengan
1: jadi di aula itu kan Bismillah. Itu adalah on air pertama.
0: On air pertama ya. Berarti tahun berapa ya di sembilan?
1: Tahun 99 tuh. 99.
0: Bener-bener. Ih seru banget tuh.
1: Iya kan.
0: Seru banget tuh masa-masa kayak gitu. Justru dengan keterbatasan-keterbatasan zaman dulu tuh menjadikan kita tuh punya effort, punya usaha, jadi struggling untuk mendapatkan sesuatu. Jadinya kita juga ketika kita ada di satu posisi, kita tuh benar-benar tanggung jawab dan ngejaga banget gitu.
1: Yes, betul banget.
0: Karena emang ngeraihnya tuh gak mudah.
1: Yeah.
0: Bener, bener-bener deh perjuangan
1: keren
0: ya.
1: Banget ya. Tapi keren ya masih, sekali lagi selamat Hari Radio Nasional. Semoga sahabat suara tetap selalu stay tune, tetap selalu support kita

0: WhatsApp,
1: like, abis itu share,
0: nonton live streaming kita,
1: join di kita di TikTok.
0: Bener.
1: Gitu kan, itu kita juga sangat appreciate banget.
0: Benar, kita senang banget. Thank you banget. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin.
1: Insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat.
0: Sampai jumpa lagi. Tetap dengerin di Suara Banjar Masih.
1: Have a nice weekend all. Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 50,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi bareng Rizal Anggoro di 10 lagu baru Suara Banjarmasin menemani siang kamu. Yuk, buruan kita dengarkan lagu yang pertama sampai lagu yang kelima dulu. Kita buka dengan Yura Yunita, istri dari sang pecinta Munyuk. Yaitu Yura Yunita ini kembali lagi hadir dengan menyambut kemerdekaan lagu terbarunya Pertiwi.

Lalu yang lagu ketiga, ini ada Aruma nih sahabat suara, akhirnya kembali lagi merilis single terbarunya. Bisa dilihat memang Aruma ini salah satu musisi yang cukup produktif ya. Dan kali ini lagu terbarunya berjudul Semoga Nanti.

0: Lalu di lagu yang kelima, Cheryl Senavia, sahabat suara. Siapa sih yang gak tahu sama dia gitu ya. VJ, terus juga dia nih penyanyi, suka olahraga. Dan akhirnya kembali lagi bermusik dengan membawakan lagu terbaru berjudul Nikmatilah. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama sampai yang kelima.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Hirjan Anggoro tentunya menemani kamu di 5 lagu terakhir. Mari kita review terlebih dahulu. Lagu yang ke-6 ini ada White Chorus. Kali ini membawakan lagu tentang percintaan lagi nih sahabat Suara. Aku dan Kamu.

juga Diskoria yang membawakan lagu-lagu era-era disco 80-an ya, sahabat suara. Ini lagunya cocok banget buat kamu yang mungkin perlu playlist-playlist untuk menambah semangat. Entah itu mau berolahraga, lagi gak mood, coba deh dengerin lagu terbaru dari Diskoria dan berpengalaman.

0: Suara 5 lagu terakhir, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Terima kasih ya udah dengerin Hirzan dari jam 11 sampai jam 12 yang ini di 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Buat kamu juga nih sahabat suara, mungkin mau jalan keluar, hati-hati ya, karena kan hari ini hari Jumat gitu ya. Jadi orang pada rame, cowok-cowoknya umat muslim itu pada rebutan sub pertama. Jadi jangan sampai ketinggalan di sub-sub belakang ya sahabat suara. Yuk kita dengerin sama-sama versi fullnya spesial buat sahabat suara.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada di memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: hari Jumat ini kamu akan ditemenin seperti biasa sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan mulai hari kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Suara Warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya spesial di Hari Radio Nasional. Oh, mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat kita semua ya, sahabat suara. Semoga kita semakin solid, kita semakin menyala lagi radionya. Semua radio menyala ya hari ini. Dan supaya kita tetap bersemangat hari ini, akan ada banyak banget lagu yang pastinya aku siap banget puterin buat kamu nih. Apalagi yang mau nostalgia gitu ya ke zaman-zaman radio dulu. Aku sering banget request lagu ini, misal boleh banget sahabat suara. Tapi abis ini aku akan puterin.

Taufik nih salah satu musisi yang pastinya kita dulu sering banget request lagunya ya. Makanya sekalian kita nostalgia. Kita akan puterin lagunya Malik abis ini. Tenang aja, bukan cuma Malik, akan ada juga nih Yofi and Nuno yang bakal aku puterin abis ini, sahabat suara. Pokoknya kalau kamu mau request lagu-lagu yang menjadi requestan kamu dulu di radio-radio apapun yang kamu dengerin, di suara tentunya spesial di Hari Radio Nasional hari ini, aku akan siap puterin lagu-lagunya buat kamu ya.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di Hari Radio Nasional. Ya sahabat suara, boleh banget nih karena dari tadi di TikTok nih rame banget ya sama cerita-cerita zaman dulu ketika mereka lagi mendengarkan radio. Bahkan ada juga yang ngomong tadi katanya zaman dulu itu kalau mau ngingetin PR dari teman satu ke teman yang lain itu bahkan lewat radio. Dan tadi Butika juga sempat bilang kalau dulu titip-titip salam tuh ada zamannya di mana semua orang pakai bahasa singkat-singkat, hurufnya gede kecil. Asli. Ada angka-angkanya juga.
1: Ini lagi siapa tuh Narendra, sorry enggak pakai kacamata gue. Selamat Cia.
0: Nah, itu dia.
1: Cia, Cianya C
0: 14.
1: Ya kan?
0: Nah, Katika kan pernah siaran di dulu. Dan di zaman-zaman pendengar tuh pakai bahasa-bahasa kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Yang paling absurd apa Katika?
1: Minta dijodohin.
0: Hah?
1: Iya. Minta dijodohin, kadang datang bawa makanan entah gimana langsung naik masuk studio. Kan sebenarnya enggak boleh dulu.
0: Iya.
1: Sebenarnya enggak boleh. Ya memang do's and don'ts-nya kan ada di saat lagi on air. Mm-hmm. Itu pendengar enggak boleh masuk.
0: Oke.
1: Okay. Gitu karena ya udah yang di dalam studio cuma fokus hanya ada produser sama si penyiar. Mm-hmm. Pernah lah suatu hari nih lagi waktu itu lagi ulang tahun di radio lama juga, kita siaran sampai jam 12 full juga tuh.
0: Okay.
1: Tanpa ada TikTok ya, tanpa ada digital saat itu. Tiba-tiba ada yang datang, dia diem doang tapi dia cuma gini dong.
0: Serem banget itu di jam.
1: Dan dia diem doang. Diem aja ngeliatin. Terus gue kayak, "Oke, ini gue harus apa ya? Ini gue harus apa ya?" Terus ditanya kan sama produser, "Iya, mau ketemu siapa?" "Iya, mau ketemu Tika." "Iya, tapi Tika lagi siaran. Enggak apa-apa, saya cuma ngeliat dia doang." Terus gue kayak, boleh gak gue gak keluar studio dulu?
0: Itu jam berapa kak?
1: Bentar ini Aldi, kenapa bang?
0: Ada bang Aldi Taher.
1: Kenapa bang Aldi? Iya naik kemana bang?
0: Bang Aldi boleh kali kesini meramaikan.
1: Tau bang, lu gak mau main ke studio bang?
0: Hari Radio Nasional lo ini bang Aldi.
1: Asli.
0: Kenapa lu yang suruh ini?
1: Kenapa gue diomelin jadinya?
0: Nah,
1: naikin kemana? Dia minta naikin apanya
0: maksudnya
1: sih?
0: Maksudnya live bareng. Boleh Bang Aldi.
1: Oh ya udah sini mau join
0: iya,
1: nih berarti.
0: Boleh Bang Aldi. Abis ini kita live bareng ya.
1: Kita live bareng ayah sama Bang Aldi ya. Okay. Guys. Jangan kemana-mana guys.
0: Jangan kemana-mana. Dan sahabat suara kalau kamu pernah punya pengalaman juga ketika titip salam. Mungkin ada yang akhirnya sekarang nikah sama orang yang awal itu titip salam dari radio.
1: Betul.
0: Boleh banget yuk. Cerita-cerita dan WhatsApp aja langsung ke kita di 0816-114-1014. Atau kita mau live bareng sama Bang Aldi Taher. Jadi langsung aja join ke live TikTok kita di @isuarada.network.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Isuara. Hai, saya Kunto Aji mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Isuara terus ya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
0: Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

berbagai rangkaian tes menyeluruh dan terstruktur. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Rika di nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal Hari Radio Nasional yang kita peringati di tanggal 11 September, which itu di hari ini ya sahabat suara. Dan ada satu WhatsApp yang masuk, ini dari Oriza, dan katanya ngomong-ngomong soal radio, aku dulu pernah zaman-zaman kuliah menang kuis dapat album CD Niji yang top up di 3 radio berbeda di Surabaya. Terus akhirnya 2 CD itu aku bagi ke pacar aku yang sekarang jadi suamiku. Gitu katanya, sama dibagi ke teman kelas. Oh, karena ada 2, satu dibagi ke pacar yang sekarang suami dan sekarang itu dibagi ke teman kelas. Dan seru banget ya sahabat suara. Dan dari tadi itu aku ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang sahabat suara di TikTok, dan mereka cerita soal radio, pengalaman mereka zaman dulu. Bahkan katanya ada yang saling ngingetin waktu ngerjain PR, karena dulu belum ada kayak WhatsApp, belum ada BBM juga. Mungkin zaman dulu SMS juga susah gitu ya, orang-orang masih belum semuanya megang handphone. Dan mereka tuh kalau ngingetin buat PR besok, ngingetinnya salam-salam di radio. Nah, buat kamu nih sahabat suara yang punya pengalaman juga, titip salam ke calon pacar yang sekarang jadi istri, atau ditelepon sama penyiar favorit kamu, atau pertama kali nge-request lagu dan lagunya itu diputerin, boleh banget. Semua cerita yang pernah kamu alami di radio, aku tunggu banget di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Indonesia di Nongkrong Bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan spesial karena hari ini adalah Hari Radio Nasional. Di satu kat ini aku akan ngobrol bersama orang yang lagunya mengatur, tugasnya mengatur lagu di Radio Iswara. Ada Kak Prita di sini.
1: Halo.
0: Halo. Coba Kak Prita dijelasin lagi dong. Kak Prita itu gabung menjadi music director dari tahun berapa?
1: Gabung jadi music director di grupnya MRA dari tahun 2001. Pertamanya di Hard Rock FM dulu. Abis itu jadi grup music director juga, menghandle 4 brandnya radio MRA. Ada Hard Rock FM, ada E-Radio waktu itu, ada Trax FM, ada Cosmopolitan FM, terus ada Brava Radio waktu itu. Nah sekarang aku handle Hard Rock FM, namanya udah jadi The Rockin' Life, dan sekarang E-Radio namanya udah jadi E-Suara.
0: Oh, gitu. Keren banget, dari 2001 berarti udah 17
1: Terima kasih Bintang.
0: 15 tahun ya kurang lebih ya?
1: Iya.
0: 15
1: 20.
0: Eh iya ya ampun, 20 tahun benar. Dan Kak Prita, perbedaan ketika Kak Prita masukin lagu-lagu pas di 2000-an awal itu ke Loxiar sama sekarang, pasti kan beda banget tuh. Merasa lebih mudah kah, atau kayaknya lebih nyaman di yang sistem dulu nih sebetulnya?
1: Mungkin karena udah kebiasaan di sekarang ya. Kan sekarang kita masukinnya akhirnya juga jadi file digital gitu ya. Dan kita bisa ngelakuin sendiri. Lebih mudah sekarang. Tapi kerjaanku lebih banyak sekarang jadinya. Karena kalau dulu kita ngeriping materi lagu itu dari CD, dari compact disc gitu, untuk ke software di ruang siaran itu kita butuh bantuan operator. Jadi kita cuma nyiapin listnya aja, judul-judulnya, sama nyiapin materinya tuh, CD-CD segabruk gitu. Terus mereka yang akan ngeripingin untuk masukin ke dalam software siaran gitu. Kalau sekarang kita kan dikirimin filenya nih via email dari label atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita. Setelah kita kurasi, kalau misalnya cocok bisa naik on air. Tapi aku sendiri yang ngeriping itu semua gitu.
0: Oh, terus, jadi sekarang Kak Prita semuanya sendiri.
1: Terus kan kamu sekarang kalau muter lagu nih di apa on air, kan ada, kamu tahu ya, mesti ngomong berapa detik intronya.
0: Iya,
1: terus,
0: makasih ya.
1: Terus hook-hooknya berapa kalau misalnya kamu present lagu gitu kan. Nah itu aku langsung yang editin untuk kamu.
0: Oh iya Kak Prita, terima kasih banyak. Sahabat suara semua, kita bilang makasih sih Kak Prita, karena itu benar-benar tepat 6 detik lah penyanyi itu akan bernyanyi ya. Dan dulu katanya Kak Prita tuh door to door buat kayak punya lagu apa gitu Kak, atau gimana sih dulu zamannya?
1: Kalau zaman dulu, selain kita nunggu dari label atau musisinya atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita, kita juga datang tuh ke kantor label musik untuk ketemu MD-MD radio seluruh Indonesia, juga bisa ketemu di situ. Ada satu

0: hari yang kita boleh datang ke sana waktu dulu tuh hari Rabu. Jadi kita ke situ untuk minta materi lagu-lagu dan musisi-musisi yang lagi mereka promoin. Jadi dalam satu hari itu ajang networking juga sih pada saat itu kayak gitu.
1: Oh, berarti di satu hari-hari Rabu itu semua MD ada?
0: Ada.
1: Atau
0: biasanya
1: kayak
0: dari Jabodetabek biasanya ada.
1: Oh, pantesan Kak Prita kenal semua orang ya, karena dari dulu networkingnya sering.
0: Iya, seminggu sekali pasti.
1: Oh,
0: seminggu sekali, setiap hari Rabu.
1: Setiap hari
0: pasti
1: Rabu
0: kita datang untuk minta materi fisik gitu.
1: Oh, jadi kasetnya itu ya?
0: CCD-nya itu.
1: CCD-nya
0: itu ya.
1: Oke, aku kira kayak musisi-musisi yang emang pengen lagunya diputerin itu datang ke sini.
0: Oh, itu pernah juga.
1: Mereka jadi pitching gitu.
0: Iya, jadi biasanya nggak musisinya langsung sih. Biasanya kalau misalnya mereka punya manajer yang kebetulan misalnya kenal sama aku, kayak dulu waktu itu Boim manajernya Raisa, dia datang juga ke Hard Rock FM. Waktu itu Raisa baru keluarin
1: Apalah Arti Menunggu.
0: Bukan, Serba Salah. Kalau nggak salah ya. Kalau Serba Salah apa Kulit Bisa, aku agak lupa sih. Pokoknya waktu itu belum diputer di mana-mana. Terus dia bilang, boleh nggak sih itu dengerin, ini aku lagi pegang artis ini namanya Raisa gitu. Terus ya udah kita putar pertama kali.
1: Dan sekarang Raisa namanya sudah sangat besar ya Kak Prita.
0: Iya.
1: Siapa lagi Kak selain Raisa?
0: Selain Raisa, Tulus juga kayak gitu. Waktu itu belum bikin label sendiri. Waktu itu dapet dari manajernya juga deh. Pokoknya ngirim juga ke langsung ke aku kayak gitu.
1: Oke, seru banget ya sahabat suara. Jadi Kak Prita ini benar-benar semua lagu-lagu. Jadi kalau kamu sering komen nih di live TikTok, di WhatsApp bilang, "Ih, lagu-lagunya enak banget ya." Kak Prita ini yang mengatur. Tapi cara Kak Prita ngatur-ngatur urutan-urutannya itu gimana sih, Kak?
0: Ngatur urutan kayak yang aku bilang tadi. Jadi memposisikan diri sebagai pendengar aja. Kalau lagi dengerin di mobil, maunya dengerin lagu kayak apa sih? Di saat macet, pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya lagi di mobil, pengennya dengerin lagu yang kayak apa? Pengen yang bisa nyanyi atau pengen yang lagi galau apa gimana? Harus memposisikan diri sebagai pendengar gitu.
1: Berarti Kak Prita dengerin lagu mulu tuh ya tiap hari, setiap saat. Iya gak sih Kak Prita? Cara Kak Prita tahu, si musisi ini ternyata punya lagu baru nih, atau banyak kan yang indie-indie sekarang yang mungkin promosinya juga sebatas ya udah aja, gak kayak artis-artis yang di label-label, major label gitu. Cara Kak Prita tahu ada lagu baru dari musisi indie itu gimana biasanya Kak?
0: Kalau sekarang biasanya aku dari DSP sih, dari digital streaming platform, dari Spotify atau dari YouTube juga kayak gitu. Sekarang sebenarnya udah lebih gampang sih nyarinya karena udah ada yang kurasi juga kan buat kita. Misalnya untuk apa namanya discovery lagu-lagu baru itu udah banyak di digital streaming platform. Kalau zaman dulu kan belum ada platform musik gitu ya, jadi kita mesti nyari-nyari sendiri gitu di internet, dan YouTube zaman dulu juga belum kayak wah sekarang gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya effortnya lebih susah daripada sekarang.
1: Dulu aku download musik bajakan loh Kak.
0: Ya aku juga, juga
1: enggak.
0: Aku zaman dulu banget.
1: Maaf ya Kak.
0: Waktu kuliah ya itu the 90s. Jadi ya emang gimana, susah kan.
1: Susah. Kalau sekarang kan ya itu apalagi suka banyak yang kayak smart shuffle gitu kan. Jadi lagu-lagu yang enggak di kita download atau kita love keputar, itu memudahkan Kak Prita dong berarti.
0: Iya banget. Sekarang udah lebih gampang nih. Pokoknya kalau mau nyari lagu sekarang udah lebih gampang dibanding zaman dulu.
1: Oke, nah sahabat suara, kamu kan sering banget tuh request, "Kak puterin lagu aku, puterin lagu aku." Ini lagi ada Kak Prita. Jadi kamu langsung aja nih WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung todong Kak Prita buat puterin lagu kamu di Iswara dengan cara join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M-Blow Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Suara, Suara Warga Indonesia.
4: Hai, saya Lukman Sardi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi saluran banyak hal yang baik tentunya untuk kita semua. Dan dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Dan di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Ada cewek cantik ini sahabat suara yang lagi bersama aku gitu kan. Udah ketawa-tawa tipis, ketawa aja merdu ya sahabat suara ya. Yang baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Narcissist. Ada Nicole Robertson, hello.
2: Hi everyone.
0: Ya, kita sambil live TikTok ya.
2: Oh, hi.
0: Hello. Cantik banget kan sahabat suara. Sebelumnya aku mau bilang congratulations buat single terbaru kamu.
2: Thank you so much.
0: Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku mau nanya dulu nih. Awal karir kamu sebagai musisi itu sebenarnya mulainya dari kapan sih?
2: Baru tahun ini sih kebetulan, di bulan April.
0: Tuh. Di bulan April?
2: Yes. Aku baru rilis lagu kolaborasi kebetulan, kalau tahu sama Sonar. Gak tahu ya, itu kayak EDM movement gitu sama perkumpulan para DJ.
0: Oh, seru banget.
2: Itu sama ex Weird Genius namanya Billy Tanner kalau tahu.
0: Oh, aku tahu.
2: Sama ada artis FTV juga Dimas Andrean gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya.
0: Tapi baru mulainya itu semua di tahun ini.
2: Di tahun ini, betul.
0: Tapi kalau kesukaan kamu sama musik gak mungkin dari tahun ini dong.
2: Gak, iya sih.
0: Dari kapan itu?
2: Kayaknya udah dari aku SD sih.
0: Oh iya?
2: Lama banget.
0: Udah lama banget. Kamu dengerinnya musik-musik apa tuh dulu?
2: Kalau SD ya, aku suka banget Taylor Swift sih kebetulan.
0: Sampai sekarang gak sih?
2: Sampai sekarang sih.
0: Kamu nonton dong berarti yang konser-konser yang kemarin.
2: Yang kemarin yang Eras Tour pengen banget nonton tapi gak dapet.
0: Tapi gak. Emang semua orang berlomba-lomba. Dan menurut aku ya, Taylor Swift itu konser pertama yang akhirnya semua orang yang datang tuh dress up.
2: Iya.
0: Kayak ngikutin, mau ngikutin Taylor di era yang ini. Kayaknya itu baru Taylor Swift gak sih?
2: Iya benar.
0: Tapi kalau kamu dikasih biasanya anak kecil musik pertama yang dia denger itu referensi-referensinya dari orang tuanya. Ada gak kebawa-bawa itu?
2: Orang tua aku ya. Papa aku sih suka dengerin Beatles, Westlife, Project Pop.
0: Seru banget.
2: Masih ke bawah sih aslinya sampai sekarang.
0: Tapi kamu lebih sukanya tuh yang kayak emang Gen Z berarti Taylor Swift. Dan biasanya orang kalau suka Taylor Swift tuh karena melihat cara Taylor Swift menulis lagu-lagunya.
2: Iya betul.
0: Kalau ngomongin Taylor Swift, apa yang kamu kagumi dari sosok Taylor Swift sih Nicole?
2: Wah banyak sih. Tapi dia apa ya katanya ya, dia never give up. Jadi sempat ada kasus kan, kayak the whole world try to bring her down. Tapi dia kayak malah gak down, dia malah ubah itu semua jadi karir.
0: Itu
2: Texas jadi karya maksudnya. Iya, jadi wah tuh, aku kagumin banget sih itu.
0: Makanya kamu tuh sekarang nulis lagu tuh sendiri juga.
2: Iya, betul.
0: Apakah itu terinfluence juga dari Taylor Swift atau kayak aku bisa, aku juga punya cerita-cerita, kumpulan cerita yang akhirnya aku tuangin tuh sebagai karya.
2: Iya sih, pasti aku ikutin Taylor Swift banget sih, secara gak sadar ya. Tapi pasti ikutin. Saya dari dulu, kalau misalnya aku di gereja, di sekolah minggu gitu, kalau gurunya tanya, kamu nanti kalau gede mau jadi kayak apa? Aku jawabnya pasti selalu, mau jadi kayak Taylor Swift. Kayak aku dulu lihat dia keren banget, bisa sambil main gitar, sambil
0: nyanyi.
2: Terus dia tulis lagunya sendiri tuh aku kagumin banget sih.
0: Makanya, tapi kamu kalau mulai nulis lagu sendiri tuh dari umur berapa?
2: Dari aku SMA. Jadi dulu aku tuh susah komunikasi banget orangnya.
0: Okay.
2: Jadi daripada aku pendam terus nanti aku malah meledak, aku find a way, oh dari nulis ternyata. Dan aku suka rhyming. Jadi it's a way for me to express what I'm feeling, apa yang ada di otak aku. Nulis.
0: Sering dong berarti kamu nulis-nulis gitu.
2: Lumayan sering sih kebetulan.
0: Kalau SMA nulis lagu, SD kamu kayak anak SD, termasuk aku dulu ya. Karena dulu zaman banget buku diary yang ada gemboknya gitu. kamu juga punya dan nulis-nulis di situ gak sih?
2: Iya lagi.
0: Iya kan? Kayak dear, itu makanya kunci gembok harus ada di kotak pensil dan gak boleh hilang. Karena rahasia, kalau anak sekarang kan semua rahasia ada di chat GPT ya. Kalau kita tuh di buku diary kan.
2: Betul banget.
0: Kamu juga nulis-nulis itu gak sih?
2: Iya.
0: Apakah dari tulisan-tulisan itu kayak kamu udah mulai kebayang ini nih bisa jadi lagu, yang gue tulis tuh harus jadi lagu gitu? Atau kamu nulis ya nulis aja?
2: Awalnya nulis-nulis aja sih, tapi kayak kok rhyme-nya lumayan bisa buat lagu nih. Jadi kayak, oh coba deh gitu. Oh ternyata bisa. Iya gitu doang sih aslinya.
0: Dan sampai tahun ini kamu tuh yang tadi kamu cerita di itu judulnya yang mana? Dance Tonight?
2: Bukan, itu sebelum Dance Tonight, judulnya Obsessed. Itu featuring namanya Your Future Husband. Mereka tuh DJ. Jadi lagu itu ada di dalam album namanya Sonar yang tadi aku jelasin, EDM Movement. Gitu sih, itu jump start aku. Aslinya kalau itu nggak terjadi ya, kalau aku nggak diajak sama teman-teman itu, aku kayaknya nggak akan mulai karir aku sebagai musisi sih, jujur aja. Karena aku sangat nggak pede orangnya.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa ya? Mungkin karena dulu sering dibully kali ya. Jadi self confidence aku lumayan.
0: Tapi apa yang akhirnya membangkitkan kamu kayak gue harus break, gue harus bisa jadi diri gue apa adanya, kayak gue mau jadi Taylor Swift, ya udah gue mau jadi aja Taylor Swift dengan gue menulis lagu menjadi penyanyi.
2: Gak tau ya, kayak ada one day aku tiba-tiba snap aja, Nicole lu gak boleh gini terus, lu gak boleh di dalam bubble lu sendiri, di comfort zone lu sendiri, mau sampai kapan lu gini, kayak kita cuman hidup sekali doang, just do it, kalaupun gagal gak apa-apa, yang penting lu udah usaha.
0: Bener, gitu. itu sahabat suara, walaupun gagal, walaupun kita kayak gak mau gagal, cuma kalau emang gagal ya itu tandanya kita masih belajar, yes, karena semua manusia selalu berproses ya. Dan ini mungkin akhirnya Nicole keren banget sahabat suara, karena berani memulai apa yang sebenarnya mungkin kamu takut, dan tapi berani mencoba. Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikut tanya-tanya juga sama Nicole, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau kalau mau ngobrol barengan sama Nicole, ini kita sambil live TikTok di @iswara.network.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata aku baru tahu kalau Nicole itu kuliahnya jurusannya Dekaf. Ya, iya. Bener ya. Agak beda nih sahabat suara antara jurusan kuliahnya DKV dan juga karir yang Nicole pilih sekarang, yaitu penyanyi.
1: Iya.
0: Kamu merasa beda banget atau masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih?
1: Aslinya masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih. Soalnya lumayan kepake ya kalau untuk artwork lah, atau kayak buat MV gitu-gitu.
0: Lumayan ngepres budget tuh sahabat suara artwork. Jadi selama bisa dikerjakan sendiri, kayak sendiri aja. Tuh. Jadi Nicole nih, nulis lagu sendiri, artwork bikin sendiri, music video, arahan kreatifnya Nicole sendiri juga. Jadi kamu ngajak kerjasamanya itu gimana biasanya? Orang-orang kayak, tolong produserin aku aja deh, sisanya aku sendiri bisa.
1: Basically ya, mostly kayak gitu.
0: Iya. Seru banget.
1: Kalau sekarang aku lebih ke, okay, aku cuma perlu DOP seperti ya, fotografer, dan kalau mau buat music video kayak cuma perlu DOP aja.
0: Tapi itu aku ngerasa seru banget sih pas, karena semua apa yang ada di kepala kamu, apa yang menjadi ekspektasi kamu, akhirnya bisa jadi, bisa kejadian beneran, karena ya kamu yang semuanya sendiri gitu.
1: Iya.
0: Kamu tahu mau kamu apa, harus mungkin angle-nya yang baik tuh gimana, karena kamu tadi bilang juga kalau ada subjek sinematografi juga kan di kampus kamu.
1: Betul.
0: Makanya di lagu terbaru kamu yang judulnya Narcissist, itu sebenarnya nyeritain apa sih Nicole?
1: Narcissist aslinya itu lebih ke finding your way back into trusting yourself again setelah meragukan diri sendiri atau dimanipulasi sama orang. Itu sih actually inti lah dari lagunya.
0: Oke, tapi perasaan pas kamu nulis lagu ini tuh kayak lebih ke marah atau akhirnya kamu balik lagi reclaiming power atau gimana tuh Nicole waktu kamu nulis lagu ini?
1: Campur aduk sih, banyak emosi at once. Yang pasti ada confusion dulu, aku sangat bingung banget waktu itu. Jadi itu lebih ke journey sih. Di awalnya ada confusion, terus ada self doubt, terus ada loss of myself, losing myself. Setelah itu baru ada recognition dan clarity. So lebih ke it's about realization. Oh, aku baru sadar, okay, ini kayak gak sehat deh.
0: Okay.
1: Ya gitu.
0: Berarti memang di lagu ini, di lagu ini tuh apa namanya, semua proses yang kamu alamin dalam hidup itu kamu tulis dan akhirnya keluarlah si lagu Narcissist ini ya.
1: Betul. Aku juga, aku suka observe. Aku lihat ternyata banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi mereka gak tahu cara keluarin dari otak mereka tuh gimana gitu. Jadi aku harap dengan aku buat lagu ini ya, people can feel less alone. Kayak aku juga pernah ngalamin itu.
0: Ya, atau mungkin banyak orang yang kayak dia ragu sama dirinya dia sendiri, cuma jatuhnya dia blaming orang lain.
1: Oh.
0: Kayak gue kayak gini, gue ngerasain ini salah gue atau kayaknya salah gue deh. Kayaknya emang karena gue yang bertingkah kayak gini, makanya orang lain tuh melakukan hal seperti itu. Ya gak sih, banyak juga tau yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Tapi apa yang kamu mau sampaikan di sini sebetulnya?
1: Kalau kamu sampai mempertanyakan diri kamu sendiri itu udah lumayan gimana ya?
0: Concerning ya.
1: Concerning. Jadi kayak take time for yourself and reflect, I guess. Be aware of everything. Kalau bisa tulis sih. Maksudnya jangan sampai kamu diri kamu sendiri di, sampai kamu mempertanyakan diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai sih.
0: Nicole, sorry, mic-nya boleh tolong didekati. Nah, okay, aman.
1: Okay.
0: Terima kasih ya.
1: Maaf,
0: gak apa. Dan sebetulnya kalau misalkan diri kamu sendiri, kan kamu nulis. Kalau kamu mau menuangkan sebuah apa yang kamu rasain atau mungkin ide-ide kamu lain ya, kamu cenderung lebih sering menulis.
1: Yes.
0: Tapi sebetulnya kalau kamu cerita Sebelum kamu menulis, kamu ada gak menceritakan perasaan kamu itu ke orang lain?
1: Kebetulan banget di fase hidup aku waktu itu, aku merasa dibungkam, tidak bisa, tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa. Jadi that's a way for me to keluarin apa yang di otak aku ya, dari through writing.
0: Makanya sampai keluar judulnya Narcissist. Yes. Kenapa kamu akhirnya memilih judul Narcissist?
1: Biar langsung to the point aja sih. Tapi itu lebih ke apa yang seorang narcissist make you feel gitu. Not about the person itself, I guess. It's about how they make you feel.
0: Dan apa namanya, ini judul pesan yang mau disampaikan Nicole itu berat, cukup berat ya. Cukup berat loh Nicole ini. Tapi kamu ngemasnya itu alternatif R&B.
1: Yes.
0: Kayak kenapa kamu akhirnya memutuskan lagu gue yang ini cocoknya alternatif R&B nih?
1: Jujur lagu, aku biasa kalau buat lagu tuh langsung kebayang musiknya mau kayak gimana. Kayak Dance Tonight contoh itu aku langsung kebayang. Dan lagu-lagu aku yang lain yang belum dirilis. Kalau untuk Narcissist sendiri, for some reason pas aku lagi buat demonya, aku gak tahu ini arahnya mau kemana. Sampai aku minta bantuan temen aku, si Kevin Quincy namanya, produser. Sampai revisi 4 kali karena saking kebingungannya ini lagu mau dibawa kemana. Tapi ya in the end, it feels right aja. Soalnya aku juga gak ada reference by the way kalau buat lagu. Jadi makin bingung lagi.
0: Aku kira karena kamu tadi sempat nyebut Taylor Swift di awal, musik-musik kamu tuh kayak akan ada Taylor-Taylornya sedikit. Ternyata agak jauh nih dari Taylor.
1: Iya sih, secara genre lumayan jauh dari Taylor, tapi mungkin secara songwriting ada miripnya dikit kali ya.
0: Benar, karena tadi kamu juga sempat sebutin kalau Taylor itu apa yang dia rasain, dia dibungkam, mau berusaha dibungkam sama banyak orang, tapi ujungnya yang keluar dari dia adalah karya.
1: Yes.
0: Dan itu yang lagi kamu lakuin di karya kamu sekarang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Gimana perasaannya kayak semua akhirnya kayak semua impian kamu kayak Nicole mau jadi apa gede ya, mau jadi Taylor. Kejadian sekarang.
1: Aku bersyukur banget sih. Very very grateful. Never thought bakal ada di titik sekarang sih.
0: Nggak nyangka ya?
1: Nggak nyangka banget.
0: Tapi respon orang tua kamu pas denger lagu ini pertama kali gimana? Pas tahu kamu bisa nulis lagu sendiri deh.
1: Orang tua aku suka melebih-lebihkan sih. Jadi kalau ngebanggain tuh kayak, wah anakku gitu, you know, yang kayak gitu. Tapi kayaknya mereka nggak gitu ngerti deh lagu aku tentang apa gitu-gitu.
0: Tapi emang kamu akhirnya nggak mencerita, emang mama papa tahu lagu ini tentang apa?
1: Belum sempat kebetulan, soalnya orang tua aku tuh tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Betul, jadi nggak satu rumah kita.
0: Tapi waktu kamu ngirim ke mereka itu demo atau kayak udah rilis lagu Nicole, silakan didengarkan di digital streaming platform.
1: Dulu pas masih jadi demo tahun berapa ya, 2021. Sempet kasih denger sih, tapi aku yakin mereka gak ngerti tentang apa. Aku juga gak tanya sih, kalian ngerti gak? Tapi aku yakin mereka gak tahu aja sih.
0: Tapi cerita yang kamu sampaikan di lagu itu, mereka tahu gak?
1: Sepertinya tidak tahu. Nanti aku jelasin.
0: Boleh tuh ya, Om, Tante, Nicole mau klarifikasi tuh tentang lagu-lagu yang dia buat tuh sebetulnya tentang apa. Nicole, abis ini kita akan masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Aku akan ngajak kamu main games. Ready?
1: Ya, dibuat ready lah.
0: Dibuat ready ya. Kita akan main game sama Nicole abis ini, sahabat suara. Jadi kalau kamu mau lihat Nicole kena spontan uhoy game-nya dari aku, boleh banget. Tungguin dan lihat Nicole di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih barengan sama Cia Friska dan juga Nicole yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin Narcissist yang menjadi single terbarunya Nicole. Katanya lagu ini tuh ditulis dari 2023.
1: Betul sekali.
0: Kenapa baru dirilis sekarang?
1: Gimana jelasinnya ya? Tadi yang seperti aku udah sharing, aku emang pada dasarnya orangnya gak pede aja sih.
0: Oh iya.
1: Dan baru memberanikan diri di tahun ini. Dan kebetulan di tahun 2023 aku memang masih berada di apa ya, relasi,
0: di kondisi
1: oke, okay, yang
0: kamu ceritakan di lagu ini.
1: Iya. Tapi ya itu yang membuat saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri ya, gitulah.
0: Betul. Tapi ini kan berarti kamu di sini sebagai songwriter.
1: Yes.
0: Nah kalau ketika kamu nulis lagu yang sangat personal, sejauh mana sih kamu ngebuat, ada nggak batasan-batasan yang kamu apply ke diri kamu sampai to the point di mana kalau kamu nulis lirik tuh kayak aduh ini kayaknya terlalu personal deh, ganti ada gitu ya kak?
1: Ada sih pasti, soalnya I try to make it universal untuk semua pendengar, jadi it's not about me, jadi kayak everyone can interpretasi dari pengalaman mereka sendiri gitu kan.
0: Tapi pengalaman orang lain ada yang kamu tulis juga dan dimasukin di lagu Narcissist ini juga?
1: Aslinya enggak, jujur aja tuh fully my own pengalaman. Tapi ketika aku udah ngobrol sama lumayan banyak orang, banyak juga yang bisa relate sama songwriting aku, jadi kayak oh oke,
0: cabut gitu semuanya dari itu. Kayak jangan. Iya gak, kamu kayak pengen banget gue, kamu lagi ada di hubungan itu. Jangan, kasihan sama diri kamu, yuk. Tapi ada gak sepotong atau sepenggal lirik yang menjadi part favorite kamu di lagu ini?
1: My favorite ya? Di bagian bridge ending banget ada "Even I believed your version of hell." Jadi saking manipulatifnya orang ini, aku sampai question my own reality gitu. Aku sampai percaya naratif yang dia buat.
0: Pinter banget dia ya.
1: Ya, saya kan kadang orang

0: Thank you Jesus.
1: Tapi ya sih kalau aku masih stay, aku gak akan bisa rilis karya-karya aku dan segala macam sih.
0: Ya karena terlalu banyak kayak itu. You believe in his hell.
1: Yeah. Yeah.
0: Jadi kayak mau bergerak juga, duh boleh gak? Kayak gini banyak kayak mikir-mikirnya kan. Padahal sebenarnya itu banyak banget hal baik yang sebenarnya bisa banget terjadi sama kamu. Gitu. Dan kamu tuh berarti udah ada Dance Tonight sama ada Narcissist ini. Menurut kamu perbedaan dari dua lagu yang udah kamu rilis itu apa?
1: Kalau Dance Tonight lebih ke tentang orang munafik sih itu. Tentang mencari damai sih, bukan tentang orang munafiknya. Tentang kayak terserah dia orang lain mau ngomong apa, I'll just focus on myself, on my peace aja. Gitu.
0: Itu dari cerita yang mana tuh nih? Gak dari kasus yang sama kan?
1: Sama gak ya?
0: Sama gak ya?
1: Lebih universal sih, itu bisa apply ke siapapun itu kan. Bisa ke apa ya, orang terdekat kita, tentang bos kita, tentang keluarga kita,
0: oh, iya,
1: tentang siapa aja sih.
0: Okay.
1: Kita pasti pernah aja encounter orang yang agak ya, yang selalu ingin merasa mereka paling benar gitu loh.
0: Oke. Sahabat Suara nih kan, Nicole menulis lagu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Nicole, aku masih mau nanya-nanya sama kamu sekarang.
1: Oke.
0: Tapi kita sambil main games ya.
1: Oke.
0: Aku akan muterin kamu lagu kayak gini.

0: agak seksi gitu ya musiknya.
1: Kamu bisa, aku yakin. Karena abis ini aku mau nanya-nanya, kamu jawab tapi sambil bernyanyi sesuai sama beat dan melodi yang aku putarkan sekarang.
0: Oke.
1: Oke.
0: I will try my best. Bisa. I apologize kalau jelek.
1: Siap?
0: Siap.
1: Tahu dong nama kamu siapa?
0: Oke.

0: gitu aja kali ya.
1: Terakhir. Coba dong ajak sahabat suara buat ngedengerin single terbaru kamu.
2: Untuk siapapun yang pernah berada di relasi. Oh, nyanyi
0: dong.

0: good at this.
1: Ini sahabat suara, jangan lupa dengerin Narcissistic dari Nicole Robertson.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara,

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole Robertson yang akan menemani kita di sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan sahabat suara, ini udah mau jam 2 siang, jadi kita nanya-nanya Nicole udah makin terbatas nih. Tapi yang mau aku tanya ke Nicole, ini kan sebenarnya lagu Narcissist ini udah rilis dari 4 September.
1: Betul.
0: Buat sahabat suara yang mungkin pertama kali gitu ya dengar nama Nicole Robertson, kenapa sih dia harus wajib memasukkan lagu Narcissist ini ke digital streaming platform yang mereka punya?
1: Kenapa wajib ya? Lebih ke aku pengen lagu aku jadi temen aja sih buat kalian yang mungkin bisa relate, so you feel less alone and you need to trust yourself more, basically.
0: Benar sih. Lebih, dan kamu harus tahu value kamu itu apa. Jangan sampai orang lain ngotak-atik value yang kamu punya sampai kamu ngeraguin diri kamu sendiri, itu kayak
1: benar,
0: no.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu sahabat suara yang lagi ada di hubungan toksik, menurut aku sih run away. Katanya ini juga mau ada music videonya ya?
1: Iya.
0: Apa? Ini prosesnya udah sampai mana?
1: Udah lagi finalize sih, lagi finalisasi. Kemungkinan besar minggu depan akan dirilis. I hope you guys enjoy it. Itu lebih kayak short movie sih.
0: Jadi ada Nicole acting di situ ya?
1: Iya. Terus nanti ada special guest. Aku spill di sini deh. Kalau kalian tahu William Saputra, the richest billionaire in Indonesia,
0: ada dia di situ.
1: Papanya Bobby Saputra, ada dia di situ. Ada.
0: Ah.
1: Iya. So stay tuned. It will be.
0: Karena storyline Nicole yang bikin, kreatif,
1: yes.
0: Ideation, yes. Nicole yang kerjain, call shit semuanya Nicole juga yang kerjain. Ini semua Nicole yang berusaha, effortnya ada banget sahabat suara. Jadi kita harus nonton biar kita tahu Nicole tuh potensinya ada banget. Apalagi tadi aku bilang ke Nicole kayak, kamu tuh cocok banget kalau main series, main film. Mungkin ini karena di sini ada actingnya juga kan, tadi kamu bilang.
1: Yes. Ada actingnya dikit aja.
0: Dan kamu enjoy.
1: Enjoy banget sih.
0: Berarti abis ini ada nih sahabat suara Nicole. Acting di layar kaca yang kamu tonton.
1: Aminin dulu ya, amin.
0: Tapi next single, kalau boleh di spill, kira-kira akan kapan?
1: Bulan depan sih kebetulan.
0: Single lagi ya?
1: Mau banget.
0: Please.
1: Dan kebetulan bulan depan aku akan rilis 2 single.
0: Oh my god. Kamu mau nantinya akan ada EP atau?
1: Pengennya sih gitu.
0: Okay.
1: Jadi ini kayak waterfall effect, jadi single dulu baru EP atau album.
0: Tapi gitu. Di bulan depan.
1: Masih kalau EP-nya kemungkinan di tahun depan. Bulan depan single lagi dulu.
0: Ada 2.
1: Iya, satu lagi. Kak Cia tahu package kolektif?
0: Ya,
1: aku spill di sini juga deh. Nanti lagu aku akan dalam albumnya package kolektif.
0: Oh wow, produktif ya Nicole ini ya di tahun ini. Dia mulai karirnya di tahun ini dan belum 2026 berakhir, karyanya udah banyak banget. Dan kolaborasi sama orang-orang keren tuh udah banyak banget.
1: Amin.
0: Jadi buat kamu yang pengen tahu Nicole ngapain di rumah, manggung-manggungnya di mana, social media Nicole apa sih?
1: It's Nick Robertson with double C, it's NICCROBERTSON. Kok dicampur ya Inggris Indo ya, mohon maaf guys.
0: Paban, apa social media Nicole?
1: NICCROBERTSON. Itu Instagram, TikTok, dan YouTube.
0: Oh sama semuanya,
1: sama,
0: Nick Robertson, double C, sahabat suara.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak Nicole sudah mampir ke Iswara.
1: Thank you so much Kak Cia for having me and Iswara.
0: Dan semoga abis ini aku tunggu banget banyak karya-karya kamu yang akan hadir pastinya. Dan semoga kamu happy terus.
1: Amin.
0: Gak terjebak di lagu yang kamu ceritakan, Narcissist ini. Please ya, Nicole. Dan buat sahabat suara, cus, ini Nicole cantik banget. Jadi kamu sahabat suara yang mau tahu kesehariannya Nicole, boleh langsung aja di follow sosial medianya Nicole.
1: Boleh banget guys.
0: Thank you so much Nicole.
1: Kak Cia, thank you so much. Jangan lupa dengerin Narcissist ya guys.
0: Iya, jangan lupa dengerin Narcissist. Dan ini dia aku puterin spesial buat kamu, Nicole Robertson dengan Narcissist.

0: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
1: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
0: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
1: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
0: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
2: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
1: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat siang sobat.
1: Selamat siang sobat suara.
0: Balik lagi nih di kita nongkrong bareng di di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, di mana lagi Kai?
1: Di Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Apa kabarnya nih?
1: Suara warga Indonesia.
0: Benar banget. Balik lagi di kita nongkrong bareng, pasti gue Rere dan
1: gue Kayla.
0: Dari jam 2 ini sampai nanti jam 3
1: sahabat
0: suara gitu loh.
1: Yes.
0: Hari ini kita bakal bahas apa sih Kai terkait radio? Tapi ya gue kasih tahu nih loh, hari ini tuh ada hari spesial buat seluruh penyiar kru.
1: Hari ataupun, spesial apa sih?
0: Hari ini tuh ada Hari Radio Nasional gitu loh. Hari ini memperingati Hari Radio Nasional.
1: Oh,
0: jadi
1: God,
0: kita merayakan nih penyiar-penyiar radio ataupun seluruh kru radio gitu. Tapi kalau gue ngomongin radio, yang terlintas di lu apa sih?
1: Aduh, yang pertama kali terlintas di kepala gue ya.
0: Hmm.
1: Gue tuh kalau gue jadi kepikiran deh, pas kecil gue suka banget nebak-nebak muka penyiarnya malah.
0: Oh gitu. Ya, nah, lu sekarang enggak perlu khawatir. Karena apa? Karena sekarang radio enggak cuma bisa didengar dan juga apa? Bisa ditonton. Nah, selengkapnya bakal kita bahas di Nongkrong Bareng siang ini.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Balik lagi bareng gue Rere
0: dan gue Kayla
1: di Nongkrong Yeay. Bareng Iswara Jakarta. Yes. Sahabat Suara, nah tadi kan kita udah spill-spill dikit nih di awal terkait pembahasan yang bakal kita bahas hari ini. Mm-mm. Sekali lagi gue mau ngingetin, hari ini adalah Hari Radio Nasional. Yes. Jadi berbanggalah kita para-para yang suka dengerin radio. Happy birthday radio.
0: Happy birthday radio.
1: Suka tuh gue tuh. Nah sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu kalau gue ngomongin radio nih Kay, yang terlintas dari lu tuh apa sih tentang radio?
0: Tadi kan gue udah sempet bilang ya, gue tuh suka membayangkan, mengimagine gimana sih muka penyiarnya.
1: Oke, kalau lo gue sebut radio, lo ngebayangin gimana mukanya?
0: Iya.
1: Kalau gue lebih kayak misalnya gue ngomongin radio nih, yang gue bayangin tuh pasti suara.
0: Oh.
1: Tapi Iswara Jakarta.
0: Iswara Jakarta.
1: Agak gitu dikit gitu, nggak apa-apa lah ya. Nah, Kay, kalau lo dulu mungkin mikirin siapa penyiarnya, gimana muka penyiarnya. Nah sekarang tuh kayak yang udah kita laksanakan sekarang ataupun kita saksikan sekarang, radio tuh gak hanya cuma didengar gitu. Radio tuh juga udah bisa kita lihat secara visualnya. Karena kenapa? Karena ngikutin perkembangan digital. Bener gak? Lu udah sering juga dong berarti ngeliat penyiar-penyiar yang ada live
0: streaming
1: gitu.
0: Sering lagi gue, tiap pagi tuh siap gue apalagi siap-siap buat kampus, pastinya gue buka TikTok dan scroll-scroll, ada live
1: TikTok radio. Itu kan, nah yes. Itu tadi radio tuh sekarang udah merambah ke dunia digital lah ibarat katanya, karena kan kita penikmat dunia digital. Iya. Lo pasti sering scroll-scroll sosial media kan?
0: Bener banget lagi.
1: Tapi bisa dibilang juga lo itu juga suka karena ngelihat secara visualnya kan?
0: Iya, bisa dibilang yes.
1: Tapi pandangan lo nih ketika radio udah masuk ke dunia digital tuh apa?
0: Jujur menurut gue itu adalah...
1: Lo sebagai, lo masuknya Gen Z, Gen Millennial atau Gen Alpha nih?
0: Gen Alpha kebetulan, iya. Gue agak suka Baby Shark gitu sih.
1: Oke, okay, terus?
0: Tapi menurut gue ya, pandangan soal radio yang sekarang udah bisa disaksikan secara langsung, itu malah ngebuat pendengar tuh masih makin merasa lebih deket gak sih sama penyiarnya?
1: Bener, gue setuju tuh. Karena apa? Karena dari... Karena kalau kita ngobrol sama orang itu kan kita pengen ngeliat mukanya kan, ngeliat ekspresinya gimana, entah dia ngambek kah atau gimana. Karena kan kita juga kalau penyiarnya kan biasanya smiling voice gitu kan. Nah kadang nggak tahu ekspresi aslinya si penyiar itu gimana gitu. Tapi menurut lo, kalau radio ini mulai beradaptasi dengan tren konten digital, itu tuh masih relevan nggak?
0: Menurut gue relevan kok, karena pertama kan tadi ngikutin perkembang zaman, terus juga pasti makin kesana tuh makin banyak yang FOMO gak sih justru?
1: FOMO.
0: Karena kayak wow, gue dulu pengen belajar di penyiar tapi suara gue cuma bisa didengar. Nah sekarang muka gue juga bisa dilihat.
1: Bener banget. Tapi ini lah Kay, kalau gue pengen tahu nih, kalau lu kenapa sih pengen jadi penyiar radio gitu?
0: Aduh.
1: Lu kan sekarang berarti kita nih tergabung di buat Sahabat Suara yang belum tahu, kita dari B Voice Radio.
0: Dari Binus.
1: Itu adalah radio UKM di Bina Nusantara, kampus Bina Nusantara University pastinya. Itu kebanggaan kita. Kita sebagai penyiar radio B Voice Radio.
0: Announcer.
1: Kenapa nih lu milih buat masuk ke B Voice Radio? Kan lu secara Gen Z dan mungkin bisa dibilang Gen Z tuh ya beberapa mungkin masih dengerin radio gitu kan.
0: Tapi menurut gue radio tuh niche tahu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kayak lu dengan zaman seperti ini lu masih dengerin radio tuh lu keren.
1: Oke.
0: Tapi ngejawab soal pertanyaan lo tadi, kenapa gue masuk radio? Karena fun fact dulu tuh nenek gue tuh penyiar radio juga. Dan gue kayak aduh, gue pengen ngelanjutin nih jejak dia, ya enggak sih?
1: Oh, lanjutin jejak dia.
0: Oke.
1: Terus lanjutin jejak dia. Berarti dia dulu penyiar radio juga.
0: Heeh.
1: Orang tua lu juga penyiar radio enggak?
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak.
0: Enggak dong.
1: Tapi nenek lu penyiar
0: nenek
1: radio. Kalau gue sendiri nih, buat kenapa milih masuk ke radio? Karena ya dasarnya gue suka ngoceh. Gue suka ngobrol, gue orang yang talkative mungkin di tongkrongan gue. Jadi, kenapa gue pengen nyalurin nyalurin suara gue nih biar didengar orang lain juga.
0: Jujur kebaca jadi, sih, Re.
1: Kebaca ya dari selama ini gue ngelakuin apa yang gue omongin gitu-gitu ya. Nah, Kay, kalau masalah radio tadi lagi ini, kan secara hari ini radio nasional. Lo ada pesan-pesan gak buat Sahabat Suara nih mungkin yang masih dengerin, pasti dengerin kita juga kan, ataupun pastinya yang masih dong sering dengerin radionya di mobil, terutama kan di tengah jalan macet gitu-gitu.
0: Mungkin pesan gue adalah tetap dengerin radio karena dengerin radio itu keren.
1: Oke, dengerin radio itu keren. Nah, Sahabat Suara, kalau lo mau juga ikutin bahas topik kita ini, lo bisa gabung di live TikTok kita di pastinya di suara. manajemen,
2: not
1: network, sorry, aduh maaf ya. Terus juga bisa di WA kita, di WhatsApp kita, di WA Suara di 0816-114-1014. Dan lo mau kepoin juga tentang apapun yang ada di Suara, bisa di IG kita di @iswara.jakarta gitu.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswara.id.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Dah 3 tahun, Hani. Aku mandul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Hai sobat suara. Nah, kali tadi kan gue bahas tentang si Top of Mind, tentang radio yang udah bisa ditonton, gak cuman bisa didengar doang. Tadi gue udah dengar perspektif dari si Kayla. Nah, sekarang kita gak berdua aja nih, Kay. Kita kedatangan tiga teman kita yang barengan kita pergi tadi. Ada siapa nih? Boleh perkenalkan dirinya dulu dong.
1: Halo.
0: Halo.
2: Zahra, gue dari B-Voice Radio juga.
0: Oke, B-Voice Radio juga. B-Voice kita Radio. Satu alma mater ya. Kita nah, Zar, gimana nih menurut lo kalau tentang radio tuh sekarang tuh gak cuman bisa didengar doang, udah bisa dilihat gitu loh.
2: Iya. Kalau menurut gue sih pribadi, itu yang ngebantu banget kalau misalnya kita kayak penasaran gitu sama dulu kan kita sering penasaran tuh yang tadi diomongin sama Kayla. Bring back lagi penasaran sama penyiar-penyiarnya, betul. Gimana? Gimana ya?
0: Kalau bawain berita sedih gimana? Bawain berita senang gimana? Karena kan radio itu menurut gue ya secara pribadi itu itu adalah interaksi secara langsung gitu loh.
2: Betul.
0: Jadi ketika pendengar yang ngedengerin si penyiarnya itu menyampaikan sesuatu, kayak serasa diajak ngobrol lah.
1: Serasa terkoneksi gitu.
0: Benar. Dan sekarang pun sangat terbantu dengan adanya live dan lain sebagainya dalam berbentuk digital. Ini. Nah, sambil itu kan tadi juga kita coba baca-baca komen di TikTok juga tadi ada yang halo kakak-kakak gitu.
2: Halo.
0: Masih nih dari Karina Anggra ini masih stay buat sambil buat cemilin gitu. Ada juga kak dari Karora, kirim salam bisa nggak? Nah, kirim salam bisa juga
1: bisa
0: nih
1: banget.
0: Ke WhatsAppnya Iswara.
1: Kalau misalnya lo pengen kirim salam bisa aja langsung di WhatsApp 0816 114 1014.
0: Nah, coba kita bacain kali ya di pesan-pesan di WhatsApp. Ada dari Teh Elin. Tasik hadir, Teteh Abang hadir. Selamat datang Elin.
1: Wah,
0: dari Tasik ya.
2: Jauh.
0: Berarti denger. Nah, itu radio sekarang tuh dari manapun. Lo enggak harus satu frekuensi, lo bisa ngedengerin semua itu. Ngedengerin kita nih sekarang. Mungkin kita kan tadi lo sebutin banyak daerah nih yang
2: luar dari Jakarta ya.
0: Luar dari Jakarta. Betul. Bener banget gitu. Suara warga Indonesia karena hanya di Suara. Nah, selanjutnya kita baca lagi ada dari Dion. Halo Dion. Nah, menurut gue radio yang bisa ditonton tuh kayak podcast tapi lebih spontan.
3: Menarik sih sebenarnya.
2: Uhui enggak?
0: Itu bukan spontan yang itu. Jadi enggak cuma dengar suara penyiar, sekarang kita tuh bisa lihat ekspresi mukanya pas lagi ngegas atau salah ngomong. Nah, kayak spontan uhui nih. Kan biasanya kalau kita ngeliat komeng di TV kan spontan uhui. Nah, itu juga yang kita rasain sekarang sama yang kayak Kak Dion bilang, masalah menurut gue radio tuh ditonton kayak podcast tapi lebih spontan. Tapi menurut kalian gimana?
1: Jujur ya sih, karena kayak kita tuh gak bisa memprediksi apa kata yang bakal kita keluarin. Kayak bisa jadi salah kata
0: ataupun salah kalimatnya gitu kan, salah ekspresi ya. Kalau lu sendiri Zar gimana?
2: Kalau gue itu sih yang bikin kita tuh kelihatan gitu sama orang-orang banyak.
0: Dan jadi merasa juga lebih dekat mungkin.
2: Iya, lebih dekat, terus bisa lebih kayak bonding mungkin ya sama penonton-penonton bisa juga jadi, sama pendengar juga dong bener-bener pastinya.
0: Nih, pasti yang dirasain sama Kak Dion sekarang. Ya, kita selanjutnya ke ada dari Kak Jihan.
2: Halo Kak Jihan.
0: Hai Kak Jihan. Top of mind gue sih jadi lebih berasa dekat sama bener kan yang kita bilang tadi kan, lebih dekat sama penyiarnya. Biasanya cuma kebayang suaranya doang, sekarang kita bisa lihat mukanya juga. Apalagi kalau penyiarnya lagi ngakak, jadi ikut ketawa walaupun enggak tahu lucunya di mana. Tapi gue sering tahu ngelihat kalau misalnya ngelihat di live gitu, dia gak ngomong, tapi dia kayak ngenotis, misalnya lu buka handphone gitu. Lu ngenotis gitu sesuatu kan kayak ketawa. Terus dia nyolek-nyolek temen, nyolek-nyolek gitu dah. Lagi tren nyolek-nyolek kan, pasti kita juga ikut ketawa gitu. Bener kan? Yang
2: karena udah eye contact ya.
0: Bener. Dan dibantu dengan visual yang ada. Lu merasa terbantu kan? Kalau lu mungkin kan masih sering nontonin YouTube, lebih terbantu juga buat ngelihat visualnya secara langsung lebih menarik. Nah, di radio tuh juga bisa gitu sekarang kalau kalian tahu. Sahabat Suara juga pasti sudah sering kan ngeliatin, apalagi dengerinnya Iswara kan.
2: Betul.
0: Ngeliatin tuh di TikToknya Iswara juga gitu. Nah, Sahabat Suara, dari tadi kan kita juga udah bahas tentang Top of Mind. Kita tungguin ya buat Sahabat Suara yang lainnya yang masih pengen berpendapat tentang apa, Kai?
1: Top of Mind.
0: Soal radio yang udah bisa ditonton dan bukan cuman didengar doang.
1: Di WhatsApp di 0816 114 1014.
0: Atau di TikToknya Zar, di mana TikTok Iswara Zar?
2: Iswara.network.
0: Iya, benar banget. Nongkrong bareng Rere, Kayla dan Zara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: sepatutnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara,

0: pastinya dengerin Iswara ya. Radionya. Iya.
1: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Hai sahabat suara.
0: Temenin sama Kayla.
2: Balik lagi sama gue Rere.
0: Dan gue Zahra.
2: Dan juga kita baru sudah mendengarkan lagu dari Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu. Ini tuh requestan dari Kak Miftah yang udah chat ke WhatsApp kita. WhatsApp-nya Iswara. WhatsApp kita udah serasa-serasa ini.
0: Pede banget.
2: Saking deket nih. Menyenangkan Mengenalmu dari
0: Bernadia.
2: Menyenangkan Mengenalmu juga Kak Miftah. Terima kasih juga udah request-request lagu ke kita. Nah tadi yang kita udah sampein juga, kalau lo mau bahas tentang topik kita juga, lo bisa WhatsApp ke
0: 0816-114-1014.
2: Yes. Dan Kak Miftah juga udah ngasih WhatsApp nih. Terima kasih buat tim di balik layar dan di depan layar Iswara yang setia menemani saat jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gak perlu repot-repot ganti lagu atau bingung milih lagu, sudah disediakan playlist yang keren-keren.
0: Betul.
2: Sedari tadi sih, sedari masuk ruangan ini, kita udah disajikan dengan
0: playlist-playlist yang
2: benar banget. Lagu-lagu yang senang banget didengerin, easy. Apalagi di jam-jam segini tuh gak perlu lagu-lagu yang kita tuh harus mikir gitu loh.
0: Lagunya slow ya.
2: Yes, benar banget. Dan terima kasih juga buat teman kakak-kakak yang di balik apa sih istilahnya, di balik layar. Kita juga di depan layar. Terima kasih juga ke Kakak Miftah yang udah ngasih opini mereka tentang opini dia tentang radio itu sendiri. Juga tadi. Selanjutnya ada dari WhatsApp juga dari KJJ yang bisa ditonton tuh menurut gue upgrade level. Dulu kita tuh cuma jadi pendengar, sekarang bisa jadi penonton juga.
0: Jadi penyiar.
2: Jadi kalau penyiar bilang gue ganteng, kita bisa langsung verifikasi datanya.
0: Karena kelihatan.
2: Iya. Nah, kelihatan kan. Sahabat muda.
0: Sekarang.
2: Sahabat suara. Gue ganteng,
0: gue cantik,
2: gitu loh. Kayaknya itu gue dulu banget. Kenapa? Karena kayak gue juga dulu mungkin suka dengerin kayak Surya Insomnia gitu-gitu. Terus ada itu salah satu penyiar.
0: Oke.
2: Gue mikir kayak gimana ya mukanya ya? Karena gue belum tahu tentang dia juga dulu belum jadi artis gitu kan. Karena mungkin punya satu orang yang dulu penyiar yang kayak. Gimana ya, penasaran
0: ada
2: mukanya
0: lagi
2: gitu.
0: Gue
2: gini aja deh, simpelnya kalau kalian nge-call orang yang enggak belum lu kenal, lu pasti ngebayangin kan mukanya gimana.
0: Iya, suka ngebayangin nih, cakep apa enggak,
2: cakep atau enggak, tipe lo atau enggak.
0: Yes.
2: Nah itulah yang gue rasain juga ketika gue dulu mungkin dengerin radio. Tapi karena sekarang dengan adanya era perkembangan digital ini juga, kita tuh dibantu loh sahabat suara. Karena apa? Karena kayak yang dilakukan Iswara sendiri udah bisa hadirin radio itu buat dilihat secara langsung.
0: Dari
2: gitu.
0: TikTok ya?
2: TikTok?
0: Yes.
2: Terus bisa dilihat secara langsung tiap hari. Jadi nggak dengar dari suara doang gitu. Sama plusnya lagi, kalau lo bukan di Jakarta, lo ada di Bandung, di Jogja, di Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lo juga bisa dengerin langsung Iswara pastinya di stasiunnya juga. Yes. Dan di TikTok Iswara itu sendiri. Nah tadi kan kita kayak notice di awal tadi, hari ini itu adalah hari yang spesial
0: banget nih sahabat.
2: Tanggal 11 September hari Radio Nasional.
0: Yes. Yang kita, tadi gue bilang happy birthday radio.
2: Happy birthday radio.
0: Mungkin dan kesan-pesan nih.
2: Kesan-pesan boleh. Dari Zahra dulu.
0: Oke, semoga kalau gue berharap banget semoga radio ini semakin mengudara, orang-orang semakin selalu mendengarkan radio ya, walaupun enggak di mobil ataupun
2: banyak opsinya sekarang.
0: Betul, kan? Apalagi sekarang tuh banyak opsinya, enggak cuma di radio mobil atau mau di
2: dimanapun radio. Sekarang digital pun juga bisa.
0: Betul,
2: gitu. Kalau dari lo Kai gimana nih?
0: Kalau dari gue
2: selain happy birthday radio deh.
0: Padahal tadi gue pengen bilang happy birthday radio lagi. Enggak boleh. Selamat panjang umur kali.
2: Enggak boleh.
0: Sehat selalu. Amin. Enggak, tapi kalau dari gue pesannya jangan stop untuk dengerin radio, karena radio itu udah jadi alat
2: peneman
0: dari zaman dulu. Zaman dulu banget.
2: Kalau dari gue sendiri pesan-pesan buat radio di Hari Radio Nasional ini, semoga pelaku-pelaku industri radio ini sendiri juga bisa bertahan dan bisa mengasihkan hiburan terbaik pastinya di setiap harinya, karena mereka lah yang ada di sosok di balik suara-suara radio yang ada di Jakarta ini dan juga ataupun di seluruh Indonesia ya. Dan juga untuk para
0: keluarga-keluarga TikTok.
2: Yes, keluarga TikTok, yes, ataupun keluarga radio yang masih dengerin juga. Semoga kalian juga berikan kesehatan.
0: Amin.
2: Dan tetap bahagia dengan apa yang disampaikan oleh semua stasiun radio gitu.
0: Di dan TikTok gitu, ada tadi ada Kak Rina Anggrini,
3: ada Kak Uci, ada banyak banget.
2: Ada Kak Rina Anggrini, Kak Uci, ada Kak Polem tadi,
0: ada Kak
2: Gilang, ada Kak Rara, kakak gue tadi nonton.
0: Keren.
2: Ada Kak Agus.
3: Ada.
2: Gue agak norak gitu ya.
3: Enggak apa-apa.
2: Yang udah setia nemenin kita tadi ya. Ini Kak Uci, Kak Rina, itu udah nemenin kita juga dari tadi semuanya nih, penonton di TikTok juga. Mereka juga bantu.
3: Ada yang bilang, "Matt, ulang tahun. Selamat ulang tahun.
0: Hari Radio Nasional."
2: Radio ya?
0: Radio. Happy birthday.
2: Terima kasih karena kalian juga udah ngasih insight kalian tentang radio itu sendiri dan nemenin kita pastinya di nongkrong bareng Iswara. Nah, sahabat suara, sayang banget nih.
3: Sayang banget.
2: Kita sih yang sayang ya, karena kita harus meninggalkan tempat yang eksklusif ini. Tapi enggak apa-apa sahabat Iswara. Kalian boleh kalau mau dengerin
3: kita bisa aja langsung
2: di www.bvoiceradio.com. Kalau lo mau ngepoin juga tentang Bvoice itu apa, lo bisa di sosial media kita semuanya di @bvoice_radio. Nah, sekarang kita mau pamit
3: undur suara.
2: Pamit undur suara karena kita udah
3: hampir sejam nih.
2: Udah hampir ya, kita juga harus pamit karena
3: kita
2: harus pulang lagi.
3: Harus ngampus lagi. Harus
2: kita doain, kita berdoa semoga kita bisa dapat kesempatan lagi buat main di stasiun Iswara Indonesia pastinya. Jadi itu doang dari kita.
3: Iya, sahabat suara
2: di nongkrong bareng Rere,
0: Kayla, dan Zahra.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara.
2: Wah, kali ini sore-sore nih Azel.
1: Betul.
2: Bukan sama Bang Eza, sama Kak Jil kan.
1: Sama siapa tuh?
2: Sama pendatang baru.
1: Tamu baru maksudnya. Atau gak takeover ya sahabat suara.
2: Di sini ya sahabat suara, kali ini di takeover ditemenin sama gue Kinan
1: dan gue Azel. Salam kenal ya sahabat suara.
2: Salam kenal sahabat suara, kita berdua dari 45
1: Radio. Betul-betul.
2: Kita dari radio kampus ya sebenarnya Azel ya.
1: Dari kampus.
2: Nah, sekarang nih hari apa, hari radio nasional ya?
1: Hari radio nasional, yes. Betul banget Kinan.
2: Perlu untuk membuat radio itu nggak ada matinya, karena
1: of course,
2: percaya,
1: of
2: karena course. Radio itu selalu ada segmentasi pasar tersendiri.
1: Iya, betul. Makanya nih sekarang aja lagi ditemenin kan sahabat suara sama gue dan Kinan.
2: Yang katanya tadi mukanya fresh banget katanya.
1: makasih.
2: Tadi sahabat suara yang di TikTok tadi saya.
1: Betul.
2: Sahabat suara pokoknya yang lagi di jalan sekarang, yang lagi masih di kantor mungkin ya.
1: Atau masih yang lagi truck apa lagi di macet,
2: yeah,
1: ya kan lagi jalan.
2: Okay.
1: Atau yang masih kelas, yang buat yang kampus, SMA.
2: Kalau masih kelas sebaiknya jangan dengerin aja. Diomelin guru.
1: Betul.
2: Pokoknya tenang aja karena lo bakal ditemenin sama kita berdua ya Zel ya. Karena kali ini kita bakal ngobrolin apa kira-kira Zel?
1: Bakal ngomongin tentang radio lah. Radio karena ya radio nasional.
2: Benar,
1: perkembangan
2: benar.
1: Radio benar, ya benar. Kan Kinan pasti sahabat suara enggak sabar enggak sih dengan topik-topik ini?
2: Iya, karena kita bakal ngebahas kira-kira top of mind kalian yang bakal muncul kalau radio itu disebut tuh kira-kira apa sih kayak gitu.
1: Betul
2: ya.
1: Betul. Dan apalagi sekarang radio tuh bukan cuma bisa didengar tapi bisa dilihat
2: bener
1: juga.
2: Kita lagi live TikTok di Iswara ya.
1: Iya betul.
2: Kalau masih banyak banget yang nonton kan, bahkan sekarang ada yang nonton ada 290 orang sih. Wah, ini deh.
1: Banyak katanya juga.
2: Nah, ada chat dari sahabat suara di TikTok katanya, kata M Fauzi, "Mantap, profesi penyiar radio langsung gini gak bisa diganti dengan titik-titik kepanjangan kayaknya itu."
1: Oh iya, terus katanya sahabat suara semangat. Wah, jadi semangat nih.
2: Bener banget.
1: Jadi semangat, semoga sahabat suara juga semangat ya sama kita yang lagi take over.
2: Pokoknya buat sahabat suara, karena di sini kita bakal ngobrol sama lo ya, jadi tolong boleh banget keluarin opini lo di WhatsApp kita di 0816
1: dan juga bisa di TikTok live comment section.
2: Nomornya belum lengkap sih.
1: Oh iya.
2: WhatsApp suara di 0816 114 1014.

0: Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Ditemenin lagi sama Azel dan juga Kinan. Kali ini gue bakal ngomongin ya, kita bakal ngomongin karena kita penasaran ya. Pertama gue pengen tahu dulu nih sahabat suara, kira-kira top of mind yang muncul di otak lo ketika suatu hal kayak misalnya kayak radio yang sekarang ini udah bisa ditonton, bukan cuma didengar di FM doang, di siaran biasa, bisa juga ditonton di live TikTok, tuh kira-kira apa yang muncul kayak your any random thoughts buat lo
1: menurut random thoughts gue? Menurut gue jadi lebih deket sama siapa yang lagi ngobrol sama gue.
0: Oh yes.
1: Sebagai pendengar ya sahabat suara, apalagi sahabat suara, karena biasanya kan kalau dulu nih biasanya cuma dari mobil, siapa sih nih mukanya kayak apa ya sih kan, yang ngobrol
0: ya
1: sama
0: kan,
1: gue
0: ya kan, ya kan,
1: ya kan, yang selalu nanyain gue lagi ngapain.
0: Bener.
1: Ya kan,
0: yang paling peduli sama gue kalau gue lagi sendirian.
1: Betul.
0: Ya kan, sekarang akhirnya bisa tahu siapa orang di balik itu.
1: Betul banget, dan apalagi bisa ngelihat lagi ngapain kan.
0: Yes,
1: jungkir balik.
0: Yes,
1: bisa kelihatan.
0: Yes, yes, yes,
1: ya kan.
0: Yes, kalau lo dulu Zel, kira-kira lo dengerin radio dari umur berapa deh?
1: Kalau dengerin radio dulu, karena kebetulan gue tuh dari keluarga yang bisa dibilang ya suka banget sama musik.
0: Sama musik. Oh, okay,
1: jadi
0: okay.
1: Di
0: music
1: siap.
0: Enthusiast.
1: Betul,
0: okay.
1: Music enthusiast. Jadi di siap pojok rumah tuh ada radio.
0: Banyak amat.
1: Banyak.
0: Semua nyala tuh.
1: Ada.
0: Nyala semua sekarang?
1: Nyala.
0: Sekarang.
1: Oh,
0: enggak.
1: Nah, dulu itu di siap itu pasti beda-beda station.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi kalau misalnya mau dengerin station apa di sini, kalau mau dengerin suara di mana gitu. Iya. Kalau Kinan?
0: Kalau gue dengerin radio sih dari dulu, kalau misalnya lagi kejebak di traffic jam ya, lagi macet-macetan sama keluarga gue, sama bokap gue, instead of dia nyetel musik ya, nyetel One Direction, suara apa lagu-lagu zaman dulu, beliau tuh ngestelnya radio. Karena kan kita tuh kalau di radio tuh ada hal yang kita mendebak-nebak kira-kira lagu apa sih yang bakal muncul berikutnya.
1: Iya,
0: gitu
1: sumpah.
0: Loh.
1: Dan kalau misalnya lagu yang favorit kita dimainin itu loh, rasa euforianya.
0: Iya kan.
1: Sumpah kayak dimainin kayak, loh keren juga.
0: Seakan-akan nih kita punya chemistry sama penyiar yang lagi siaran saat itu. Dan menurut gue ya, sekarang tuh kenapa radio udah muncul di dalam bentuk visual, dalam bentuk live TikTok, menurut gue karena kita menyesuaikan pasar, menyesuaikan kondisi sekarang ya kan.
1: Betul.
0: Karena kan sekarang kalau kita lihat attention span orang-orang tuh lebih banyak dihabisinnya tuh buat scrolling TikTok, doom scrolling Instagram kan. Karena untuk orang-orang yang mungkin dengerin radio, ya mereka yang lagi di perjalanan, yang lagi kecuali mereka emang antusias banget sama radio.
1: Iya. Iya.
0: Makanya sekarang kayak dengan munculnya Isuara ataupun radio-radio lain yang muncul di live TikTok,
1: TikTok.
0: Bukan menghilangkan esensi dari radio sendiri, tapi malah menyelaraskan dengan perkembangan zaman.
1: Iya, iya. Karena ya sekarang kan juga zamannya lagi maju ya. Kenapa kita nggak ikutan juga kan radio-radio?
0: Itu dia. Kenapa Isuara makin jago, makin keren dan nggak mati ya, karena nggak ada matinya. Itu karena ini Isuara ikutan buat live TikTok segala macam, dan bisa akhirnya gue bisa ngobrol nih sama sahabat suara yang lagi nontonin.
1: Betul. Dan ngomong-ngomongin sahabat suara lagi di TikTok, kita juga tanya kali ya,
0: boleh
1: Kinan. Kalau kalian nih top of mind kalian komisinya ngomongin tentang radio yang sekarang udah ada di visual, apa sih yang kalian pikirin?
0: Benar. Kayak pendapat lo apa sih kira-kira sahabat suara?
1: Karena penasaran banget ya sahabat suara, sumpah penasaran.
0: Karena kan semua orang punya background dari kecil tuh dengerin, ada yang dengerin radio dari tahun 90, ada yang 80, 70,
1: betul,
0: segala macam ya. Pokoknya buat lo sobat sahabat suara yang pengen ngeluarin pendapat lo, unek-unek lo atau ya apapun itulah, bisa banget langsung WhatsApp di Isuara di 0816 114 1014, atau bisa komen di live TikTok @isuara.network.

0: Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
0: suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Yes, okay. yes, ditemenin sama gue Kinan
1: dan Azel.
0: Yes, lagi-lagi di sore hari, sebelum menunggu Bang Eja dan Kajil ya.
1: Yes, lagi-lagi ditemenin sama gue dan Kinan sahabat suara.
0: Azel, thank you udah masih stay di kita ya, di suara di 101,4 FM ya.
1: Betul banget. Dan sebelumnya kan tadi kita udah suruh ngasih tahu tentang topik kita.
0: Oh,
1: ya.
0: Bener banget.
1: Coba review dulu tadi topiknya apa Kinan, kita ngomongin
0: tadi,
1: Basin.
0: Tadi kan kita kepo banget sama pendapat atau thoughts dari sahabat suara terkait kira-kira apa top of mind yang muncul kalau misalnya ngomongin terkait radio yang sekarang udah bisa dilihat secara visual, bukan cuma lewat suara aja.
1: Atau apa ya, dunia radio yang udah maju lah ya. Bener. Udah kembang banget. Nah, coba yang dari WhatsApp nih.
0: Oh, dari WhatsApp dulu yang pertama.
1: Dari WhatsApp
0: dulu
1: dapet
0: ya. Nih kita. Kita dapat WhatsApp dari Halid, namanya Halid. Halo Halid, katanya semangat Kinan dan kawan-kawan. Salam hangat dari teman SMA lo. Ini Halid, ini teman SMA gue, sahabat suara. Ini dia sekarang emang masih suka banget dengerin radio.
1: Oh iya,
0: Salah satu temen gue yang benar-benar into radio banget.
1: Nah, itu yang kenapa gue suka banget sama radio. Itu apa ya, nge-connect satu sama lain gak
0: bener.
1: Sih? Ini jadi reunite
0: ya,
1: kan?
0: Iya kan, reunite.
1: Betul.
0: Sama Halid. Kayak setiap gue ketemu sama dia kayak selalu nih, aduh gue lagi sering banget dengerin suara. Apalagi pas kemarin tuh
1: seru banget.
0: Bang Beril baru masuk di suara tuh udah kayak dia kayak excited banget. Kayak wow, radio yang bisa gue dengerin kayak.
1: Iya, dan apalagi sekarang udah bisa dilihat.
0: Bener
1: juga
0: banget.
1: Udah bisa connect satu langsung.
0: Semoga Halid sehat-sehat selalu ya,
1: sehat-sehat selalu.
0: Dan jangan
1: betul,
0: lupa
1: betul.
0: Jangan lupa dengerin suara terus deh pokoknya. Lanjut.
1: Oke, ini dari Kak Rina dari TikTok Live ya sahabat suara. Aku happy bisa denger radio lewat live karena bisa sekalian tiktokan sama penyiar. Betul banget. Betul banget.
0: Itu jadi salah satu poin plus radio yang sekarang bersaing sama media visual.
1: Sumpah, iya, ya betul kan? banget. Karena ya apa ya, kayak kapan lagi bisa ngelihat penyiarnya langsung nyeping dan langsung ngobrol dan bisa ngobrol bareng sama
0: bener
1: penyiarnya.
0: Banget. Dan kita bacain lagi nih, ada lagi. Karena kan orang zaman dulu banyak banget yang dengerin radio bahkan sampai sekarang. Dan kita tadi udah penasaran juga sama sahabat suara tuh, ada yang bilang katanya dari @ kembar petualang, katanya gue dengerin radio dari SD, dari radio yang bisa masukin kaset yang kotak itu sama Walkman.
1: Waduh, itu zaman kapan ya?
0: Wow, itu wow.
1: OG.
0: Actually the OG, old guy kita.
1: Maybe Kak Kembar Petualang yang invent radio kali ya.
0: Dia yang menemukan radio. Bisa jadi. Ada lagi. Katanya kalian tahu Walkman gak?
1: Tahu lah.
0: Kasih tahu ke sahabat suara yang mungkin belum tahu Walkman itu apa, Zel.
1: Jadi Walkman tuh kayak sahabat suara ya. Walkman tuh kayak adalah alat yang kayak bisa dengerin kaset.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dan itu bisa dibawa kemana-mana dan dibuka terus kaset dimasukin terus ditutupin terus didengerin.
0: Jujur itu emang zaman dulu berarti orang se-effort itu buat dengerin radio.
1: Betul. Sampai bisa dibawa-bawa ke celana gitu loh.
0: Yes.
1: Jadi dicantelin di celana sahabat suara.
0: Ada lagi pertanyaan dari @ Rina Anggra ini. Kalian semester berapa? Oh, ada yang penasaran sama semester kita nih, Zel.
1: Oh, coba dari Kinan dulu deh.
0: Kalau dari gue sendiri sahabat suara, Karina Anggra ini, gue dari semester 5 sekarang. Mahasiswa menuju tua nih. Mahasiswa senja nih sekarang nih.
1: Kalau gue ya Karina masih semester 3, jadi masih butterfly era lah ya. Masih senang-senang gitu.
0: Betul banget. Buat sahabat suara yang masih pengen ngeluarin pendapatnya tentang radio itu apa, pokoknya pengen titip salam sama request lagu juga boleh banget ya.
1: Betul.
0: Langsung aja ke WhatsApp Iswara di 0816 114 1014.
1: Dan bisa di TikTok at iswara.network sahabat suara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
0: Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo, halo. Balik
0: udah,
1: lagi.
0: Udah berapa lama sama kita, Zel?
1: Udah sekitar 40 menitan kali ya.
0: Tapi thank you yang masih dengerin kita, masih ditemenin sama Azel dan juga Kinan. Dan kali ini kayaknya kita berdua bakal invite sesuatu lagi, Zel.
1: Oh, invite siapa? Invite siapa?
0: Invite seseorang? Bukan seorang, dua orang.
1: Dua orang
0: dari sebenarnya teman-teman kita juga.
1: Teman-teman 45 juga.
0: Benar juga.
1: Langsung aja.
0: Kita undang ada siapa di sini? Langsung masuk.
2: Halo. Hai sahabat suara, gue Nia.
3: Gue Dinda.
0: Yes. Kenalin sahabat suara, Nia ini adalah Nia dan Dinda adalah eksternal dari 45 Radio. Dialah yang menyambungkan gue dan lo sahabat suara.
2: Yes, itu dia.
0: Yang bisa bikin gue sama lo ngobrol sekarang ini adalah mereka berdua. Tanpa itu adanya dia. Mereka berdua, apalah kita lah sahabat suara.
2: Berlebihan.
0: Nah sahabat suara, ada salam dulu. Kita bakal bacain salam dulu dari seseorang. Dari Ahbak namanya. Katanya, hai Nia, salam dari Korea.
2: Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Nia imida.
0: Baru banget kenalannya sahabat suara, langsung ada titip salamnya loh.
2: Dari Korea lagi.
0: Nah, kalau kita kenalin dulu si Nia sama Dinda dulu kayak Zel ya.
1: Boleh.
0: Nah, sahabat suara kenalin kalau Nia ini dulu adalah ex-announcer di Sumpit nih sahabat suara.
2: Yes.
0: Nah, kalau yang Dinda ini adalah produser di mana?
3: Di INews.
0: Nah, INews Entertainment News. Yes, itu dia. Nah, sahabat suara, kayaknya sekarang kita berdua ya Zel, kita berempat sama dua pendatang baru ini. Kita bakal kenalin dulu lo sama 45 Radio. Boleh Zel?
1: Betul. Jadi 45 Radio adalah radio kampus di UPN Veteran Jakarta.
0: Bener.
1: Betul. Kita ada 10 program.
0: Yes. Karena kita mengikuti pasar ya Zel ya.
1: Yes. Jadi semua hal dibahas di program ini.
0: Semua interest manusia-manusia Gen Z dan milenial, milenium semua yang masih
1: bisa relate lah dengan topik-topik kita bahas.
0: Bisa relate sama topik yang kita bahas yang kita punya. Ada 10 yang pertama ada apa Zel?
1: Ada Morning Coffee.
0: Morning Coffee itu bahasnya tentang bahasan tongkrongan ya Zel.
1: Betul.
0: Ya. Random chit chat pagi-pagi ya, Senin pagi. Siangnya ada apa?
1: Ada Kuliah.
0: Kuliah bahas apa Nia?
2: Kuliah bahas seputar kayak kehidupan kuliah kalian gimana gitu.
0: Next apa lagi?
1: Next ada Gaspol.
0: Negara sosial dan politik itu tempatnya kita mahasiswa itu untuk menyuarakan aspirasi kita ya.
1: Yeah.
0: Pendapat kita tentang kondisi geopolitik geostrategis di Indonesia.
1: Berat.
0: Tapi tetap harus santai kita. Yeah. Karena kan ngobrol sama panggilan kita sahabat suara, panggilan untuk pendengar di 45 Radio itu adalah sobat muda.
1: Yes.
0: Next abis Gaspol ada apa lagi?
1: Apakah Dinda?
0: Abis Gaspol, ayo abis Gaspol. Ya pokoknya ada banyak, ada apa lagi? Selasa sore.
1: Ada playlist dulu.
0: Agak lupa, emang namanya produser banyak banget yang dipikirin nih sahabat suara. Jadi kayak, maklum lah.
1: Itu. Terus dari playhits
0: playhits jelasin dulu.
1: Playhits tuh ya lagu-lagu yang hits, pop culture. Terus konser di Indonesia ada apa-apa aja yang coming up.
0: Misal Justin Bieber update lagu, rilis lagu.
1: Drake ada rilis album.
0: Yeah. Nah itu dia. Next ada apa lagi?
1: Next ada Love O'Clock. Apa tuh kan ya?
3: Love O'Clock, it's all about love. Jadi kita ngomongin soal percintaan. Asmara-asmara yang di kampus maupun di luar ya, kayak in general gitu.
1: Jadi semuanya bisa relate ya.
0: Yes. Next ada apa lagi?
1: Next ada apa kakinan?
0: Next abis LOC ada
3: Sumpit.
0: Nah programnya ya. Agnia zaman dulu nih.
3: Ya program gue zaman dulu guys, nggak zaman dulu banget sih ya. Itu ngebahas soal yang viral-viral zaman now tuh, kayak misalnya sekarang lagi tren apa sih? Oh lagi ada dance Brazil nih gitu misalnya.
0: Dibahas sama Sumpit.
3: Terus abis itu ada apa lagi sih?
1: Ada apa nih Kak Dinda?
3: Program aku dulu ada INews Entertainment News.
1: Lucu. Itu bahas gosip apa sih?
3: Bahas gosip sih, cewek-cewek.
1: Cantik.
3: Gosip artis-artis di INews tempat.

0: Seblak.
1: Wow, seputar bahasan lengkap Korea. Korea,
0: betul. Jadi siapa yang comeback? Yes, terus ada drakor apa?
1: Yes, Korean culture.
0: Korean culture, yes, semuanya.
1: Abis nah, itu
0: Jumat pagi ada
1: Gosport. Gofan, Gocepin ini buat sahabat suara ya, buat yang suka olahraga mungkin.
0: Yes,
1: berita-berita
0: yes,
1: olahraga yes. Itu dengerin di situ akan.
0: Terus standingan ada apa aja? Coming up. Betul, betul. Terakhir ada OTW
1: on the weekend. Biasanya sobat muda suka banget tuh dengerin karena bingung kan hari Sabtu Minggu itinerary mau liburan mau kemana,
0: iya,
1: segala macam
0: sama teman-teman.
1: Dengerin di OTW.
0: Betul. Nah, dengerin semua 10 program itu di mana, Kinan?
1: Di www.45radio.com.
0: Yes, langsung aja cek Instagram di @45radio ya.
1: Yes, yes, betul, yes, betul. That's it. Nah, sekarang ada yang komen nih dari TikTok nih, sahabat suara.
0: Oke.
1: Okay. Katanya yang pertama, penyiar favorit kalian siapa nih? Kalau dari gue, sekarang gue lagi sering dengerin Kak Beril. Hmm. Coba itu Kak Beril urutan yang kedua, yang pertama masih Kak Gina.
0: Sama. Sama, karena gak tau kenapa gue tuh ngerasa kayak ada connection aja sih Kak Gina. Karena dari gue SD
1: ya,
0: sampai sekarang.
1: Ya, cantik banget.
0: Betul, betul. Kalau Kak Nia sama Kak Gina,
2: sama, kita sama.
1: Iya, sama. Tapi sekarang kayaknya gue mulai tertarik sama Kak Jill sama Bang Eja deh.
0: Oh iya.
1: Itu.
0: Kalian dengerin ya, kita dengerin abis ini, pasti dengerin. Betul. Terus ada juga yang nanya nih, Khalid, spill tips jadi announcer, Kak.
1: Aduh. Boleh, spill dari tips jadi announcer gimana ya bilangnya ya? Kalau jadi announcer ini buat sahabat suara, siapa tahu penasaran pengen announcing di mobil ya, announcing di rumah bisa banget. Pertama harus mulutnya senam dulu.
0: Betul, betul, betul.
1: Menyebutkan 5 huruf vokal ya.
0: A-I-U-E-O. Betul. Yes.
1: Nah, ini dia, karena kan kalau di radio kan sebenarnya enggak kelihatan muka ya. Jadi kita enggak jaim. Nah, jadi karena sekarang ada live, mungkin kita kalau pengen senam muka, kita harus ngebalikin kamera dulu kali ya.
0: Yeah.
1: Biar nggak malu. Padahal cuek aja sih sebenarnya ya.
0: Seru banget, seru banget.
1: Itu, sama tipsnya yang penting kita harus paham sama topik. That's it.
0: Betul, betul. That's itu it. Sih yang kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita mau bahas, itu bakal come out naturally aja nggak sih?
1: Yes. Kalau tips jadi produser, intinya harus
2: fokus,
1: kreatif,
2: up to trend,
1: yes. Pinter, genius,
2: sabar, yang penting sabar.
0: Sabar.
1: Benar. Itu dia. Wah, tapi emang ya Zel, kalau misalnya kita ngomongin radio,
0: emang gak ada habisnya
1: ya,
0: sih.
1: Iya, gak ada habisnya. Karena ini dia, selalu ada regenerasi dari announcernya lah, dari yep. operator, dari produser juga. Jadi kayak tagline kita ada di 45 itu namanya, radio gak ada matinya. Itu benar-benar fakta, relate, dan gak bakalan
0: gak ada matinya sih.
1: Gak bakalan kenal sama waktu sebenarnya kan. Jadi kayak sampai kapanpun radio bakal tetap nyala.
0: Yes.
1: Itu dia. Semoga radio tetap bisa mengudara lebih tinggi lagi, mengudara lebih luas lagi di tahun-tahun kedepannya mungkin ya.
0: Betul, betul. Nah, terima kasih banyak nih buat sahabat suara. Kita udah boleh take over.
1: Yes,
0: betul,
1: terima kasih suara ya. Yeay. Ada pesan lagi terakhir nih sebelum kita closing beneran nih Zel ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Karina Anggra ini, semoga kalian bisa terus berkembang dan terus mengudara ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Thank you Karina.
0: Karina, terima kasih banyak banget.
1: Yes, semoga sahabat suara juga bisa berkembang dan bisa tetap setia dengerin Iswara dan juga mungkin radio-radio lainnya supaya radio enggak ada matinya.
0: Aku Azel.
1: Aku Kinan.
0: Izin pamit ya. Izin
1: Iswara ya.
0: Iswara ya.
1: Bye bye Iswara.
0: Bye bye. Terima kasih.
3: Memainkan musik pilihan Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku Ramania Srini. Aku mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio terus menjadi pelopor untuk semua musik di Indonesia dan juga untuk semua berita yang ada ya. Dan juga jangan lupa buat dengerin terus iSuara, Suara Warga Indonesia.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan iSuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara,
0: memainkan musik pilihanmu.

0: Official.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Malam Selikur. Malam Selikur adalah perayaan yang dilakukan pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Pada malam ini, masyarakat menyalakan lampu-lampu hias di rumah dan masjid serta mengadakan pengajian, tahlilan, dan pembacaan Al-Quran bersama. Beberapa daerah juga menggelar festival atau pawai sebagai bentuk sukacita dalam menyambut malam penuh berkah.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman, saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, di tanggal 11 September ini lebarannya kita.
5: Yeah, selamat hari Radio Nasional, sahabat suara, ke-81. Wis, umuran Adi.
4: Wah, iya betul. Tama belum sampai.
5: Aku belum.
4: Iya kan?
5: Iya.
4: Bisa kan sampai.
5: Bah. Sampai ya, yang begamat.
4: Sahabat suara, selamat sore dimanapun kamu berada yang lagi dengerin kita di hari Jumat ini.
5: Benar.
4: Bawaannya, karena besok weekend sahabat suara. Tapi biar makin seneng lagi sahabat suara ya di weekend ini, kita tidak sendiri aja sahabat suara. Kita ditemani oleh dua Arjuna.
5: Bah!
4: Keren. Buaya.
5: Iya. Arjunanya buaya. Kita kali ini akan berbincang, ngobrol santuy sahabat suara ya. Kamu juga boleh gabung. Siapa tahu kamu ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu kan ya. Boleh-boleh silahkan.
4: Betul sekali. Jadi kali ini talk show kita dengan tema Home Festival Informa, hadirkan nyaman di setiap ruang.
5: Nah, itu dia. Ada siapa aja yang di studio sekarang?
4: Kali ini kita kedatangan Pak Holis selaku Store Manager Informa Duta Mall Banjarmasin dan siapa mas? Namanya mas?
6: Halo, saya Ariswan.
5: Ariswan. Anak pertama ya?
6: Iya.
5: Mantap kan?
6: Pertama kali ini.
5: Oh, iya.
6: Nominin Pak Holis hari ini.
5: Pak Holis. Semuanya asli Banjarmasin?
6: Oh,
5: udah. Pak Holis mana? Pak Holis mana?
7: Dari Jakarta.
5: Pak Jakarta. Oke. Kalau mas Aris?
6: Kalau saya asli Urang Banua.
5: Asli Urang Banua, keren.
6: Akamsi.
5: Anak
6: kampung sini.
5: Hari ini kita mau ngebahas tentang sesuatu hal yang mungkin yang bikin kamu itu apa sih yang harus dilakukan di rumah gitu deh ya. Mm-mm. Yang berhubungan dengan semua apa yang ada di rumah gitu. Nah, home festival dan cerita nyaman, kita akan bahas itu di segmen 1. Informa ini menghadirkan home festival dengan semangat hadirkan nyaman di setiap ruang.
4: Betul sekali.
5: Boleh diceritakan. Mungkin kita juga kita juga ada punya pengalaman itu bagaimana caranya untuk bisa punya kenyamanan di rumah gitu.
4: Betul sekali. Apalagi kan kalau laki-laki tuh mid time-nya ya kayak ada sofa yang enak.
5: Iya, terus semua furniturnya enak.
4: Iya gitu. Betul sekali. Kali ini kita kedatangan Informa. Masih kita gak ada tanya-tanya nih ya.
5: Iya, kita mau nanya
4: sofa-sofa yang cocok buat kita nih apa. Kayak gitu iya. Sahabat suara
5: yang ya. Murah meriga.
4: Salih duduk hancur.
5: Enggak lah, dengan kuat terbaik dong ya.
4: Kada misalnya yang murah meriga tapi kan kualitasnya harus bagus juga.
5: Lah iya makanya ya, belinya di Informa.
4: Nah itu dia.
5: Kita mau nanya nih seperti yang tadi saya bilang bahwa Home Festival ini dihadir untuk semangat menghadirkan kenyamanan di setiap ruang. Boleh diceritakan Mas Holis, Mas Aris, apa yang spesial dari Home Festival kali ini untuk para pelanggan di Kalimantan Selatan?
8: Ya, sebelumnya terima kasih Kak Adi sama Kak Rama ya. Ini talk soal pertemuan kita kedua ya.
4: Mm-hmm, betul.
8: Ya, di Banjarmasin nih ya. Luar biasa banget ya, dan kali ini memang Informa sudah 22 tahun menemani masyarakat Indonesia ya. Pertama di Kalimantan Selatan kita ada di Duta Mall Banjarmasin ya, dan yang toko independen kita ada di LP Banjarmasin. Kali ini memang kita temanya adalah Home Festival dan Cerita Nyaman ya. Selama 22 tahun berdiri, kita tidak hanya menyediakan furniture secara desain yang up to date ya, yang keren, tapi juga kita ingin customer itu punya furniture yang nyaman ya. Ketika di rumah pulang capek ya, kerja segala macam, nah sampai di rumah dia pengen
4: stress release-nya
8: gitu. Enak gitu ya.
5: Benar.
8: Jadi yang spesial dari Home Festival hari ini adalah kami ingin mengajak masyarakat Kalimantan Selatan untuk melihat rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal ya, tetapi sebagai tempat untuk menciptakan kenyamanan dan cerita bersama keluarga.
5: Nah, itu dia.
8: Melalui tema hadirkan nyaman di setiap ruang, Informa menghadirkan berbagai pilihan furniture dan home aksesoris dengan promo yang menarik. Jadi pelanggan tuh bisa mendapat produk yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus mendapatkan penawaran yang lebih hemat ya, selama periode di Home Festival ini, Karama Kadi. Nah, kami berharap sih Home Festival ini bisa menjadi momen yang tepat bagi masyarakat Kalsel ya, terutama di area Banjarmasin. Bagaimana untuk mengetahui suasana rumah baik untuk suatu ruangan maupun kebutuhan rumah secara keseluruhan.
5: Gak cuma satu bagian gitu Pak, keseluruhan. Tadi kan sempat Adi bilang bahwa setiap rumah itu punya cerita dan kenyamanan versi masing-masing. Kayak kita sukanya nongkrong depan TV. Ibu-ibu sukanya di dapur. Anak-anak sukanya di kamar. Nah, yang pos ronda sukanya di siskamling, misalnya kayak gitu.
4: Bujur.
5: Iya kan? Sukanya di sana. Jadi kalau kita minta pendapat dari Informa nih, bagaimana Informa bisa membantu pelanggan menciptakan ruang yang nyaman, mulai dari ruang keluarga sampai sudut-sudut kecil di rumah.
8: Mungkin Ariswan nih selaku
5: Rizwan, Mas Ariswan ya. Siap
4: Rizwan, pemain pengganti
5: siap.
4: Kita kali
5: siap.
4: Ini
5: cadangan inti kita silakan Mas.
9: Seperti yang dijelaskan tadi ya, jadi kalau nyaman itu jatuhnya personal. Setiap orang tuh punya nyaman yang berbeda-beda.
5: Betul.
9: Kalau menurut saya sendiri, kalau nyaman itu kalau nyaman itu menurut saya itu kalau dilihat nyaman, dirasakan nyaman, diraba, dilihat, semuanya pokoknya visual kita tuh termanjakan. Jadi nyaman menurut saya itu ada beberapa pilihan tadi. Misalkan ada ibu-ibu yang suka di dapur. Di dapur kita menyediakan kitchen set lengkap. Yang pastinya bukan hanya nyaman buat masak, dia juga visualnya juga cantik, estetik. Jadi lengkap lah semua visual, semua ininya lengkap. Package-nya tuh lengkap di Informa. Terus misalkan mau cari buat isi kantor biar kerjanya nyaman, itu kita juga sampai ke sudut-sudut kantor itu kita lengkap. Yang pastinya bikin nyaman saat kerja juga. Misalkan anak-anak yang mau kamarnya lebih tidak terlalu formal, misalkan kayak sekarang kan ada yang bentuknya macam-macam tuh. Nah, di Informa juga lengkap banget. Jadi satu rumah, satu keluarga bisa merasakan nyaman itu sendiri.
5: Jadi punya ciri khas masing-masing.
9: Punya ciri khas masing-masing.
5: Iya. Siapa tahu nanti kamu punya anaknya udah gede nih, misalnya aku mau kamarku yang tematik misalnya. Bisa tuh.
4: Jadi setiap anggota keluarga bisa terpenuhi.
5: Bisa terpenuhi.
4: Iya. Kita lanjut lagi dengan Home Festival. Kalau bawaan festival ini kan berarti meriah ya, ya kan. Bagaimana Home Festival ini konsepnya ya kan, Rama ya. Nah, setiap rumah tentunya punya cerita nih. Dan kita balik lagi, pendengar yang sedang berencana mempercantik rumah, khususnya mencari furniture baru, apalagi baru nikah.
5: Benar.
4: Masuk ke rumah baru, ya kan. Ada promo nggak nih?
5: Iya, mungkin ada cashback atau biasanya kalau pengantin baru itu dia nyari sofa sama kamar tidur
8: sisi kamar,
4: meja tamu.
5: Nah, kayak gitu sama spring bed dulu, yang enak.
9: Betul. Kenapa spring bed?
5: Supaya enak aja. Oh, supaya
4: ada mungkin dong pakai tilam Palembang, Mas.
8: Keseringan apartemen kan depannya udah kasur.
5: Iya, kayak gitu. Iya.
4: Gitu. Nah, boleh dong share promo-promo.
5: Ada nggak cashbacknya nih atau tebus murahnya kayak gitu?
8: Ya,
10: kalau kata bahasa Banjar, bujur benar nih.
5: Bujur ya. Benar.
4: Mas iya. Halis ini orang mana sih?
5: Orang Jakarta. Orang Jakarta. Oh iya, bujur benar. Iya. Bujur tuh yang benar.
10: Bujur benar berarti benar-benar.
5: Iya.
10: Ulun lagi belajar-belajar.
4: Belajar
10: ya, iya. Jadi memang bulan ini sih sebenarnya bulan momen yang tepat ya. Apalagi memang tadi yang kita mention di awal bahwa kita sudah 22 tahun menemani masyarakat Indonesia dan hadir di sini khususnya di Kalimantan Selatan, dan tentunya kita memberikan promo-promo yang sangat menarik ya di ulang tahun kita ini juga ya. Terutama kita ada promo yang namanya ada kamar set ya, dan ini juga ada promo tambahan diskon dengan membundling antara produk satu dengan penghubung produk yang lainnya. Dan yang biasanya itu tidak pernah ada.
5: Oke.
10: Okay. Nah, dan ini kita diskonnya tuh contoh misalkan customer kita beli sofa. Nah, biasanya kan dia nyari juga untuk coffee table-nya. Betul. Di depan ya. Nanti dia juga bisa nyari karpetnya. Nah, yang biasanya itu kalau beli coffee table-nya tuh enggak, diskonnya tuh enggak lebih dari 10%. Atau karpetnya itu diskonnya juga enggak pernah 10% gitu. Nah, jadi ini kita beli sekalian dengan bentuknya adalah dalam bentuk set. Jadi ketika customer kita memilih untuk mengisi suatu ruangan, nah itu ada diskon tambahan dari kita.
5: Oke.
10: Okay. Nah, jadi misalnya customer beli sofa, dia dapat diskon lagi untuk coffee table-nya.
4: Oke. Okay.
10: Nah, kalau dia beli pelengkap aksesorisnya, dia dapat diskon lagi 10% untuk karpetnya. Oh, karena kalau secara desain yang lengkap ya, desain yang menarik segala macam, itu kan suatu ruang tamu di setting dengan konsep ya.
5: Betul.
10: Nah, konsepnya mau seperti apa? Nah, itulah yang kita berikan diskon saat ini gitu. Jadi semua barang yang dibeli customer secara paket itu diskonnya makin lengkap. Nah, belum lagi nanti ada promo diskon tebus murah juga. Nah, tebus murah ini ketika misalkan dia membeli matrasnya, ya, membeli bednya, nah itu diskonnya bisa 10%, bahkan kita diskonnya ada yang sampai dengan 25%.
5: Wow.
10: Dan nggak sampai di situ juga, kita ada diskon terakhir ya. Diskon terakhir kita ada ad hoc cashback.
5: Ad hoc cashback.
10: Ya, cashback. Jadi ketika mereka udah beli nih, kita totalin semua belanja masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin. Nah, itu ketika ada mencapai tiring-tiring belanja tertentu, itu kita kasih cashback lagi up to 9 juta rupiah.
5: Wow.
10: Nah, itu dia. Belum lagi ada free pengiriman, free pemasangan, udah lengkap lah, customer udah tinggal duduk tenang di rumah ya, furniture dipasang free ya, dikirim juga free segala macam. Nah, tinggal nanti kita bantu untuk men-setting konsepnya di rumah customer.
5: Luar biasa. Ini saya langsung buka aplikasi Informa nih.
10: Makanya segera datang ke Duta Mall di lantai 5 dan di Informa LP Banjarmasin.
5: Keren, mantap sekali. Ya kan?
4: Apalagi besok weekend ya kan.
5: Iya, oh, jalan-jalan dia tuh manfaatkan tuh cashback.
10: Bujur.
5: Sampai 9 juta. Oh,
4: tadi bujur.
5: Iya. Bujur. Aman aja Pak, kada apa-apa karas dikit.
4: Kami terima, Pak.
5: Iya, kada apa-apa karas dikit aman aja masih. Selain ini kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman Informa. Siapa tahu buat kamu yang sedang cari sofa dan penasaran, tadi sempat di-spill tebus murah meja tamu atau sofa. Nah, kita akan bahas nanti setelah ini ya.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sahabat Suara, kita masih ngobrol bersama Mas Kolis dan juga Mas Ariswan. Kita ngomongin tentang ini nih,
1: Home Festival Informa.
0: Tadi gitu, sempat di-spill juga sama Mas Kolis bahwa ada yang namanya beli sofa tebus murah. Mm-mm. Kayak gitu.
1: Tapi kalau mau promo buat perabotan rumah, mau beli apa?
0: Aku ya?
1: Iya.
0: Aku lagi ngincar ini nih, lemari.
1: Lemari ya?
0: Cuma lemarinya yang full dinding kayak gitu.
1: Oh.
0: Sama
1: rumah? Rumah
0: kan belum punya. Masa aku masang lemari di tenda? Sama ini, sama apa sih yang buat TV itu? Apa sih namanya?
2: Stand TV.
0: Iya. Tapi yang ada lemarinya tuh, Pak.
2: Oh iya, satu paket.
0: Iya, satu paket kayak gitu.
2: Drawer-drawernya.
0: Kemarin sudah lihat kemarin.
2: Itu namanya kita entertainment set namanya.
0: Oh. Itu juga kalau ntar beli paket-paketnya dapat diskon lagi.
2: Dapat diskon lagi. Padahal
1: kurang
2: spesial lah pokoknya di Home Festival.
0: Wah, udah saya cari Fakolis aja ntar deh.
2: Aman, bujur-bujur.
0: Bujur-bujur. Pak, kalau misalkan saya mau tebus murah sofa ya tadi ya. Sama meja mungkin ya, bisa enggak?
2: Karpet bisa.
0: Ya. Caranya?
2: Jadi misalnya karama kan ya,
0: iya.
2: Takut saya ketuker.
1: Bujur.
0: Bujur.
2: Nyari sofa ya kan. Nah, nyari sofa itu nanti kan dia ada beberapa promo-promo yang memang khusus sofa. Nah, ketika mencari sofa pasti kan butuh coffee table-nya.
0: Betul.
2: Coffee table bisa dapat diskon.
1: Oh.
2: Terus nanti kan biasanya konsep, yang tadi saya bilang ya, konsep suatu ruang tamu ya kan, itu kan harus ada apa namanya, pelengkap furniture-nya, pelengkap aksesorisnya. Nah, disitulah yang kita kasih diskon tambahannya.
0: Oh.
2: Yang biasanya tidak ada.
1: Tidak include awalnya.
0: Diskonnya berapa tuh?
2: Diskonnya kita kalau yang coffee table-nya kita bisa diskon 30%. Lalu yang aksesorisnya seperti karpetnya 10%. Atau nanti kalau butuh lampu, di ruang tamu kan ada lampu untuk
0: wajahnya,
2: standing lamp ya. Itu bisa kita diskon lagi 10%. Biasanya normal price ya.
0: Kalau
2: bayangin aja misalnya nih harga standing lamp-nya 1.200. Kalau dapat diskon 10% kan 120.000, lumayan
0: banget.
2: Diskon juga.
0: Lumayan banget. Tuh. Ya, bisa sampai 30%.
1: Boleh tuh
0: sahabat. Jalan-jalan lah.
2: Jujur.
1: Lanjut nih, Pak Holis ya. Jadi kan kita tadi ngomongin tentang cashback. Rama juga bilang tadi tebus murah. Rama tadi udah mau tebus berapa? Sofa.
0: Bukan sofa, yang itu kabinet TV.
2: Entertainment set.
1: Entertainment set namanya, sahabat Suara ya. Bahkan nih kalau kita lihat-lihat apa namanya, cashbacknya juga banyak ya. Ada cashback bahkan untuk lucu loh Pak Holis. Ada home aksesoris juga cashback ternyata Pak Holis ya.
2: Betul.
1: Apa aja home aksesoris yang tersedia sih Bang Holis?
2: Jadi kita itu selain menjual furniture dan pelengkapnya, kita juga menyediakan semua aksesorisnya di Karama. Jadi intinya adalah sih kita mau semua customer itu shopping journey-nya itu semuanya ada di Informa.
0: Oke.
2: Nah, memang promo-promo tadi selain furniture, kita juga sediakan untuk aksesoris. Home aksesoris juga kita sediakan. Ya, tadi salah satunya adalah ada tebus murahnya aksesoris juga ada kan, lighting itu kan kita termasuk aksesoris. Standing lamp ya, floor lamp segala macam. Dan di aksesoris pun kalau misalnya customer ada yang beli dining set ya, udah ada meja makannya, perlu aksesoris tambahannya. Itu beberapa item kita juga ada yang BOGO kan. Jadi buy one get one. Dan ada juga yang emang cashback tadi yang udah disebutin ya. Sampai kalau di aksesoris tuh cashbacknya up to 90.000.
1: Gitu. Okay.
2: Nah, jadi misalkan harga aksesorisnya mungkinnya 1,5 juta. Nah, bisa dapat potong lagi tuh udah semua promo ya. Misalkan aksesoris 1,5 juta itu udah harga setelah promo yang sudah berjalan regular. Nah, itu bisa dipotong lagi. Gitu. Betul.
0: Enggak mentok di situ aja.
2: Dan aksesoris yang lainnya juga apa ya, kayak misalkan perlu dekorasi apa namanya, kayak kembang ya, bunga artificial semuanya. Nah, itu juga ada diskonnya juga.
0: Oke.
2: Karena kan ruang tamu itu kan perlu apa namanya, sesuatu yang indah.
0: Betul.
2: Kan? Yang hidup.
0: Yes, benar-benar. Nah, tadi kan udah di spill tuh banyak banget diskon, cashback, tebus murah dan segala macamnya. Apakah hal-hal kayak gitu tuh hanya dikhususkan untuk member saja kah, atau siapa aja yang datang, siapa yang mau beli silakan bisa langsung dapat penawaran spesialnya? Itu kayak gimana, Mas Aris?
3: Kalau promo tersebut itu member dan non-member bisa dapat.
0: Oke. Okay.
3: Tapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya itu apabila teman-teman semua itu punya member. Karena dia juga dapat poin member.
0: Yeah.
3: Selain dapat cashback, dia juga dapat poin member. Terus bagi teman-teman nih yang belum punya member Informa, khusus bulan ini kita kasih bikin member Informa gratis. Karena biasanya kalau untuk member Informa, untuk registrasi sendiri itu biasanya 100.000.
0: Betul.
3: Tapi khusus bulan ini kita kasihkan gratis. Jadi nih teman-teman kalau mau belanja, selain dapat cashback ya kan, dapat poin juga, bisa diakumulasikan.
0: Betul. Susah
3: banget. Bisa diakumulasikan nih. Misalkan nih habis belanja sofa, habis belanja meja, dapat cashback dan poin, terus ditukerin deh ke karpet, ditukerin ke lighting, bisa banget.
0: Benar.
1: Oke. Iya.
2: Berapa poinnya, Arisman?
3: Poinnya
0: member baru ya?
2: Dipergunakan?
3: Iya, kalau poin itu setiap pembelinya 100.000 dapat 2.500 atau 1 poin.
0: Oke. Okay.
3: Lumayan banget tuh kalau kalau 1 juta aja dia udah dapat berapa, Pak?
0: Banyak.
3: Banyak. Jadi
2: poin.
3: Iya.
2: 2.500.
0: Iya. Iya.
3: Belum lagi cashback ya kan, nanti bisa tuh mau nyari apapun itu semuanya lengkap deh di Informa.
0: Iya,
2: intinya Kak Adi Karama itu kita bisa gabung semua promo.
3: Okay. Betul.
2: Ya, jadi kalau misalnya di retail lain kan cuma oh ini satu promo aja.
0: Iya.
2: Sementara promo lain nggak bisa ikut. Nah ini bisa semuanya digabung sampai tadi
3: all in lah ya.
2: All in yang mana itu?
0: Jadi begitu di kasir langsung ditawari nih mau dipotong poin apa enggak kayak gitu ya.
1: Bujur. Gitu sampai suara. Jadi gratis nih, lumayan nih ya kan.
0: Iya.
1: Gabung dapat promo
0: bagus
1: lagi.
0: Bagus tuh. Download tuh aplikasinya.
3: Biasa 100.000 lumayan tuh sebelah 3 apa 4.
0: Betul.
3: Wah, iya kan?
0: Bensin 100.000 lumayan tuh.
1: 10 liter. Di karbu pool tuh.
0: Sampai lewat jerigen itu.
2: Jerigen Thunder.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi sahabat sore. Buat kalian mau nanya-nanya juga silahkan, boleh gabung di TikTok kita di @isuara.bjm atau 0811 993 3901.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terdekat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 5 0 0 5 6 7. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita masih lanjut.
1: Betul, kota ini tak sama tanpamu. Nadib Basalamah menemani kita, masih ngobrol bersama Informa, Sahabat Suara.
0: Kayaknya rumah juga tak sama kalau gak ada informanya.

0: ini. Masa itu aku apa? Ya nantilah aku bawa belilah. Iya. Susah masukinnya, pintunya masih kecil.
1: Ya makanya gede, nanti pintunya baru beli yang sofanya.
0: Iya. Lengkap sofanya tuh. Sofanya kemarin aku juga beli sofa kan. Itu lumayan itu kemarin ditawarin sama teman-teman Informa. Enak ternyata sofanya yang selonjoran, yang L.
1: Oh iya, ya sofa L ya.
0: Buat depan TV kan oke.
1: Betul.
0: Main PS.
1: Itu sahabat suara. Apalagi ada ini nih, tembus murah nih.
0: Wis, ya kan? Betul. Diskon sampai 30%.
1: Karpet.
0: Apalagi paket-paketannya. Kalau kita ngambil sofa, mau tambah paket enggak? Diskon enggak? Mau sini pakai ini, karpetnya ada. Ya?
1: Ada.
0: Gitu. Ngambil karpet suara. Diskon lagi.
1: Itu. Nah kalau sahabat suara nih ya, punya budget yang terbatas tapi mau membuat rumah terasa lebih nyaman, boleh dong bapak-bapak nih kasih rekomendasi untuk sahabat suara apa nih, kayak gimana nih kalau budget
0: terbatas. Dengan budget terbatas nih, untuk ngisi rumah kali ya.
2: Budget terbatas.
0: Iya.
2: Kalau dari saya itu kalian semua gak perlu bimbang ragu sementara malam mulai datang. Aku gak tuh.
0: Cakep.
2: Yang pastinya di Informa Duta Mall Banjarmasin kita juga menyediakan financing. Ya. Kalau dari Informa itu sendiri kita punya namanya Dana Kini.
0: Okay.
2: Jadi dia gak ribet, gak disurvey, gak apa. Pokoknya 30 menit kita proses. Kalau approve langsung dapetin barang tersebut.
0: Oh iya?
2: Dan di September ini kita punya promo bunga 0%.
0: Oh, wow.
2: Bunga 0% termurah dari finance-finance lainnya. Jadi untuk limitnya dia bisa sampai 30 juta. Dia enggak kayak satu nama ini aku dapat limit berapa ya? Enggak. Dia dapatnya maksimal 30 juta. Kalau melebihi dari itu dijatuhkan ke DP. Misalkan nih Kak Rama belanja 50 juta.
0: Yeah.
2: Ya udah DP 20 gitu. 30-nya kita pastinya mudah, tinggal bawa KTP aja, nanti dibantu sama sales-sales kita di toko. Pastinya dibantu sampai clear, sampai menemukan barang-barang yang kalian mau. Bisa banget dapetin.
0: Itu dipermudah banget itu.
1: Iya, bisa kamu beli sofa 70 juta tadi.
0: Bisa ternyata.
2: Bisa.
0: Bisa ternyata kayak gitu.
2: Bisa.
0: Wah, angkut sudah. Harta pakai kepala chargerku.
1: Gitu ya.
3: Tapi sebenarnya promonya banyak kok kalau Mas Rama. Jadi sebenarnya sih kalau mau harga tadi kan harga hemat ya. Harga hemat. Kalau yang penting datang dulu deh ke Informa Duta Mall Banjarmasin atau ke IP Banjarmasin, datang karena kita nggak mungkin juga menyebutkan semua promo kan, karena waktu terbatas juga kan.
0: Bener.
3: Contoh nih kan, selain tadi promo yang sudah ada, kita ada kamar set.
1: Kamar set
3: dengan harga 8 jutaan.
0: Kamar set 8 juta?
3: Iya.
1: Apa aja tuh?
3: Kamar, jadi dia ada bednya, dapat matrasnya, dapat nakasnya, ya. Jadi itu semua udah kita paketin. Nah. Biasanya kan kita mungkin kalau yang reguler itu bisa di atas 10 jutaan mas.
0: Iya.
3: Nah ini kita udah kita sediain tuh barang-barang apa aja sih yang bisa masuk ya untuk kategori harga di 8 jutaan. Kita setting tuh mas.
0: Iya,
1: jadi ada paket sih. 8 juta gitu.
0: Mantap sih ya. Itu bener-bener.
3: Belum lagi kalau misalkan mau ruangannya lebih besar, ya kan, otomatis kan produknya berbeda lagi tuh.
0: Bener.
3: Biasanya kalau ukurannya lebih besar, terus produknya mau yang lebih bagus lagi, itu kan pasti harganya juga beda. Tapi kita ada diskon juga sampai dengan 25% untuk produk-produk kamar set. Nah tadi korelasinya ke Pak Arisman adalah kalau budget kita ya di atas 20 juta misalkan, dan ternyata suka dengan barang-barang yang glamour ya, kalau kita bilang ya glamour gitu ya, yang premium gitu ya. Nah misalnya tadi total 50 juta, nah kita bisa tuh pakai financing kita. Ada Dana Kini, ada Indodana, ada apa namanya Home Credit, ya. Kita bisa semua lengkap, jadi gak usah pusing nih. Intinya sih sebenarnya datang dulu ke toko kita.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Ngobrol dulu, pilih barangnya.
3: Ntar
0: masalah itu mah gampang belakangan.
3: Kita punya solusi.
0: Betul. Bujur itu. Iya.
1: Jadi kalau beli apapun lengkap nih ya. Mau beli ini apa namanya, kursi buat tidur sama buat tegak itu apa namanya, sofa bed ya.
0: Sebutannya
1: ada juga kan ya?
3: Ada.
2: Mulai dari sejutaan loh.
0: Iya benar benar benar.
2: Benar. Kalau orang lihat dari luar kayaknya Informa mahal.
0: Enggak.
2: Masuk aja ke dalam tuh banyak surprise.
0: Iya benar benar. Itu yang di Duta Mall di dekat kaca murah-murah itu sofa bednya.
1: Iya kan?
0: Kaca ya. Terjangkau banget itu. Yang display itu.
1: Hampir aja orang aku. Anak makan di sebelahnya kerja di gara-gara dia melihat murah langsung.
0: Langsung dalam. Tidak ke dalam makannya.

0: depannya
1: terserah di depannya ya.
2: Iya. Pindah ke dalam makan. Jadi kita mau nanya lagi, misalnya ada pendengar atau sahabat suara yang baru pindah rumah atau sedang renovasi nih. Nah, informin apakah bisa datang mereka bisa datang ke Informa Duta Mall Banjarmasin untuk mendapatkan inspirasi sekaligus melengkapi kebutuhan seluruh rumah.
0: Kan enggak ada imajinasi iya. Nih untuk rumah.
2: Ini rumah kosong nih baru kelar iya. Nih. Baru selesai ngechat. Kita ke Duta Mall nih, ke Informa nih.
1: Oh iya.
2: Bisa enggak?
1: Mas Rama. Jadi tadi konsep kita sebenarnya adalah pengennya kan memudahkan customer ya. Jadi mereka juga kan datang juga pasti pengen punya solusi.
2: Betul.
1: Seandainya pun customer itu tidak sempat waktunya untuk datang,
0: iya.
1: Kita bisa langsung diskusi dengan customer dan datang ke rumah customer.
2: Oh iya.
1: Yes.
2: Wih, dan keren.
1: Kita ada desainer konsultan juga. Nah, kita tugas kita adalah datang ke rumah customer kan pasti kan melihat ruangannya,
0: betul.
1: Mengukurnya dan mengkonsep apa yang mau dikonsep oleh customer dan itu semua free. Jadi nanti kita ukur ruangannya, kita lihat. Bahkan kita juga sudah masuk ke program-program di mana AI itu kita kolaborasi juga dengan AI. Jadi kalau misalnya customer nih pengen punya gambaran, desainer konsultan kita kan mungkin membuat gambarnya ini. Mungkin lama ya visualnya segala macam. Nah, kita juga bisa pakai AI langsung kita sofa-sofa kita yang seukuran ya dengan ruangan itu kita langsung coba di situ bisa. Jadi misalnya kita foto di sini ruangan ini. Nah, misalnya customer kita konsep mau yang modern minimalis atau mau yang kontemporer. Kita kasih tuh sofa-sofanya segala macam. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau cocok ya nanti kita bikinkan surat penawaran. Nah, jadi nanti yang resmi juga kita kirim dari konsultan desain kita. Dan itu semua free.
0: Oh, mantap sekali sahabat suara.
2: Keren ya.
0: Jadi bisa tuh buat kamu yang enggak ada bayangan.
2: Iya.
0: Ya kan.
2: Rumahnya lawas terdiam nih 2 tahun nih. Peninggalan kuitan misalnya. Ya apailah. Jadi jual lah.
0: Iyalah, sudah ada rubuh.
2: Sudah ada rubuh. Apa perlu darah. Si itu ya bingung juga desainer kayaknya kan usah gin pae jangan jabon desainer.
0: Simpan gitu.
2: Kayak simpan gin pae dong usah gin kayaknya. Rumah nang ada juga lah di desainnya. Dengan sudah begeng pak aja. Bemamai.
0: Datang
2: pak
0: aja.
2: Bah. Buk panik. Enggak dong.
0: Maksudnya rumahnya masih kosong.
2: Rumahnya masih kosong. Iya. Bener-bener.
0: Baru ambil rumah gitu.
2: Mumpung banyak penawaran yang bagus, ada cashbacknya.
0: Jangan malu bertanya kali ya.
2: Iya. Ntar sesat di DM. Malu bertanya.
0: Informa dulu. Kamu sesat di DM kan banyak.
1: Tapi jangan ngomongin rumah aja sih sebenarnya.
2: Emang bisa ada yang lain?
1: Kantor. Kita di sini tuh banyak ngisi kafe-kafe loh.
2: Oh iya.
1: Terutama yang boleh ngebutin brand ya.
2: Boleh.
1: Tomorrow Cafe tuh kita. Belum lagi yang kafe yang Pak Rian itu, itunya saya lupa nama kafenya tuh. Nanti mau opening minggu depan tuh dia. Nanti kita ada testimoni segala macam. Jadi semua itu enggak cuman kebutuhan rumah aja. Jadi office semua ke kita. Kursi kantor, meja kerja. Dan itu promonya ada lagi. Beda lagi gitu. Nah,
2: banyak.
1: Terus banyak terus kafe-kafe segala macam. Pokoknya datang deh beneran serius. Ini karena kan temanya kan memang ulang tahun Informa ke 22 tahun dengan konsep Home Festival dan di situ program-programnya memang baru ya. Tidak sama dengan program-program sebelumnya.
0: Oke, nah itu
2: bisa
0: dia.
2: Nih.
0: Teman-teman Rama kan para pengusaha kan.
2: Iya.
0: Boleh dong.
2: Mengusahakan orang. Pengusaha yang mengusahakan orang juga. Lebih ke maklar.
0: Boleh tuh. Apalagi Pak mau misalnya mau desain kantor.
2: Bisa
0: kantor
2: nih.
0: Kantor sekarang kan minimalis aja juga ya. Open space loh sekarang.
2: Kemarin saya ada punya teman nih. Ruang kantor, ruang tamu kantornya masih kosong. Ada bannernya gede.
0: Ya.
2: Di radio salah pula.
0: Kita ruang meeting kita.
2: Oh itu kan. Oh, saya mau
0: bisa. Malam kawanku juga anak kantornya tuh full AC. Karena aku lagi masuk full AC.
2: Hebat. Itu gudang. Kan full AC, gudang itu loh. Jadi ke gudang.
0: Salah ya kalau udah kayak gitu ya.
2: Iya, jadi, pokoknya manfaatkanlah.
0: Kursi sih, kursi kantor itu kalau enggak enak susah kan kita duduk 8 jam ya kantor ya.
2: Iya.
0: Bayangin kalau enggak
2: enak gitu ya kan. Ini kalau kursi kantornya enak WFH kita WFO jadinya. kita enak kursinya.
1: Bukan WWF ya.
2: WWF. Tinju urang, Pak. WWF.
0: Kayak gitu. Jadi boleh sahabat suara juga
2: yang
0: tentang kantor ya kan.
2: Bagus nih.
0: Apalagi Banjarmasin ini ternyata banyak kantor-kantor satelit gitu loh.
2: Banyak.
0: Kantor-kantor yang kecil-kecil aja.
2: Bener.
0: Boleh tuh dicek-cek di Informa.
2: Yang kecil-kecil. Iya, bener.
0: Itu gitu sahabat suara. Selain itu bakal lanjut lagi yang mau bertanya boleh di 08119933901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara.
1: Seru jadi banget, seru banget.
0: Besok boleh tuh ke kan ke mall ya, ya weekend ya makan-makan, mampir tuh
1: bener,
0: ke Informa.
1: Benar-benar. Kamu cari-cari deh segala macam furniture yang ada penawaran spesialnya. Gak usah takut salah beli. Konsultasi aja sama sales-salesnya. Wih, bisa menjelaskan banget.
0: Iya, jadi lengkap sahabat suara. Dan terakhir nih, Mas Holis nih, untuk seluruh sahabat suara ya yang ingin memperbaharui suasana rumah, apa pesan dan ajakan dari Informa untuk menikmati promo Home Festival?
2: Ya, terima kasih Kak Mas Adi. Jadi sekali lagi saya nggak bosen-bosen ya. Jadi promo Home Festival ini promo yang memang jarang ditemukan di Informa sendiri. Jadi memang ini salah satu promo yang secara agenda tahunan tuh jarang banget ya. Hanya bisa dikatakan satu tahun sekali. Jadi memang di sini promo-promo ini jangan sampai dilewatkan. Ya, jangan sampai dilewatkan. Banyak produk-produk ya yang secara reguler ataupun mungkin spesial ya, itu secara desain dan kenyamanan itu luar biasa. Jadi beda dengan produk-produk kita sebelumnya juga. Jadi produk ini dihadirkan khusus untuk menghadapi Home Festival kali ini.
0: Okay. Gitu.
2: Dan tentunya untuk semua masyarakat Kalimantan ya, khususnya yang sedang punya rencana memperbaiki rumah ya, jangan lewatkan kesempatan di Home Festival Informa.
1: Okay.
2: Ya, dengan semangat hadirkan nyaman di setiap ruang. Kami ingin membantu masyarakat menciptakan rumah yang bukan hanya indah, tapi juga nyaman untuk menjalani setiap momen bersama keluarga. Nah, ada berbagai pilihan furniture dan home accessories, ditambah lagi promo-promo menarik seperti cashback ya. Terus beli sofa tebus murah ya, tambahan diskon after 30%, tambahan cashback sampai dengan aksesoris 90.000. Ya, bahkan kita ada promo-promo financing pembiayaan furniture itu sampai dengan bunga 0%. Nah, jadi kita sangat menunggu kehadiran para masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, ke Informa Duta Mall atau ke LP Banjarmasin. Dan tidak lupa juga, jangan khawatir yang punya jarak jauh-jauh ya,
0: Aswan
2: ya.
0: Benar.
2: Itu kita lagi ada promo juga, free pengirimannya sampai dengan 120 km.
1: Oh iya. 120
0: km.
1: Yes, ya. Sampai mana itu? Mayan itu.
0: Bati-bati.
1: Masuk. Iya. Martapura.
0: Iya.
1: Jauh
0: ya, ya cangkupannya. Dan
2: betul,
0: free.
2: Ya, pastinya kan ada minimal belanja tertentu ya. Yang biasanya mungkin ya kita enggak bisa kita jangkau ya. Karena sekali lagi kan kondisi ekspedisi, biaya ekspedisi naik.
1: Betul.
2: Solar susah, lama pula kan jadi nyampenya. Nah, di sini Informa memfasilitasi itu dengan support ya promo festival kali ini. Ya, jadi harapan saya kita bisa menghadirkan ruang nyaman di setiap rumah-rumah di masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Dan jangan malu-malu datang ke toko kita,
0: nanya-nanya
2: ya, di Duta Mall lantai 5 dan di Banjarmasin. Di situ kita sediakan semua solusi buat masyarakat Banjarmasin.
1: Nah, mantap sekali.
2: Makasih Kak Adi.
0: Mau ditambahkan Mas?
1: Mas Haris?
3: Sudah cukup.
1: Mantap, tambahannya luar biasa sekali.
3: Sudah jelas.
0: Kayak meeting Zoom.
1: Sudah cukup
0: dari saya.
1: Pokoknya sahabat suara, kalau mau cari furniture mulai dari Informa aja.
0: Betul sekali. Tapi kalau promo ini sampai kapan sih?
1: Iya. Yeah.
2: Kita sampai akhir bulan.
0: Oh. Ya,
2: sampai akhir bulan tanggal 30 September. Tapi memang ada edition promo yang kayak seperti cashback ya, terusnya buy one get one. Ya, itu ada special edition juga.
1: Oh.
2: Jadi secara stoknya juga kita terbatas.
0: Nah, itu dia.
2: Karena kan satu senasional itu kita ada hampir 120 toko Informa.
1: Betul.
2: Dan semuanya rebut-rebutan booking.
0: Iya benar. Dua gitu. Katanya barangnya dua aja.
1: Bang. 120 cabang.
2: 120 cabang.
1: Dua aja.
0: Banyak
1: Informa. Sisanya fotokopinya lah aja. Bisa.
0: Informa banyak, tenang aja.
1: Iya.
0: Keren.
1: Tenang.
0: Terima kasih ya.
1: Mas Solis, terima kasih. Mas Haris, terima kasih ya.
0: Sudah mampir ke
1: sebentar, kita bisa mampir ke Informa.
0: Ya. Aku mau cari ini nih, barang-barang juga nih, kayak tadi sofa bed.
1: Itu sofaku tuh yang di bawah tuh. Itu aku sofa kayak gitu tuh, yang nomor 2 di bawah tuh. Kayak gitu sofaku.
0: Iya.
1: Yang digambar tuh. Aku mau ininya, mau perawatannya nanti.
3: Ada juga.
1: Iya kan perawatannya?
3: Ada.
1: Tuh.
0: Berarti mau
3: lengkap.
1: Ada di aplikasinya juga. Gampang.
0: Ya, aman aja sahabat suara. Download deh aplikasinya. Aplikasinya apa sih, Ram?
1: Informa. Nah, apa tuh?
3: Kalau Kak Rama mah kita sering lihat di Informa Duta.
2: Ini customer loyal kita.
0: Mantap sekali, Rama.
1: Poinku belabih tapi terputar HP-nya. Saking banyaknya poinku.
2: Di blok ya.
0: Terima kasih sekali lagi sahabat suara, terima kasih juga yang udah gabung. Saya kita bakal lanjut lagi ya, Ram.
1: Yes, betul.
0: Dan terus dengerin I Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan I Suara.
5: I Suara.
4: I Suara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Geng, lonjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Ini dia, Aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
14: Bener banget, teknologi ini bikin Aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
15: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
13: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
14: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
13: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
14: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku FIFA sekarang.
16: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
17: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
18: Fresh banget rasanya.
17: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
18: Iya lagi.
19: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
17: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
17: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
19: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
17: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Geng, lonjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Geng, lonjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini bersama saya Adi Febrian yang akan menemani kamu di 10 lagu baru iSuara. Saya sudah nyiapin lagu-lagu terbaik dari Indonesia, tapi kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Yura Yunita dengan Pertiwi. Jadi dari lagu ini, Sahabat Suara, Yura mengajak kita untuk menyelami perasaan yang lama kehilangan, yaitu tentang keberanian untuk bersuara. Lagu ini juga tentang tema ketakutan dan juga keyakinan kita. Dibantu oleh suaminya, Dune Maula, ini dia Pertiwi di lagu pertama.
8: Itu suara
7: lagu kedua ada Roni Parulian, Dunia Imajiner, sahabat Suara. Jadi ini tentang pikiran seseorang yang membayangkan sesuatu yang belum ditemukan, sahabat Suara. Dibantu oleh Lava Pratomo, sahabat Suara, ayah yang bertindak sebagai produser dari lagu ini. Ini dia Dunia Imajiner, lagu kedua.

ketiga ada Aroma, Semoga Nanti. Lagu yang sangat personal, dan lagu ini masuk ke mini album dari Aroma, Sahabat Suara ya. Dan lagu ini tentang pola yang selalu berulang kali membuka hati kepada seseorang. Semoga Nanti di lagu ketiga.

0: Dan ditutup di lagu kelima ada Cheryl Sinovia dengan Nikmatilah. Jadi lagu ini mengambil sisi positif dalam perjalanan yang diceritakan Cheryl. Lagu ini juga berbicara tentang kebebasan bergerak, antusias kita sambat suara dalam mengerjakan sesuatu. Ini dia Nikmatilah di lagu kelima. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita nikmati lagu pembukanya, Yura Yunita, Pertiwi.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sobat Suara, sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Seru kan? Kita lanjut ya. Lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia reviewnya. Dibuka oleh White Coast, Aku dan Kamu, Sobat Suara. Lagu ini hadir sebagai bagian dari rilisan terbaru White Chorus di tahun 2026. Dan lagu ini masuk ke dalam mini album Loops, Sobat Suara. Ini dia, Aku dan Kamu, lagu ke-6.

37 dan Raffi Sudirman. Senin sampai Jumat yang menggambarkan rasa jatuh cinta yang datang tiba-tiba dan membuat kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang yang disayang. Senin sampai Jumat di Lagu 7.

0: di lagu ke-10 ada Overnight. Kita lewati berdua, bercerita tentang jarak dan juga kerinduan. Waduh, LDR nih sebutannya Sahabat Suara ya. Overnight, kita lewati berdua. Aku bersamamu. Oke, Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Sahabat Suara ya, terima kasih udah dengerin. Ini dia untuk kamu. Di lagu ke-6 ada White Chorus, Aku dan Kamu.
1: 10 lagu baru, Isuara. Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Gara-gara Asap. Aduh, ay banyak ubinya kah?
2: Ah, ngapa Jane?
1: Ini nah, Wiwal bawa ban asapnya.
2: Wah, ini dasarnya Jane, kan kita lagi keramau ini.
1: Kemarau.
2: Kita lagi musim kemarau, Jane. Jadi kebakaran lahan di mana-mana. Aku membaca berita aja. Aduh, hei.
1: Apa?
2: Hibak hutan berataan terbakar.
1: Oh, lagi karlahut nih, lagi karlahut.
2: Hah?
1: Karlahut.
2: Karhut lah. Wah, luput juga nih. Yang pada terpasang gigi palsu kah Jane? Karhut lah Jane.
1: Oh, kok pantasnya ada.
2: Amu karlahut ulang tahun. Hari Mukti.
1: Oh, pantas bah. Banyak-banyak lah tuh.
2: Kalalatu dasar banyak. Semalam aku makan nasi goreng di dapur. Wah, tiba-tiba aku tinggal ke WC satu mat hirang nasinya. Betoping kalalatu. Mau pada basah.
1: Itu kalangannya hangit kali ya. Jangan hangit.
2: Wah,
1: aku kalau kebakaran rumahnya
2: wajah. Aku sudah bermama aja kok kalalatu nenek. Mudahan jadi hantu lalu. Kalalatu.
1: Jadi hantu. Deh, apa solusinya deh Jale?
2: Nah, kemamun sekira kita tahan hidup lawas, kan kita umur sudah limpat pada 6 kali piala dunia nih. Kita harus pakai masker.
1: Pakai masker.
2: Ini anjuran pemerintah, harus pakai masker.
1: Oh.
2: Ini aku sudah nukar nih.
1: Apa tuh?
2: Masker.
1: Oh, masker kayak itu namanya.
2: Iya, okay, coba lihat sih, coba jam japai.
1: Kayak aku topeng unyil deh.
2: Masker ini, topeng unyil. Masker, aku nukar larang. Sebungkusnya 5.000.
1: Baju boleh lah, ngeliat kan nukar jodoh aku aja harusnya.
2: Wah.
1: Aku mau coba jualin deh.
2: Baca kau tahu aku mau hubungi Ikam aja, kenapa Ikam ni kada bapa dekam jual masker kah?
1: Aku jual masker nih.
2: Wah, metang.
1: Ini pasang menanak goreng.
2: Wah, ini kah?
1: Anak goreng nggak pasang, nggak mau keput nyampe.
2: Bah, ini lain masker
1: nak apa?
2: Sekiranya nyaman pehinakan. Ini masker bengkohang ini. Waduh, Jane mah luput lalu Jane nih.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan Jane.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time, quality time.
7: Iya,
8: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
9: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
9: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
14: fresh banget rasanya.
13: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
14: fresh banget rasanya.
13: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
17: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
12: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
12: Suara warga Indonesia. Indonesia.
18: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol saja yuk, biar feeling good.
2: Belum lupa satu FM Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Selamat malam sahabat suara. Jumpa lagi, dengerin suara kita lagi dari Senin sampai dengan Jumat jam 5 sampai jam 9. Ramadan Adi setia menemani kamu. Hari ini 11 September 2026 menjadi perayaan untuk Hari Radio Nasional yang selalu diperingati setiap tahunnya. 81 tahun yang lalu radio mulai berkumandang, mulai menghibur telinga-telinga seluruh masyarakat Indonesia. Ngomongin radio era dulu dan era sekarang tentunya jauh beda ya. Dan banyak sekarang talent-talent yang lahir yang awalnya adalah seorang penyiar radio. Bagi kamu nih sahabat suara, saya mau nanya nih ya, radio itu apa sih? Boleh versi kamu
10: silakan dikomentar di 0811 9933 901. Kamu juga boleh WhatsApp kita di 0811 9933 901, atau TikTok kita di @isuara.bjm. Radio itu apa menurut kamu? Silakan ya, mumpung kita lagi memperingati Hari Radio Nasional, boleh gabung. Lagi di mana aja, ketik dulu sebentar ya. Ingat nomornya, jangan lupa. Ditungguin nih.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, Suara Santi.
1: Hai, gimana kabarnya kamu?
0: I miss you, Blink 182.
1: Hari Jumatnya.
0: Semoga baik-baik saja ya. Karena kita sudah mulai masuk ke minggu kedua September ini.
1: Iya, sahabat suara, dan bisa dibilang udah gak kerasa nanti akhir tahun loh.
0: Betul, gini. betul.
1: Iya kan, Ram?
0: Iya bener. Kayak gini aja nih.
1: Gak kerasa anak Rama sudah bisa
0: Boko. Masa tadi biniku kan nyaman awak lo. Untuk pertama kalinya nyanyi tidur siang panjang.
1: Oh, paham ya.
0: Paham, asli paham. Yeah. Kan kami tadi pagi sarapan kan, sarapan keluar kan. Diajaklah sarapan segala macam. Biniku tuh sampai kada makan tuh sebentar gitu nah. Gantian kan aku makan dulu kan. Kuendo yang baru biniku kalau makan tiba-tiba habis makan dari situ kada enak badan biniku. Okay. Wah, kenapa nih kada enak badan nih? Sudah akhirnya aku di belakang. Aku gendong anak ini bini kan nyetir kan. Karena kita harus mampir lagi segala macam. Terus tiba-tiba sampai rumah bersih-bersih semuanya. Kada enak badan jadi biniku udah aku suruh istirahatkan. Aku gendong anak kan. Set. Tidur anakku.
1: Bisa ya?
0: Bisa. Dari jam ya bangun-bangun semat-semat paling dipupuk sedikit tidur. Kayak itu. Wah, cukup paham anak pinter anakku nih.
1: Mantap.
0: Kada sia-sia aku.
1: Mantap parit.
0: Mendidik parit.
1: Apa sih?
0: Muis. Parit.
1: Eh, by the way, yang mau nelpon akan kita kasih nih ya.
0: Apa?
1: Dua tiket film Baby Udon.
0: Wah, ada.
1: Iya.
0: Nah, boleh deh.
1: Telepon
0: deh.
1: Tema kita hari ini adalah
0: tema kita radio itu apa?
1: Menurut kamu radio itu apa sih?
0: Silakan boleh langsung telepon nih. Kita ada punya dua tiket nonton Baby Udon.
1: Pertama ini rame, sedih. Terus ada serunya juga karena ada beberapa kali komedinya.
0: Tapi iya,
1: bisa dibilang ini bisa diambil hikmahnya banget film.
0: Betul. Pokoknya ntar kamu kalau nonton film Baby Udon, di akhir kreditnya ada muka saya.
1: Masaram.
0: Kok masaram?
1: Oke, apa sih versi uncut atau ada versi apa sih?
0: Versi uncut.
1: Versi uncutnya ya. Ntar aku membaiki ini, tapi nah, tarap mana nah?
0: Uncut anak.
1: Bah.
0: Silakan ya. Nyalakan HP-nya nih juga. Buat pagi ini besok ada mecas, susah lah cukup. Nah, justru ada. Nah, udah setuju.
1: Mana chargerannya?
0: Nah.
1: Chargerannya mana?
0: Kada nyala HP-nya. Gimana tuh suara masuk.
1: Oh iya,
0: ya, nanti dulu ya, sabar ya. HP kita masih anusit, entar sit ya. Sabar sit. HP kita masih dinyalain sit. Sabar ya sit ya.
1: Bawah tuh. Jadi sabar sit lah. Rosit anak nonton.
0: Ikam sitnya dulu.
1: Duduk ya. Jadi satu orang akan dapat dua tiket Rama.
0: Satu orang dapat dua tiket.
1: Dan nanti berarti ada dua pemenang dengan masing-masing mendapatkan dua tiket. Jadi nggak sendirian lah nontonnya. Langsung.
0: Kau bisa ngajakin siapa aja boleh deh.
1: Betul. Yang mau telepon boleh.
0: Nggak perlu jawab. Apa? Nggak perlu jawab apa sih namanya pertanyaan atau apa? Kita cuma minta. Ini aja.
1: Cerita aja
0: radio itu apa gitu.
1: Betul sekali sahabat suara.
0: Sabar ya Sid. Semua itu perlu proses Sid. Nah, masih 1% nih Sid.
1: Kita selain ini kita tunggu Sid. Kamu duduk aja. Duduk Sid.
0: Sid. Good boy.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Oh boy.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di tanggal 11 September 2026. Buat kamu, kita hari ini ngobrolnya adalah bagi kamu radio itu apa sih?
1: Betul sekali.
0: Yang berani nelpon di 0811-99-33-901 dan sebutin nama Abah Rahma bisa langsung
1: dia. Lalu nenek. Abahku sudah meninggal sama sahabatnya juga.
0: Oh yaudah, yaudah.
1: Oh yaudah, aneh.
0: Yaudah nggak apa-apa, sebutin aja. Dilempengin lagi. Pokoknya kasih tahu versi kamu. Menurut kamu radio itu apa sih? Dapat satu orang dapat dua tiket.
1: Betul.
0: Film Baby Udo.
1: Bener, silakan gabung 0811-99-33-901. Silahkan telpon sekarang juga ya.
0: Betul sekali. Bagiku radio itu bisa ketemu artis ya, salah satunya ya.
1: Pastilah.
0: Aku pertama kali interview artis tuh Raisa loh.
1: Oh iya? Aku sih kadang interview ya.
0: Bodyguard sih.
1: Nyuruh minum.
0: Ingat banget dulu ya, Raisa. Dia kan awalnya lewat dulu nih. Harum banget orangnya ternyata.
1: Oh iya.
0: Tumpah parfum di badannya itu loh.
1: Kadangnya tumpah parfum, Pang. Parfumnya mahal.
0: Oh, parfumnya mahal.
1: Kamu kan biasa pengen yang murah.
0: Kasablanka.
1: Nah, Kasablanka pulang memakai yang langsung 3 kali.
0: Itu terowongannya. Ini parfumnya aku pakai.
1: Sekali semprot langsung 3 kali. Semprot enggak langsung 3 kali.
0: Gitu sih Raisa. Aku paling karena radio aku ketemu idola aku Pamungkas.
1: Di sini ya?
0: Iya. Aku awalnya kan Pamungkas tuh ngeluarin set list tournya, ternyata ada Kota Banjarmasin, Ram. Aku DM.
1: Ini kesini, aku ke DM.
0: Aku DM.
1: Pada ketemu dong.
0: Wah, udah gak ngari Luna. Aku DM manajernya.
1: Apa
0: jar? Tapi pakai akun Iswara.
1: Apa jar?
0: Tanggal segini, Pamungkas main di ini ya, Banjarmasin ya. Iya, katanya. Boleh dong mampir, sekalian promo albumnya. Mampir.
1: Bagus ya.
0: Iya. Wah, dan ketemu Pamungkas.
1: Apa bapak nerapai kamu Pamungkas? Mong jika melah.
0: Aku nggak tahu ya. Ini menurutku loh ya. Pamungkas tuh musisi asli. Dalam artian the real musician. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena pas ketemu beberapa musisi yang ada sebagian entertainnya, itu beda, Ram. Paham nggak sih, Ram?
1: Kada.
0: Yang sering di TV musisi, nah tuh beda tuh
1: perlakuannya
0: sama musisi yang kayak Pamungkas yang indie gitu.
1: Oh iya, indie gitu. Sama yang lebih ke
0: entertain
1: gitu.
0: Nah gitu
1: ya.
0: Sih, perlakuannya juga beda.
1: Depan sama belakang kamera beda.
0: Nah,
1: biasanya kayak gitu.
0: Iya, Rama paham banget pasti deh.
1: Sama ini, apa namanya, mereka memang proses promonya juga beda.
0: Karena dibantu ya.
1: Karena dibantu. Kalau yang indie kan kadang-kadang mereka berdikari tuh. Kalau yang entertain, ada manajemennya yang memang sudah support.
0: Iya.
1: Makanya kadang-kadang kalau yang band, apa sebutannya ya, kalau musisi yang
0: blue band?
1: Proyekan kayak gitu, apa yang band? Sudah memang ini. Wah, mok, diam lah.
0: Kenapa sih? Pindah pusang hari ini. Ya,
1: karena kopi, aku udah minum kopi hari ini.
0: Dari tadi memata, harus jok-jok kurang.
1: Aku udah minum kopi hari ini.
0: Iya.
1: Yang ini nah, yang apa, band-band yang memang entertain TV, terus yang manggung di mana-mana, itu memang mereka ada kayak semuanya sudah diatur.
0: Iya.
1: Ada labelnya,
0: ada
1: istilahnya.
0: Standar operasionalnya nih.
1: Beda kalau yang indie yang memang berdikar tuh apa-apa promonya dipikirkan, walaupun memang sudah ada ini juga, manajemennya juga.
0: Iya benar-benar. Nah itu.
1: Cuma materi promonya kadang-kadang mereka bikin sendiri lah, apalah.
0: Terus juga pas di ini, pas di Suara Jakarta ketemu Kunto Aji.
1: Aku siaran malam loh, jadi aku kan ketemu siapa-siapa ya.
0: Ketemu artis ya.
1: Iya.
0: Kunto Aji. Terus bapak-bapak ID, bapak-bapak ID ya, terus beberapa konten kreator lainnya, Adera, ada juga.
1: Aku Adera pernah interview.
0: Adera pernah juga.
1: Adera ya? Pernah interview. Yang pernah aku interview itu Adera, Aldi Virus.

0: interview ke hotel.
1: Wah, itu dia pokoknya. Ya palingan waktu kita kan cuma interview cuma paling lama 15 menit ya.
0: Iya, nah, 30 itu lama banget udah.
1: Iya.
0: Bisanya foto-foto kayak gitu.
1: Gitu sih. Aku kalau aku paling berkesan sih aku karena aku suka Pamungkas kali ya. Aku Pamungkas.
0: Kayak kemarin kita kedatangan ini kan. Pemain Baby Udon. Tuh. Kita jadi media promonya.
1: Sumargo, Catherine,
0: Helderman, dan juga Fanny Kondoh.
1: Fanny
0: Kondoh, nah, kalau kamu mau dapetin tiket nonton film mereka yang udah tayang dari 3 September kemarin, teleponlah, cerita.
1: Betul sekali.
0: POV kamu, radio itu apa?
1: Radio itu apa sih, sahabat suara? Kasih tahu di 0811-993-3901 khusus bagi kamu pakai pengguna Sigra Kalia spesial nih.
0: Iya, kan? bujur.
1: Iya kan?
0: Dan juga pengguna AG yang bempernya begedek, silakan.
1: Apa?
0: Bempernya begedek. Bagi. Ada bemper AG yang begedek sudah.
1: Itu selnya tuh.
0: Bah, seluruhnya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita tidak berdua aja.
1: Ya, kita ber-65 bersama anak mangang.
0: Ada siapa ini? Ini generasi.
1: Siapa namanya?
2: Siapa? Zia.
0: Zia.
1: Zia. Zia sama?
2: Najma.
1: Najma. Sekalinya Najma ini pernah bawa potolan aku.
0: Di mana?
1: Ikam lo, Mak? Ikam lo? Yang foto tol?
2: Iya, ulun juga pernah.
1: Mananya? Perda.
0: Di mana kamu foto?
2: Di TPRI juga.
1: Pas untung syuting rasanya lah.
0: Mm-mm. Oh.
1: Rasanya kita ada punya gaya yang itu deh, gaya yang aneh tuh deh kayaknya.
2: Ulun tuh.
1: Ikam kah? Iya. Pokoknya lalu dia nih menyuruhku gaya yang anu terjelas.
0: Kenapa
2: nah,
0: dia?
2: Ini.
0: Mana dia?
1: Nah, Teh.
0: Mana?
1: Gaya sakadung sakading, padung ding tung padung ding.
0: Lucu banget.
1: Aku lo.
0: Iya benar. Kayak gimana? Kalian udah berapa lama magang di sini?
2: Hampir 2 bulan.
0: 2 bulan. Bulan.
1: Apa yang kalian dapat?
0: Iya.
2: Banyak sih.
1: Apa?
0: Ayo
2: pelajaran.
1: Apa libe? Apa yang didapat? Apa libe? Masa tuntung?
0: Apa?
1: Tuntung talk show tadi. Bagaimana? Karena bolehlah tuh, ya minta aja.
0: Aduh. Ambil aja.
1: Ini orangnya nih.
0: Mana?
1: Ini orangnya. Ambil aja apa, Pak?
0: Tapi
1: dah, jangan lagi. Habis bulan kok.
0: Iya. Kalian berdua nih kan hidupnya tidak di era radio.
1: Iya. Jayanya,
0: ya.
1: Kamu tahu radio sudah kayak gini loh, sudah ada WhatsApp, sudah ada Instagram gitu loh. Kelahiran tahun berapa kalian?
2: 2009 ulun.
0: 2009 lama. Ramu mencari duit aja 2006. 2006-nya sudah mencari duit.
2: Saya 2008.
1: 2008.
2: Iya.
1: Aku sudah di radio itu.
0: Iya, Rama lagi sakit-sakitnya 2006 aku, sudah mencari duit loh Ram.
1: Kamu nak blat fotoku lah. Aku ada di kiri foto kawanku Kam. Aku Bahari.
0: Kalian sekarang lihat kayak orang podcast atau radio kayak gitu kayak gimana sekarang sih? Lihat.
1: Kamu nih lambat.
0: Kayak gimana?
1: Pasto.
2: Ya, kayak nonton biasa aja.
1: Hah? Nonton biasa aja. Radio yang sekarang menurut Ikam, menurut Bohani Kam.
0: Kau pindah kau ada beri nilai Kam.
1: Iya Kam. Boleh kada behelem Kam.
0: Tengah purang dong menggunakan berkalem.
2: Sebelum magang sini kayak jarang gitu.
1: Dengar radio. Mbak magang di sini dengar radio tiap hari. Karena Ikam magang di radio. Makanya kembali radio tiap hari.
0: Kamu nikah magang di tongkang kapal, ikan membaiki ikut tongkang kapal.
1: Ikan menambal tongkang kapal. Tapi menurut kamu radio seru kada?
2: Seru.
1: Di mana serunya?
2: Di pembawaannya.
1: Pembawaan
0: penyiarnya. Kamu mau gak jadi penyiar?
1: Mau gak jadi penyiar?
2: Insya Allah.
1: Masa sih?
0: Ikan mi minum susu gin abis ini ya.
1: Ikam
0: ya, kayak itu banget loh.
1: Saranku Ikam kunyit Evan Liba gini loh.
0: Ram, hajar yang satunya Ram.
1: Siapa tuh yang ngerti Ikam?
2: Najma.
1: Kalau menurut Ikam Najma radio apa Najma?
0: Najma.
2: Apa ya? Aku jarang mendengarkan radio.
1: Astaga.
0: Oh iya.
1: Oh jarang
0: kamu. Karena bukan eranya dia nih.
1: Oh iya. Nah menurut Ikam radio tuh apa?
2: Radio tuh kayak memberikan berita juga.
1: Nah, iya, betul. Iya, bujur. Kali salah. Semua jawaban ini pasti bujur. Memberikan berita, terus apa lagi?
2: Kartahu.
1: Tapi kamu kalau mendengar radio, Boni kamu terhibur kada?
2: Terhibur.
1: Oh.
2: Kadang.
1: Tapi karena itu ya.
0: Aku juga. Kalian berapa bersaudara sih? Kamu Nazma berapa saudara?
2: Aku 3.
1: 3.
0: Kamu
1: terakhir.
0: Yang
2: pertama.
1: Pertama. Aja nih aku ikutan di kampus umuran aku lah.
2: Kertau.
1: Oke, ayo hak ada usah.
0: Dia kalau dia?
2: 4.
0: Kamu yang ke?
2: Terakhir.
0: Oh, beda nih berarti ada yang pertama dan terakhir nih.
1: Iya.
0: Keren. Kenapa Kak kalian memilih magang di sini coba?
2: Aku di bawahnya.
1: Ikam di bawahnya juga. Sama berdua bawa-bawaan.
0: Kenapa Jia ada berarti deh?
2: Karena kakak dulu pernah magang di sini.
1: Siapa kakak Ikam?
0: Siapa kakaknya?
2: Winda.
1: Oh, Winda.
2: Iya.
0: Winda mana? Belum tahu.
1: Wow. Terbantu.
0: Oh, Kak Winda ya.
1: Jadi Winda yang ini. Oh, dulu Winda sempat magang di sini. Udah di sini aja juga kayak itu, Kak.
2: Enggak sih, pengen nyoba yang lain aja.
1: Ika mau kunyut bidawang gitu loh. Kunyut bidawang kuat-kuat. Karena Ika menyebab pandir pulang bahasa. Bilang garing, bener.
0: Bidak lemes banget.
1: Uyuh banyak kan sudah ngantuk kan mata. Ika belum magang dari sore tadi sampai ke malam.
0: Ika datang jam 4 ya?
2: Iya jam 4.
0: Ngapain 4 jam doang?
1: Tapi seharian di sekolah.
2: Iya
1: lo?
2: Iya.
1: Mbak apa dari sekolah?
2: Mapil.
1: Mapil apa tuh mapil? Mata pelajaran.
2: Mata pelajaran pilihan.
1: Oh, mata pelajaran pilihan. Mapil apa mata pelajaran? Ngapain mata mapil tuh bapaan menikam?
2: Belajar sesuai pilihan. Lu kan pilihannya Pancasila, jadi belajar di pelajaran
3: fokusnya
2: itu.
3: Fokusnya ke situ.
1: Kalau Mazima,
3: saya itu bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Jadi jurusan apa sih?
2: Broadcasting.
1: Kok milihnya Pancasila sama bahasa Indonesia? Kan broadcasting.
2: Itu jadi
1: presiden,
2: itu pelajaran umumnya.
0: Cita, kalian ada cita-cita enggak?
2: Aku cita-citanya jadi tukang parkir pesawat.
1: Tukang parkir pesawat. Najma tukang parkir pesawat. Cita-cita ikam.
0: Ada Rama, ada yang kayak gini kan.
1: Iya
0: ya,
1: sih.
0: Iya. Aku tahu kalau dia.
1: Apa ikam?
0: Tukang masuk pesawatnya.
1: Ulun cita-cita ulun tukang rabit tiket kah ya? Tiket siapa aja ulun rabit? Itu cita-cita ulun. Ya apa? Cita-cita untuk ngerabi tiket.
0: Oh, untuk juga si siapa tadi?
1: Najma.
0: Najma nyambat tukang parkir pesawat. Iya. Untuk ke lapangan biar bingung kita.
1: Pokoknya gawe lu di lapangan dah. Mana ada lapangan sebelum megawe. Salah juga, harus ini dong, harus jelas.
0: Salah mana kamu?
1: Harus jelas.
0: Tapi bujuran masa itu sih.
1: Masa sih gua ini kan cita-cita kan tukang parkir pesawat.
0: Kenapa?
1: Dari mana gua kepikiran jadi anak megawe itu?
0: Nah, aku tanya pesawat berapa rodanya? Itu dulu dah. Pesawat
2: dua.
1: Salah.
2: Tiga enggak sih?
1: Salah.
2: Berapa?
1: Dari muka 2. Dari kiri 2, dari kanan 2, dari belakang 2. Oh, sambil dipicik biji mata ikan. Oh, mukanya 2 nih.
0: Jelas.
1: Ini 2.
0: Jelas, kada jelas, kada jelas.
1: 6.
0: Kada jelas.
1: Bannya ada 6.
0: Kalau dia apa? Dia belum jawab nih.
2: Apa jadi orang sukses aja.
0: Jadi orang sukses.
2: Yang duitnya banyak.
0: Iya, ya bujur-bujur sih, bujur-bujur. Ikam nukar pesawat dipakirakan lawan dia nah. Azima.
1: Ikam tahu lah pesawat bisa kunci gulu, hah?
2: Kartu.
1: Ikam harus tahu kalau pesawat bisa kunci gulu.
0: Kita pelajari, silakan drama.
1: Ikam harus tahu, Kadila, Kaji. Ikam harus tahu kalau pesawat bisa kunci gulu kan ikam jadi tukang parkir pesawat.
0: Iya.
1: Masa ikam kada tahu pesawat.
0: Ikam ada rompinya lah. Ini mesti rompi ini.
2: Kan belum kerja.
1: Oh iya. Tapi kan harus tahu dulu. Kalau ikam sudah punya cita-cita jadi tukang parkir pesawat, ikam harus tahu dulu seluk-beluknya.
0: Berapa parkir pesawat sejam?
1: Nah, dibungli pilot ikam. Ninja pilot. Ya ampun kok. Nih apa ikam? Kada bayarnya ke ikam. Kan ikam tukang parkir.
0: Ikam,
1: orang sukses. Apakah orang sukses selalu makan mie sukses? Isi dua?
2: Kadang.
0: Kayak apa supaya sampai ke sukses nih? Yeah. Apa?
1: Gimana caranya step by step yang menurut Ikam, menurut pandangan Ikam, POV Ikam,
0: sukses
1: supaya menjadi sukses?
2: Jadi CEO.
0: CEO apa nih? Kamu anak pegawai apa CEO? Kayak gimana?
2: CEO perusahaan.
1: Wah. Lentur kaki 1000 deh nih. Lentur kaki 1000 deh di dasar.
0: Ya masuk kamarnya itu lah. Kalau mana dulu dia wajib. You mana dia wajib. Mau masuk kamar dan keluar lagi selawasan.
1: Ikam masuk kamar. Lawang kamar ikam alteko. Sekiranya kemana keluar lagi. Bapak Andir.
0: Pintu kamar ikam pakui seorang.
1: Bapak Andir imit bener nang kayak takutan habis kuota tuh heh.
0: Apa? Apa pula? Apa,
2: Uyu tertawa.
1: Uyu tertawa.
0: Ya,
1: ya. Ayo kan parkir pesawat.
0: Kita tantang ilmu musiknya pulang Rama.
1: Iya.
0: Sekarang suka musisi apa?
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Musisi siapa yang kamu suka?
2: Ini musik.
1: Iya.
0: Bapak musisi ya main apa?
1: Musisi ya? Masa main galon? Musisi. Musisi itu vokalis band.
2: Aku NDX sih.
0: Hah? NDX
1: oke, okay. Kamu siapa?
2: Lagi kalau lagu kada apa-apa lah.
1: Kalau lagu kada apa-apa.
2: Lagu Hebat dari band Tangga.
1: Keren.
0: Sukses sih kam nih.
1: Bagus sih kam. Boleh deh kamu kawanan.
0: Iya boleh kam.
1: Tangga Hebat.
0: Iya bagus sih kam.
1: Kau membuat ku merasa
0: dia
1: hebat.
0: Dia yang nyanyi narsinya dong.
1: Nah yo.
0: Nah kita tantang.
2: Apa ya?
1: Gimana?
0: Iya.
1: Gimana lagu dari Hebat Tangga?
2: Iya kayak gitu.
1: Kayak apa? Pada masuk kamar pulang nah.
0: Bukan aku kami pakui pulang sama mereka. Nah, merambuti orang tua gak, pulang.
1: Ikam merambuti orang tua jadi batuk kerikil ikam juga nah. Jadi bawa burung ababil aku lah ikam. Kau membuat
2: rasa hebat karena itu.
1: Karena
2: ketulusan cinta.
1: Mantap, bagus.
0: Cukup, cukup. Yang index pula.
1: Index.
0: Ayo.
2: Index.
1: Iya.
2: Tapi judulnya Kelingan Mantan tau gak?
1: Nah, kayak apa lagunya?
2: Kada ingat?
1: Orang banjir kain deh.
2: Iya.
1: Oh, kada ingat
0: ya. Udah gini ya.
1: Di aspek bujur gini aja
0: sudah.
1: Harus kan? Lah
0: teruskan Ram, Adi, jangan itu. Udah gini ya, terima kasih ya.
1: Terima kasih siapa? Najma dan Zia. Dan Zia terima kasih. Tapi mereka masih lawas lagi loh.
0: Kita tanya dong, mereka kalian punya pacar enggak?
2: Enggak.
0: Wush. Kenapa kalian enggak mau pacaran?
1: Ada loh, tapi keras loh.
2: Dekatan aja ada.
1: Hah?
2: Dekatan.
0: Iya. Gebetan ya gitu ya. Kenapa enggak pacaran?
1: PDKT-an.
2: Iya, PDKT.
1: Nah, ujung-ujungnya pacar juga kena.
0: Kenapa? Enggak kenapa.
2: Karena Suah dulu pacaran.
1: Enggak
2: mau pacaran lagi maksudnya.
1: Enggak mau pacaran. Oh, sudah kecewa pacaran. Banget. Sudah kecewa banget kamu ya. Kamu Pang Jia?
0: Jia.
2: Enggak pernah pacaran.
1: Sama sekali.
2: Kenapa Jia? Enggak tahu, enggak kepikiran pacaran.
1: Keren. Karena kesepian lah ikam Jia.
2: Enggak.
1: Ya gampang Najma. Karena kesepian lah ikam pada ada pacar.
2: Karena kesepian?
1: Iyalah.
2: Banyak bisik kawan.
1: Hobi bonek apa sih?
2: Menari.
1: Coba mana? Pak dongding dong, Pak dongding. Sekadung. Pak dongding.
2: Nah, sudah diwakilkan.
0: Iya. Kalau siapa?
1: Najma.
2: Kalau aku dulu hobinya basket, tapi sekarang udah enggak lagi.
1: Karena apa jadi kamu sudah kada lagi? Karena kamu takut mempraktekkan kan? Dikira sama kayak dia tadi kan disuruh nari.
0: Najma.
1: Ikam suka basket.
2: Iya, dulu.
0: Jadi mereka lagi kelas 3 sahabat suara ya. Bentar lagi bisa bekerja karena betul. SMK
1: 2 ya.
0: Iya, dan juga atau melanjutkan pendidikan lagi gitu.
1: Baguslah. Semoga bisa tercapai ya cita-cita jadi tukang parkir pesawat ya.
0: Bu Pandir tuh
2: kayaknya enggak deh.
0: Oke, backup cita-citanya apa selain tukang parkir pesawat? Kepikirannya apa?
2: Yang hukum tuh.
1: Notaris,
0: pengacara.
1: Hakim.
0: Yang pakai baju dinas.
1: Kejaksaan. Oh, tuh kadiaksa ikam?
0: Kada usah kan dia belum melamar, belum lulus, pasti langsung kadiaksa.
1: Itu kan kejaksaan.
0: Iya betul, mau jadi itu ya.
1: Kamu apa selain CEO?
2: Apa ya pengen kerja?
1: Iya. Apa aja pokoknya kalau sudah kuliah kerja atau
2: kerja
1: apa gitu?
2: Kerja di dinas mungkin.
1: Dinas.
2: Mm-mm.
1: Dinas apa lingkungan hidup?
2: Pemerintah mungkin.
1: Iya dinas pemerintah memang berdatangan dinas pemerintah. Karena dinas tuh
0: kalau kerja. Terima kasih ya kalian berdua ya, hati-hati di jalan ya pulangnya nanti ya. Kita bakal lanjut lagi sahabat suara.
1: Terima kasih ya Najma Jia.
0: Ya di mana kita? Selamat. Kali ini di mana?
1: Di mana? Kirim salam boy.
0: Uhuy.
4: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.

0: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Suara Wajar Masin 90.1 FM. Kita masih lanjut aja deh ya.
2: Masih dah.
1: Radio itu apa?
2: Radio itu apa?
1: Kasih kamu sahabat suara ya. Boleh telepon loh. Yang telepon baru kasih dapat tiket ya. Di 0811-993-901. Teleponnya bisa orang?
2: Ada siapa nih? Ada Rista. Sebentar.
1: Rista harus telepon kali ya.
2: Rista. Teleponnya Riz. Teleponnya Riz.
1: Mohon maaf ya Rista.
2: Kita kasih telepon ya. Kita kasih ini deh.
1: Tiket kamu
2: nonton.
1: Gak langsung apa? Langsung telepon. Dapat tiket langsung gitu.
2: Iya.
1: Ditungguin ya di 0811-993-901. Tiketnya adalah tiket
2: Baby film. Udon.
1: Baby Udon.
2: Tiket Baby Udon. Ayo Rista, capon aja Rista. Karena saya takutan nih, kamu kan ada jua suaranya aja nih.
1: Ayo.
2: Kan saya gugup.
1: Bisa nih.
2: Oh ini ya kan dicolok guys.
1: Mana? Belum, telepon dulu.
2: Iya.
1: Boleh ya teleponnya.
2: Yo, 0811-993-901 silakan.
1: Yes.
2: Aku rela.
1: Boleh sahabat suara, ambil nungguin ya. Apalagi ram cerita radio.
2: Radio itu.
1: Kamu pernah teguring ya?
2: Aku pernah teguring karena siarannya tengah malam. Jam 10 sampai jam 12 kayak jam-jam hirjan kayak itu. Teguringku.
1: Tapi bahannya sampai malam banget.
2: Malam banar teguringku. Jam kayaknya teguring itu jam sekitar jam 11-an, Bang. Sudah mau setengah 12-an, Bang.
1: Dan itu karena ada lagu.
2: Bangun-bangun setengah 2.
1: Untung enggak ada yang sadarnya, ya, Rep. Karena kan kayak dead air jadinya kan dulu dead air tuh pada boleh banget.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Tapi aku kada tahu tuh pada saat yang aku teguring tuh jam di lagu yang keberapa matinya, karena lagunya kan kita kan kalau naruh lagu kan dikit-dikit kayak gitu, tergantung siapa yang request.
1: Iya dulu Pak, itu ya banget bisa lah SMS ya.
2: Aplikasinya sama ini, sama aplikasinya ini juga.
1: Oh.
2: Tapi dulu namanya Raduga.
1: Namanya Raduga.
2: Raduga namanya dulu, sekarang Zara.
1: Yuk kita tunggu di 0811-993-901. Dapat satu orang dapat 2 tiket.
2: Iya. Kau bisa ajakin pasangan kamu atau teman-teman kamu, boleh. Soalnya tadi kita kasih nih anak manggang nih.
1: Iya, tapi aku kada suka sih lawan siapa tadi, Jia tadi kali. Jadi ya emosi aku tuh sama Jia udah.

0: Jer, masih di Suara Santai. Tadi ada Feby ya?
1: Feby? Oh iya.
0: Apa Jer?
1: Gak tahu, Feby gak ada kabar nih.
0: Itu mengomentari apa Jer?
1: Pep, where are you Pep? Gak ada Feby.
0: Oh, itu ada mamai balik Jer. Ada yang kada kabar beberapa hari, Mbak Emma.
1: Mbak Emma kemana?
0: Sudah diulahkan lagu sama Yura Yunita. Kada ada orang.
1: Emang perhati ya. Mungkin lagi sibuk.
0: Ada Rista, kata Rista tadi radio bagi ulun asik banget, nemenin di tiap berangkat dan pulang kerja di mobil selalu dengerin Iswara.
1: Mantap, terima kasih mantap, Rista.
0: Terima kasih lo ya.
1: Rista.
0: Makasih banget.
1: Terima kasih. Boleh telepon dong Rista di 0811-993-901.
0: Sudah turun binanya dari mobil.
1: Bisa jadi ya.
0: Iya. Ika masih ada lah melihat orang pakai Walkman di.
1: Gak ada. Mau deh beli Walkman kayaknya.
0: Iya lo. Tapi Ika sadar lah. Handphone sekarang kada ada lagi radionya.
1: Oh itu yang mungkin juga membuat.
0: Iya. Jarang orang mendengar. Yeah. Karena aku nukarkan HP mamaku aja, aku ada radionya. Jadi mamaku dengerin dia pakai apa nah? Pakai HT.
1: Wah.
0: Iyi.
1: Keren.
0: Pakai HT mamaku dengerin radio.
1: Keren. Dulu aku mau banget punya HT gitu loh. Keren enggak sih punya HT gitu?
0: Keren punya HT itu keren. Bujur keren. Hmm. Kami tuh aku ada satu event keluar kota gitu. Jadi rombongan kami antar mobil pakai HT.
1: Ih, keren tuh, keren loh.
0: Iyi, gitu. Bagus tuh. Wah. Ayo singgah beratan. Ya, enak ya, unik. Ya. Berasa jadi pramugari aku. Mantap.
1: This is your captain.
0: Pernah landing. Wah, jadi pilot.
1: Eh, kangen nih naik pesawat ya. Oh, udah akhir tahun kali ya.
0: Lihat di harga tiket gini dulu. 40% deh, karena sedikit duit itu. 40% naiknya.
1: Akhir tahun nih ya. Belum tahu nih kapan.
0: Tapi udah nih, kada jadi naik lah.
1: Tapi atau masih, paling kadang kalau udah naik rezekinya banyak kali ya.
0: Amin.
1: Ya kan?
0: Tapi kita masih memantau ya, karena kan kondisi alam di Pulau Jawa kan banyak informasi yang tersebar tuh.
1: Tadi Pak siapa? Polis ya.
0: Pak Polis
1: juga cerita abu vulkanik ya kan.
0: Iya, kita masih nunggu sampai akhir tahun nih katanya, kan ada 6 gunung tuh yang aktif. Yang masih jadi pantauan.
1: Betul.
0: Laut-laut juga sungai-sungai mulai menyurut tiba-tiba. Nah itu hati-hati.
1: Jangan kalau udah mulai menyurut harus jauh loh ya.
0: Berpotensi tsunami soalnya.
1: Iya, jangan yang kayak wah ini surut.
0: Iya, benar. Surut mah ayo betajun kayak gitu.
1: Iya, jangan kayak gitu sahabat suara ya. Terus apalah kalau radio ini paling keren sih yang kita ke Jakarta kali ya Rom ya.
0: Iya, diajakin ke Jakarta. Kayaknya lah karena kita berasal dari radio lokal kemudian menjadi radio jaringan, berasa bedanya ya.
1: Berasa ya Ram ya.
0: Radio lokal kayak gini, apa namanya, servisnya radio jaringan nasional kayak gini.
1: Sedih banget tapi Ram, aku cuma sih kontekan sama Feby Makassar ya. Feby resign.
0: Oh iya kah?
1: Iya.
0: Kapan?
1: Bulan ini kayaknya saya bilang.
0: Oh bulan terakhir. Wah, kenapa Jer?
1: Mau cari tantangan lagi katanya.
0: Is keren. Gitu.
1: Tapi sedih ya, berarti orang-orang yang dulu nggak bisa ketemu lagi maksudnya.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Iya,
0: Mas Fajar.
1: Fajar masih.
0: Matanya mau jadi dia produksian di belakang ya, back office ya.
1: Fajar masih.
0: Tapi kayaknya dia kok berapa kali mengupdate kayak semacam sudah resign segala macam.
1: Masih.
0: Raja Medan.
1: Raja
0: sudah enggak.
1: Raja baik banget sih. Walaupun Raja teguring ya jadinya.
0: Ya aja.
1: Itu si Raja. Mada masih juga.
0: Mada masih ya.
1: Siapa lagi ya? Surabaya kurang akrab tapi masih juga. Sama Palembang. Palembang siapa Ram?
0: Oki
1: Gembul.
0: Oki Gembul.
1: Iya, orang baik. Datang kemarin bawa
0: pempek 2 kotak.
1: Iya, kita bertiga langsung makan loh. Ada Naila juga.
0: Kisahnya aja yang ada mau padahal. Penggancangnya. Orang Banjar juga yang pempek. Ya beranai.
1: Apa kuahnya itu namanya?
0: Cuko
1: ya. Cocok di cukonya
0: nih.
1: Iya kan.
0: Orang Banjar sungai makanan. Ya kisah kada tahu apa-apa sudah.
1: Tapi
0: menungap tupang.
1: Menungap loh. Sahabat Suara yang mau telepon boleh di 0811-1993-901. Kita tungguin Sahabat Suara ya. Mm-hmm. Yang mau nelpon, teleponnya ke 0811-1993-901 loh ya. Siapa
0: telepon ke HP kamu?
1: Kawanku
0: lah. Telepon ke WA-nya. Mm-mm. Adi ya, bagus kan Pak?
1: Jangan. Ke aktif kok, sudah kok suaranya ya. Tunggu ya Sahabat Suara ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Masih lanjut, yang mau telepon boleh lo. Tadi ada Angel chat aku di DM.
1: Apa jar?
0: Masih enggak sih?
1: Masih.
0: Sabar dong. Jaring mana ke Mbandir?
1: Masih, Jel.
0: Masih. Boleh telepon di 0811-993-3901 buat kamu kasih tahu radio itu apa di Hari Radio Nasional ini dan dapatkan tiket Baby Udon 2 tiket khusus kamu yang telepon.
1: Betul sekali.
0: Hari ini sibuk apa sih, Ram?
1: Aku nggak ada, aku istirahatnya buat besok karena aku Senin, Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Banjarbaru.
0: Senin dan Rabu.

0: kalau pindah tahan, kalau pindah tahan tuh pihang.
1: Kamu tahu lah urban legend terbaru ya.
0: Ika mendengarlah semalam urban legend.
2: Apa?
1: Kuyang laki.
2: Seramnya.
0: Kamu tahu lah ada kuyang laki. Kalau kuyang bini kannya dari kepala sampai usus saja.
1: Kalau kuyang laki
0: ada lebih sedikit. Kalau kuyang lakinya ada lebih hanya sedikit. Nah itu yang mulai orang nacak tiba-tiba. Ah kenapa lah dahiku dah bincul dah. Itu tahatup kuyang laki.
2: Astaga.
0: Ikan pada tahu jalan kuyang laki jalan. Yang lebih hanya
2: tahu. Tahu aku.
1: Tahu jala.
2: Masalahnya kuyang bininya tuh aku.
0: Oh. Nah itu pang kuyang lakinya jadi pasangan ikam.
1: Makanya ada kuyang laki mencari kambang.
0: Ii.
1: Jal, hari ini hari apa? Radio Nasional ja. Ucapin dulu dong, ngomong kami dong. Iya.
2: Selamat hari raya. Salah. Selamat hari Radio Nasional tanggal 11 September 2026.
1: Terima kasih.
2: Dan selamat ulang tahun untukku nanti soon, sebentar lagi, 5 hari lagi.
1: Tanggal
0: 16.
1: 16 Angel. Berarti apa Angel zodiaknya apa ya?
2: Coba tebak.
0: Zodiak Angel September. Krokot Pidawang?
1: Virgo kah?
2: Iya betul sekali. Anda mendapatkan uang Rp10.000.
0: Virgo.
1: Masih kurang Angel.
0: Cosmo 3 jual dulu nah. Cosmo 3.
2: Apanya?
0: DJI kamu jual.
1: Angel, kamu mau enggak nonton film Baby Udon?
2: Nggak ada temannya, siapa yang mau nemenin?
1: Masa sih, Jol? Lalu ibu padah karena ada kawan pas di sini.
2: Kode. Iya. Kode di radio ya.
1: Iya.
0: Kawan padel kan banyak.
1: Ini lu padel?
2: Kawan padel? Ya kan main padel. Bila-bila aku padel.
0: Ngaranya aja menebak.
1: Ini bu kunjung di kolom satu.
0: Waduh. Ika pernah main padel.
1: Iya.
2: Pada.
0: Kawannya kawan Ika?
1: Iya apa sih? Mulai gak jelas.
2: Kawan kutubuhan kam ya.
1: Oh, iya bujur Jal. Kasih tahu Jal. Menurut kamu nih ya radio itu apa sih?
2: Apa ya lah? Temen aku nih di saat nggak ada apa-apa radio masih bisa dinyalain.
0: Wow.
2: Iya kan? Habis itu bu, saat lagi di jalan nyetir dengerin radio.
0: Biasanya kalau dengerin radio jam berapa aja Jal?
1: Ijal kem?
2: Jam pagi. Habis itu jam sore bisa kan, makanya kadang-kadang aja kalau sore.
1: Kem jadilah nukar gulung di perempatan tuh Jal.
2: Sudah.
0: Tahu Adi.
1: Sorry.
0: Iya kah?
1: Nyaman lah Jal.
2: Biasa aja.
0: Kerja dia, kami diantari lah.
1: Karena gini. Kita menukarkan ya.
2: Harusnya lakian pang menukarkan loh.
0: Oh, itu kan lakian pada umumnya.
1: Kami kasih tiket nih.
0: Kami kasih Jel, lakian mana yang Jel? ngasih tiket tonton kepada kami aja.
2: Tapi kada dikawani.
0: Kami hau.
1: Kami menghargai kuyang laki nih dah.
0: Lepas. Pahantupan benar. Kalau kuyang bini itunya meincar tambunnya urang. Kuyang laki ini meincar dahi urang. Dihantupnya harus segera bincul biru.
2: Kenapa jadi hari ini temanya kuyang maka ada malam Jumat nah.
1: Ya karena ikam nelpon,
0: mati lampu, nelpon, jadi, mati kami lampu jadi kami menakut-nakutin ikam aja.
1: Jal,
0: kam garing kah Jal?
1: Jal. Oh dia
0: abis tadi baterai.
1: Abis karena ada wifi.
0: Ada wifi aja abis kuota berarti.
1: Iya.
0: Jal. Tahan tuh kuyang laki oi. Gitu.
2: Nah. Oi.
0: Ikam garing gak?
2: Ada.
0: Nila jujur lah dari anak magang sampai ke Angel.
1: Mulak ada mood kok.
0: Ada mood berataan gue pander kenapa gerang?
2: Tambah kata hiu kelat tuh kah? Ada mood.
1: Ada apa-apa Jel. Ya udah bayar kamu mood. Kayak ikam dapat 2 tiket film Baby Udon.
0: Iya.
1: Nanti hadiahnya bisa diambil hari Senin dari 8 pagi sampai 5 sore. Pokoknya pas ikam masuk ke Iswara pakai password.
0: Jadi udah. Harus kayak itu.
1: Iya, bener.

0: per orang beda-beda supaya yeah. Oh amun huhu Angel berarti baby udon. Jadi, oh ini Angel.
1: Ya, oh tapi kalian jam 5 tuh nggak ada loh.
2: Ada. Kami nggak ada. Senin. Dia sampai dari jam 9 sampai jam 4 aja pengambilan tiketnya. Yeah. Coba dong.
1: Bang.
2: Paspornya apa tadi?
1: Kak jadi kuno karangan kopi.
0: Ada deh kayaknya.
2: Kami datang.
0: Mati. Nah, mati ya habis baterainya.
2: Terima kasih ya.
0: Nampak lagi. Nampak pulang.
2: Oh iya. Del.
0: Belum.
2: Mah lawas
0: banget. Ya. Oh mah lawasnya
2: menghubungkan. Misalnya dikajuti ke kuyang lagi.
1: Halo. Sudah jadi kita persingkat percakapan ini ya.
0: Iya. Udah ambil lah.
2: Nanti ambil hari Senin ya.
0: Terserah kamu mau Senin, mau Selasa, mau Rabu terserah deh. Nanti
2: aku setor nama kamu dan kamu paspornya adalah. Nah itu ya nanti ya.
1: Jadi itu hari Senin aja kan nih, nggak boleh kan pada hari Senin?
2: Boleh Senin sampai filmnya turun dari bioskop deh, yeah. Buat kamu Jel.
1: Oke deh.
2: Itu ya nanti ya.
0: Kabar aja kena kalau mau ambil.
1: Iya, request lagu Cinta Kita.
0: Udah.
1: Ayo nang. Siapa lagi mencintai gue nih, mau ada buah nikam nih
0: nang. Siapa?
2: Itu lagu Reja.
1: Anu lain yang Fabio.
0: Oh Fabio Aser.
2: Mami cari dulu Fabio. Iya. Di sini mengantuk.
1: Lagu Reja tapi diinin sama Fabio.
0: Ada cuma Fabio Aksio akun lah.
1: Aduh hai, harus itu kalau kadang-kadang aku tambah kada mood. Nanti kan sudah kada mood
2: nih. Oke. Iya, nanti kami cari dulu ya.
1: Itu tadi lo. Iya. Terima kasih suara sudah ngasih aku tiket bebek udon.
0: Bye, thank you.
2: Angel ya, sahabat suara. Yang mau telepon boleh di 0811-993-3901. Masih ada kesempatan kamu mendapatkan film Baby Udon ini. Ya, bahkan katanya filmnya ini 6D. Bukan 3D lagi, 6D. Jadi, Denny Sumargo bisa digampar langsung, Ram.
0: Mantap, itu kedengaran lah. Sampai...
2: sampai yang sutradara yang Astrada bilang cut kedengarannya itu
0: wah karena 6D lah mantep lalu
2: iya makanya
0: maka anu jar kada Dolby Atmos lagi apa? Dolby Mosh.
2: Dolby Mosh kenapa sih harus
0: yo.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Iya, yeah, sudah jam 9 nih.
2: Apa?
0: Enggak. Ada Pebi tuh. Ayo Pep, telepon Pep.
2: Mana? Masih gerang. Memang masih dia nonton. Coba telepon sini Pebi. Di apa namanya? Di menit-menit terakhir ini sebelum kita pamit beristirahat, baru kita bisa bertemu lagi nanti hari Senin ya.
0: Betul sekali. Pebi enggak nelpon nih jadinya nih.
2: Wah.
0: 0811-9933-901. Kesempatan Pebi kita hitung dari 10 nih Ram.
2: 10, udah habis.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 2, 1. Jadi cuma satu orang nih yang dapat nih ya.
2: Angel.
0: Angel.
2: Jangan lupa Angel passwordnya.
0: Terima kasih sahabat suara yang udah dengerin kita. Dan terus dengerin I Suara Banjarmasin,
2: suara warga Indonesia.
3: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
4: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Malam ini kita ada di nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Sahabat suara mungkin merasa bersyukur, boleh bagikan rasa syukur kamu sambil mendengarkan lagu favoritnya di malam hari ini ya. Saya gabung bareng Hirzan Anggoro di 0811993311 atau mungkin juga di TikTok I Suara Banjarmasin ya, di @iswara.bjm. TikTok saya juga @hirzananggoro, sama di WhatsApp japri-japri aja, telepon-telepon aja, atau mau kirim salam. Dan malam hari ini buat kamu yang pengen cerita rasa syukur kamu atau pengen curhat juga, bebas aja, mau cerita apa aja bebas aja, nanti akan kita bacain di on air I Suara Banjarmasin. Jadi buruan aja gabung, kita tungguin sampai jam 11 malam ya. Kita buka dulu dengan lagu dari Go Go Dolls ya, yang dibawa oleh Sleeping With Sirens, ini dia, Iris.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yuk gabung di nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF Sahabat Suara. Thanks God it's Friday. Mungkin kamu hari ini lagi bersyukur banget gitu. Hari Jumat kan Jumat berkah gitu. Apa nih mungkin keberkahan-keberkahan sefruit rasa syukur kamu, boleh diceritain di WhatsAppnya Iswara di 08119933901. Atau mungkin kamu juga bisa gabung di TikToknya iswara.bjm sama @hirzanangoro. Silakan aja, kalau mau telepon, request, kirim salam, kita temuin. Aku mau cerita sedikit deh ya. Cuma ini bukan rasa syukur, mau cerita aja nih sahabat suara. Tadi kan aku kan kalau buat di rumah aku kan perokok ya sahabat suara. Mohon maaf gitu, aku perokok gitu ya. Jadi aku tuh punya rokok yang buat keluar rumah sama yang buat di rumah gitu ya. Jadi aku baru beli tadi buat yang di rumah gitu. Kalau di rumah tuh biasa saya ngerinting sendiri karena lagi dapat yang pas nih, racikan pilihan saya sendiri gitu ya. Tadi tuh niat mau belinya, dia kan ada pilihan itu namanya apa ya? Tembakaunya itu tuh kan ada 3 pilihan ya. Maksudnya 3 pilihan ini ada dari 25 gram, 50 gram, sama 100 gram gitu kan. Wah, saya ngitung-ngitung nih, my money in wallet ya, in my wallet gitu kan. Pas mau bayar, kok jadi mahal? Ternyata saya bilang 100 gram, padahal saya mau 50 gram. Terus saya gak enak bilang kayak, bang balikin pulangnya. Gak enak saya bilang balikinnya gitu, udah kebeli. Itu sahabat suara, agak malu kalau minta, bang kurangin. Gak, kayak, ah gak apa-apa. Kan old money ya sahabat suara ya. Buat sahabat suara juga mungkin yang pengen cerita-cerita juga, boleh banget ya, kita tungguin kamu yang pengen cerita. Gabung di WhatsApp-nya I Suara Banjarmasin di 08119933901. Atau mungkin juga pengen gabung di TikTok, tinggal komen aja juga di @iswara.pjm sama di TikTok saya @hirzanangoro. Kita tungguin buat kamu yang pengen request, pengen kirim salam nih ya. Saya membutuhkan lagu dari Gupi buat belahan hatiku, cintaku, sayangku, kasihku, Uma. Lengkap ya, lengkap banget.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara-suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Sekarang kamu lagi dengerin Hirza Nanggoro di Nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF ya. Thanks God it's Friday. Apa nih yang bikin kamu bersyukur? Apa yang bikin kamu merasa Jumat ini penuh berkah gitu ya? Boleh dong ceritain, atau mungkin pengen curhat-curhat silakan saja. Ini dari Gupi di TikToknya Hirzan. Dia cerita nih ya, Zan, aku subuh tadi selesai sholat subuh, tiba-tiba ada yang transfer. Selalu kagum banget sama rezeki sholat subuh. Dan seriusnya kata Gupi, ini dari temen aku yang random aja. Terus aku tanya kan, kenapa kamu transfer? Dia ngasih alasan, aku mau traktir kamu jajan di jam 5 pagi banget gak tuh ngetransfernya gitu katanya. Ya Allah ya Rabbi. Gimana ya sahabat suara ya, emang ya kalau kekuatan sholat subuh ini, apalagi kan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tuh kan juga luar biasa ya sahabat suara. Apakah ada sahabat suara juga yang merasakan seperti ceritanya Gupi? Halo Shilmi, salam dari Makassar lagi. Salam dong. Gimana Makassarku tercinta Ji? Aman kah Ji? Aman kah? Terus juga ada Cece Korteng di TikTok iswara.bjm. Kalau boleh request di Masif jangan menyerah enggak? Selalu bersyukur sama Tuhan bisa lewatin tiap harinya. Ih, rasa syukur akan terus ada ya. Ini juga buat kamu yang selalu bersyukur sahabat suara. Walaupun kehidupan ini gonjang ganjing. Spesial lagu buat Ida yang udah request, udah tap-tap layar juga. Lagu dari Sal Priadi, Foto.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirza Nanggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara. Kita ada di TGIF ya, nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Apa nih yang bikin kamu bersyukur di hari Jumat ini ya? Hari Jumat ini apa yang bikin kamu bersyukur? Merasa kamu, ih Jumat ini penuh berkah banget Hirzan. Nah boleh ceritain di WhatsAppnya Suara Banjarmasin di 0811993301. Atau mungkin juga gabung di TikToknya iswara.bjm. Saya juga live TikTok di akun pribadi saya juga di @hirzananggoro. Silakan aja komen-komen di kolom komentarnya. Terus juga saya mau menyapa kembali ini ada Bang Mahardika Yunanto. Tadi udah request memori baik Bang. Udah kita puterin ya. Semoga hal-hal baik juga di hidup kamu sahabat suara akan terus bertambah, bertumbuh. Dan yakin aja ya, apa yang kita buat, apa yang kita tabur ya, hal-hal kebaikan, dengan catatan kita tidak membalas, mengharapkan balasan dari hamba ya, tapi berharap balasan dari yang maha kuasa. Semoga itu cepat terjadi ya. Semoga doa-doa kita yang lama, doa-doa kita yang kita selalu panjatkan, semoga cepat terkabulkan. Aku mau muterin lagu nih, lagu lama lagi nih dari One Direction, What Makes You Beautiful. Tahu gak sih lagu ini sama coba?

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

1,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Sekarang kamu lagi di nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Ini ada yang gabung tadi, ada dari Kia. My love. Kata Kia, aku senang banget. Jan, aku tuh kan sering ngasbunin ya, karena kebetulan aku jualan makanan, kejualan snack-snack gitu ya. Nah aku tuh asbun, nge-replay-replayin. Nah, sekarang lagi jualan putu ayu nih sahabat suara. Eh ternyata di pesan 5 pesanannya, terus nambah lagi sekarang. Dan sekarang aku capek banget, tapi harus tetap bersyukur ya sayangku ya. Alhamdulillah. Apa kita buka toko roti aja sayang? Apa gimana ya? Seneng banget ya sahabat suara ya, yang gabung-gabung gitu. Paling kita jualan, orang banyak beli. Wih, pasti seneng banget ya. Kalau sahabat suara nih, apa yang bikin kamu bersyukur? Apa yang kamu merasa hari ini Jumat, berkah ini berasa banget di kamu? Boleh dong gabung di WhatsApp-nya Iswara di 0811993391. Terus juga bisa di TikTok-nya Iswara, @iswara.bjm, sama TikTok saya, @hirzananguro. Terus nih Kak Opi, a.k.a. Cilmar Tabak. Buka aja jangan toko kuenya, biar aku nimbrung jualan kue-kue di sana. Hihi. Bayar atuh. Kata slang, ku tak bisa.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada di memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara di I Suara Banjarmasin. Malam hari ini kita ada di TGIF. Thanks God it's Friday. Seperti biasa nongkrong bareng malam-malam tuh punya program beda-beda setiap harinya. Kita mau di TGIF ini ngobrol tentang rasa syukur kamu nih sahabat suara. Apa yang bikin kamu bersyukur? Apa yang bikin kamu berpikir alhamdulillah hari ini Jumat berkah sekali untuk aku? Bisa gabung ya di WhatsApp di 0811 993 901, atau mungkin juga di TikTok Iswara at iswara.bjm, terus juga sama TikTok saya at Hirzan Anggur. Ada yang gabung, ada Kak Rastra. Malam Kak. Malam Kak Rastra. Terus ini kan lagi, ini kan lagi rame ya sahabat suara, lagi rame tentang konten foto AI era 80-an. Ini kebetulan rambut saya ini era 80-an ya sahabat suara. Jadi banyak banget komen, "Bang, itu rambutnya asli apa AI? Apa filter?" Enggak, ini rambut asli. Emang modelan rambut saya kayak gini. Begitu aja infonya. Enggak usah ditambah-tambahin. Enggak usah ngarang-ngarang. Sering ngomen lagi, "Visioner ya, Bang." Bukan visioner. Ini salah potong. Itu aja dulu infonya. Assalamualaikum.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kita jogetin dulu ya sahabat suara ya, ditutup dengan MMG My Man Gue dari Nike lah. Seneng banget udah masuk ke I Suara Banjarmasin. Besok-besok request lagi ya sahabat suara, boleh banget buat kamu, boleh banget buat kamu pengen gabung. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Terima kasih Kananda. Nanti Kananda gabung lagi di hari Senin Kak, aku live lagi siarannya di Suara Banjarmasin. Buat kamu-kamu juga yang nonton, thank you banget. Ini juga Muhammad Febrian, cuci setrika berapa? Nggak bisa, nggak tahu. Saya nggak punya laundryan. Saya nggak punya, tapi saya kenalan teman yang punya laundryan ada. Cuma bukan saya yang... Udah, saya mau pulang dulu. Ini malam hari ya, jam 11. Masa saya marah-marah. Terima kasih ya sahabat suara. Sampai jumpa hari Senin di nongkrong bareng malam-malam di hari Senin sepele. Senin pelengar. Bye-bye saat malam, sampai istirahat. Bye-bye. Love you all.
1: Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.

0: masih salat. Selamat doang tapi.
1: Lu kodo ya dari Senin sampai Kamis.
2: Absen mingguan itu mah.
1: Lu apa? Ada enggak hal-hal yang kalau tadi kan salat.
3: Lu mah.
1: Hal yang kayak anjir, memang cokelat begitu.
3: Iya, puasa Senin Kamis.
2: Kok ketawa sih? Ya orang kan mungkin
1: nah, ini
2: oh, ternyata coking lakuin
1: nah,
2: gitu ya.
1: Nah itu buktinya,
2: gitu
1: gue demi apa sih? Oh,
3: iya, puasa gitu. Senin Kemis gitu.
1: Oh, iya, iya.
3: Mutih-mutih, puasa mutih.
0: Puasa mutih.
1: Gue nanya kalau sahabat suara ada gak? Hal-hal yang kayak kalau misalkan orang tahu kayak ih demi apa sih lu tuh kayak gitu ternyata. Nah kasih tahu ke TikTok, kita lagi live di TikTok ya Cok ya. Iswara.network, abis ini gue bacain setelah berapa hit. Atau mampir aja ke WhatsAppnya Prambors.
2: Suara salah.
1: Gimik sorry. Nah jadi
0: apa apa namanya hari radio bebas. Gak apa-apa radio
1: tadi gue kan? Tadi gue cerita tadi.
0: Gak oh, gitu.
1: Tadi udah ngomongin jok, ngomongin ini.
0: Wah, ngomongin.
1: Tapi kembali ke WhatsApp siapa cok? Balik ke WhatsApp siapa?
2: Tadi Butika tuh megang kontrak lu tahu di luar. Kita lanjut satu bulan apa satu hari ya?
1: Coba lu balik lagi ke WhatsApp apa?
2: Balik lagi ke WhatsAppnya sahabat suara ya langsung.
1: Salah
2: aja
1: juga
2: nih.
1: WhatsAppnya Iswara.
2: Iswara di 0816 114
1: salah juga dong.
2: 1014 ya sobat Jack.
1: Salah.
0: Sobat Jack. Kok sobat Jack?
1: 08 WhatsAppnya WhatsAppnya Iswara.
2: Sobat Jack.
1: WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014 14. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Stick around.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih ditemenin sama Coki Ben.
3: Yeah, warga nih, sahabat suara ya.
2: Ya, sekali lagi mungkin belum kenal kami. Nama saya Beril.
3: Nama saya Coki.
2: Kita itu adalah partner MC dan kita berdua pernah siaran di radio sebelumnya ya.
3: Betul.
2: Siaran sahur, siaran pagi, semuanya tuh.
3: Semua waktu udah pernah kita.
2: Oh, udah pernah, yang belum pernah siang. Siang gue sendiri.
3: Kan gue juga sendiri, kata kita.
2: Lu siang gak sendiri, Cok?
3: Sendiri,
2: lu cuma, gile. Lu cuma pagi sama sore doang sama
3: sendiri,
2: gue.
3: Sendiri, gile.
2: Oh iya.
3: Yang buat ini antar kota.
2: Oh,
3: jadi
2: iya.
3: Gue akap, antar kota, antar provinsi, gue sih.
2: Waktu itu radio live on Lorena ya? Lorena bikin radio ya?
3: Iya, kita tuh sempet yang siaran sendiri-sendiri siang-siang jadi DJ gitu.
2: Oh.
3: Yang lu dulu terus gantian lanjut gue.
2: Nah iya, maksud gue kita gak tandeman.
3: Oh iya, gak tandeman, sendiri-sendiri.
2: Yeah. Kita lagi ngomongin soal ini, sahabat suara. Ada gak sih sifat dari lo yang kalau orang-orang tahu tuh kayak, demi apa lo begitu?
3: Hmm.
2: Kalau tadi Bang Buluk bilang apa lo, Bang? Sholat.
3: Ternyata lu sholat seminggu sekali.
2: Kenapa?
3: Padahal.
2: Kenapa? Dulu ya, SMA lu nggak? Lu jarang.
4: Dulu ya, namanya SMA ya, maksudnya nongkrong lupa gitu.
2: Gak bisa, tetap gitu. Gak bisa bang. Mau SMA juga tetap harus.
4: Iya, emang harus sholat. Akhirnya kan gue sadar dan sekarang gue jadi rajin gitu kan.
3: Rajin sholat.
4: Rajin pengen sholat. Oh.
2: Masih pengen. Ingat doang.
4: rajin ingat sholat.
2: Tapi gue inget kok gitu.
4: Gitu.
2: Yeah.
4: Jadi ya di saat gue sholat orang kayak. Masa Buluk sholat gitu.
3: Padahal lu wudu doang padahal ya.
4: Kata saya rambut itu juga rambut tuh.
2: Udah set udah sampai kaki. Aduh ntar besok aja. Butik apa butik? Ada enggak sih?
3: Butik apa?
2: Ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu tuh kayak demi apa butiknya begitu gitu. Sifat lo yang orang kalau misalnya orang tahu tuh kayak anjir demi apa lo butik begitu?
5: Sabar.
3: Demi apa?
4: Demi apa?
2: Emang iya, Bang. Lo sebagai yang udah kerja lama.
4: Kalau dibilang coba Tika tuh sabar tau. Wah demi apa Tika sabar gitu kan.
3: Nah, coba kita buktiin sekarang.
2: Tapi emang sabar tau menurut gua.
4: Enggak sabar.
2: Apakah gua doang yang sabar?
3: Coba deh lo omel-omelin deh pada sekarang.
4: Ke gua apa kurangnya sabar?
2: Kurang sabar. Salah nanya orang gua.
5: Mulai dari sabar. Sabar
2: party.
5: Buluk baru gitu.
2: Loh party.
5: Lo ngeliat gua party?
2: Enggak. Sifat yang kayak orang tahu. Kalau orang tahu tuh, anjir demi apa butik?
4: Oh, gue party salah satunya tuh. Gue party salah satunya tuh.
2: Lu minum bang gitu?
4: Iya, gue salah satu itu. Gue.
2: Ah, tapi kan di tiga kan.
4: Minum gue. Enggak, gue nggak minum gue.
3: Tapi ya sih lu nggak kelihatan yang kayak orang minum sih. Jadi iya, lu makan kan? Doang, jadi dehidrasi.
4: Seret. Enggak sih. Seret, jatuhnya gue seret.
2: Lu nggak kelihatan orang minum sih bang, gue lebih ngeliat lu kayak Aibon dan lu. Kasih tahu kita sahabat suara, ada nggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung kayak, hah? Demi apa lu kayak gitu orangnya?
3: Lu apa? Lir? Yang orang ayo ternyata, sih. Demi apa?
2: Akhirnya ditanya lagi.
3: Demi apa? Lu apa?
4: Nah, lu apa?
3: Gua apa mau gue yang jawab?
2: Ya. Jadi lu jawab.
3: Yang ternyata dengkul lu kopong banget. Udah lu ceritain belum ke orang-orang?
2: Kayaknya dengkul kan semua orang, dengkul lu kopong.
4: Enggak.
2: Gua
3: apa?
2: Demi apa gua anak UI?
3: Emang gak cocok sih.
2: Nah itu.
4: Iya,
3: muka lu uki banget sih.
2: Emang kenapa uki?
3: Iya, gak apa-apa juga. Maksudnya gak cocok di UI.
2: Ya kenapa gue cocok di UI?
3: Ya lebih ke arah sana aja. Karena kan lu rumahnya dekat UI,
2: Kalibata,
3: ya kan? Iya.
2: UI Cawang.
3: Kenapa ke Depok gitu? Macet. Ya enggak?
2: Gludain muka lu 3 kali.
3: 3 kali wudu kali ya.
2: Kasih tahu kita ya sahabat suara ya.
3: Hah? Umur, lu bisa ditebak berapa?
5: Terakhir ditebak 33.
2: Dia
3: walaupun aslinya kan emang 23 masih ya.
2: Lu berapa? Menurut lu beliau berapa? Menurut lu beliau berapa?
3: Gua tebak ya. Hmm. Gua kan bukan orang sini ya.
4: Iya. Yeah.
3: 33 salah tuh ya. Oke, mungkin lebih ya. Gua kayaknya.
2: Gua bilang Sudirman ulang tahun dia yang MC-in. Di mana gua?
3: Di mana gua? Gua 3. Gua juga masih 30-an something lah tapi kayak 37 gitu.
5: Oh, 37.
4: Oh, 37. Ya, boleh lah. Boleh. 37.
3: Berapa ternyata? Actually berapa?
5: Hah? 40.
3: Keren, masih berjiwa muda.
2: Iya,
3: gue pengen sih punya nyokap kayak lo gitu sih.
2: Maksudnya nyokap?
4: Kenapa?
2: Udah kasih tahu ke kita, sahabat suara ya, ada gak sifat yang kayak kalau orang lain begitu tahu sifat lo begitu, ih, demi apa? Kok lu sempat, oh, ternyata lu begitu. Kasih taunya di mana, Coki?
3: Langsung aja di 0816 114 1014.
2: Kita masuk ke Hindia. This one is everything you are. Sikat.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku Gloria Jessica mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Isuara terus ya radionya.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasen Davi,
1: Coki Prakoso bersama Coki Bear di sini.
0: Yes, di follow Instagram kita @officialcokibear. Itu Dimas lagi di mana?
1: Udah 11:30 nih, teman kita ada yang lagi bersama teman-temannya di RRO di Grand Wijaya.
0: Oh, lagi pada under substance semua.
1: Astaga.
0: Jam segini lagi pada ngapain, guys?
1: Iya nih, sahabat suara lagi pada ngapain nih? Ih, seru juga ya manggil sahabat suara ya.
0: Pengen deh. Kerasan belum?
1: Pengen deh, setahun gitu.
0: Itu bukan. Kan konteksnya lu kan maksudnya nyoba kan. Itu betah kalau itu.
1: Oh, betah ya.
0: Di WhatsApp coba di WhatsApp nih. Ini. Tadi kita ngomongin topik adalah ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung orang tuh pada bilang, "Demi apa lu kayak gitu?"
1: Tuh ada tuh.
0: Sifat yang kalau aku bilang kalau aku tuh nggak sekuat itu. Pas anak aku kalau sakit orang-orang pada nggak percaya karena yang mereka lihat itu aku kuat dan tetap semangat. Nggak tahu aja kalau lagi sendiri gimana hancurnya aku.
1: Nah, wah, ini perjuangan seorang ibu sih ya.
0: Ini respect.
1: Gue selalu mendukung untuk ibu-ibu atau ya ibu muda lah ya yang lagi merawat anak. Boleh juga merawat anaknya gitu ya. Yang bertahan sampai detik ini juga. Oh, iya. Karena gue juga support my mom gitu ya. Nyokap gue yang ngurus gue dari kecil sampai sekarang berjuang pastinya gitu ya. Untuk ngasih pendidikan.
0: Lu masih dilempar-lemparin garpu gitu masih sama bapak bu?
1: Agak. Oh, malus. Kurang lengkap. Garpu kebon ya yang gede.
2: Garpu kala.
1: Gue kalau dikasih makan sama nyokap gue kan dilempar ke lantai gitu. Makan nih.
2: Ayam lah.
1: Enggak lah, nyokap gue baik. Teriak aja dikit.
0: Kamu hadari bau daki deh. Kayak gak diurusin mama kamu siapa sih? Kata dia gitu. Lah kan saya, kan anda ibu saya.
1: Orang tuanya kemana nih pas kecil ya?
0: Reti, gue dikira bahagia terus. Padahal lagi banyak masalah. Banyak lo yang lagi banyak masalah lo guys.
1: Tapi fun fact, gue sering banget dikira sama temen gue, lo mah enak, lo mah seneng terus, lo mah duitnya banyak. Amin. Kalau gue selalu gue amin ya. Cuma kan,
0: tapi lo emang nongkrong mulu sih Cok, lo ada aja lo nongkrong di sini.
1: Iya, salah satunya lo kan.
0: Iya.
1: Lo suka ngomong, lo kok ini mulu, ini lo mah enak. Gue mah alhamdulillah aja, amin.
0: Iya.
1: Karena manusia itu gak pernah ada rasa cukupnya coy.
0: Iya.
1: Lo lihat di sana orang-orang
0: yang ngambil. Enggak, masalah gini. Lo tuh kan... lu kan nggak tahu nih gue kerja, gue nggak tahu lu kerja di mana sekarang.
1: Terus
0: di mana sekarang? Kok nongkrong aja gitu?
1: Gue cuma RUPS aja sekarang tuh.
0: Desa kalau ditanya selalu jawab kayak gitu.
1: Iya gimana dong? Gue RUPS, BCA.
0: Mati ya gue juga RUPS, tapi saham gue cuma 2 lot di BRI.
1: PlayStation.
0: RUPS.
1: Itu main FIFA bang.
0: Enggak, gue juga RUPS BRI, gue RUPS BCA. Tapi saham gue di sana cuma 2 lot, 3 lot. Ya tetap RUPS.
1: Ya kalau segitu mah belum RUPS bang. Gak apa-apa sabar.
0: Apa sih? Sebelum ngotok beduk banget gue ngomong ini nih.
1: Nih sahabat suara ada yang pengen nyuruk gak? Kita hari Senin nyuruk yuk. Hah? Hari Senin nyuruk kayak gak ada kerjaan.
0: Coba malam Coki Bear, gue Reti. Sifat yang gue kalau orang tahu bakal gak percaya. Gue sabar kalau ngajarin anak-anak. Walau suara dan casing gue kelihatannya keras. Gue disayang murid-murid gue. Walau orang-orang kalau gak kenal ngirain gue galak banget. Tapi gue ngeliat Reti.
1: Guru ya? Reti itu guru?
0: Guru dia.
1: Guru SD? Atau SMA? Atau iya. Guru silat? Guru drum?
0: Bapak lu jago silat. Ada lagu gue.
1: Apa guru mengemudi? Apa? Guru apa Reti?
0: Dia ini guru matematika setau gue.
1: Jerome Pauline kah?
0: Dia kan cewek.
1: Oke.
0: Tapi mukanya galak banget gue lihat. Galak tapi
1: tetap baik. Kacamataan?
0: Enggak.
2: Kacamataan?
1: Gimana sih lu? Kacamataan?
0: Kagak bang. Kagak dia.
1: Guru matematika dia?
0: Ini kaca naku taruh mata.
1: Berat dong.
0: Kasih tahu kita sahabat suara ya. Ada gak sih sifat-sifat? Oh ini ada Vian nih bang nih.
1: Oh ada Vian. Lama juga tuh 1 jam tuh Viannya.
0: Kagak, itu bukan 1 jam 1 menit.
3: Oke, gue jalin lagi. Kalau gue ya, dari sifat sebenarnya dari muka sih. Muka gue itu kelihatannya judes gitu kan. Judes.
1: Kayak juri gitu ya, judes ya berarti ya
3: gitu.
2: Judges.
3: Tapi ketika gue udah deket
1: juri.
3: Gue tuh bakal yang
0: orang yang ceritain
3: kayak ngoceh mulu gitu. Ngoceh mulu ya. Terus ngeceh. Terus gue bener-bener yang orang yang super gak bisa diem kalau lagi sama orang-orang yang deket sama gue gitu. Jadi ketika orang baru pertama kali kenal gue, gue sih akan mikir, hah demi apa? Si Dari mukanya judes tapi aslinya kayak gini gitu. Dah itu aja kali. Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
3: Sama ini. Gue itu kan orangnya terlihat pemalas, asli. Okay. Asli. Tapi aslinya gue itu kalau kerja bener-bener yang harus bener-bener selesai di hari itu juga. Jadi gue gak mau sampai ada deadline yang kelewat gitu. Jadi ya balik lagi kayak gila demi apa sih dari kalau kerja diem-diem baik gitu. Gak ada ngomong, gak ada apa, tiba-tiba brief selesai, campaign buat PMT buat campaign malah ini selesai gitu, tiba-tiba beres semua gitu.
0: Bagus yang kayak gini tuh, Bang.
3: Aneh lah pokoknya gue tuh, emang aneh.
0: Bang, lu
3: belajar. Sekian dan thank you.
0: Belajar lu dari Dari lu.
2: Belajar.
0: Diem-diem kerjaan kelar.
2: Iya kan gue emang gitu.
0: Butik no, tapi ngomel mula sama lu.
2: Itu dia tuh kayak
0: dia gimana menurut lu?
2: Lebih ke cari perhatian, Ber.
0: Caper sih dia, agak iya, self center sih gue.
1: Iya, si dari.
0: Enggak, ini bukan, butik, butika.
2: Oh, butika. Butik, kayak dikit-dikit marah padahal mah kerjaan gue. Ya.
0: Bede.
2: Anjir.
1: Bede. Ini tapi ini si Dari kalau di kelas ini gue gak bakal suka sama dia sih, kalau satu kelas ya sama dia ya.
0: Diam-diam kelar.
1: Iya, dia bilangnya pasti belum, gue juga belum.
2: Oh, iya, ngumpulin. Yeah.
1: Rusuh. What?
0: Jangan
1: tengok leher lu.
0: Lu tengok ke sini. Aduh.

0: to 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Hello juga buat yang di makasih lo. Makasih
2: lo. Lo jarang kan disodorin gitu kan langsung.
1: Iya.
2: Kan? Lo jarang kan dilep-lepin gitu kan.
1: Es krim enggak?
3: Jarang sih enggak. Udah lama aja.
1: Iya. Makasih informasinya.
2: Terakhir kapan disodorin mic maksudnya?
1: Disodorin mic. Enggak, terakhir gue disodorin rasa enggak enak.
2: Wow.
1: Gue mau nyapa juga buat sahabat suara yang ada di Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello.
2: Suara udah habis dulu.
1: Yoi.
2: Dari pagi lu ya.
1: Asli.
2: Gimana keseruan hari ini butik sebagai PD?
1: Keseruan hari ini so far gue happy, semua pada standby dari pagi. Walaupun gue tahu ada yang datang dan pergi, gue lihat-lihat ada yang ke Prambors, ada yang ke Kiss.
2: Siapa apa-apa yang datang ke Prambors ke Kiss?
1: Blok, gue tandain nih, gue udah lihat
2: apa penontonnya.
1: Ini
2: nggak apa-apa. Itu hak mereka lah buat nonton.
1: Betul,
2: semua radio.
1: Boleh.
2: Tapi kalau bisa abis lu nonton radio-radio itu diblok-blokin aja TikToknya, lo nonton sini aja, gue gambar-gambarin lo.
1: Nih Coki balik lagi nih.
3: Alak.
2: Coki.
4: Abis tipis dia. Tipis coy.
2: Coki.
4: Ternyata kamar mandi di sini udah nggak ada lampunya ya?
1: Iya kan.
2: Udah nggak ada, karena gedung.
4: Iya, tadi gue langsung bawa headlamp, tadi gue bawa tracking pole.
2: Udah sampai pos
3: ronda. Pakai proyek.
2: lagi ke Ciremai loh.
4: Wih, tahu gunung. Wih, tahu nama gunung dah ngarep.
2: Tapi Ciremai kurang, gue lebih ke Cikuray
4: loh. Wih, respect.
3: Tes cok.
4: Ya udah. Gunung Selamat ada di mana?
3: Ah, itu dia.
2: Jogja. Ya, selamat hari lagi nasional. Kita lagi ngomongin soal. Ya, kita mau nyapa-nyapa dulu di TikTok deh. Di TikTok ada Nur, ada Reti, ada
4: si Damer.
2: Ngapain si Dam?
4: Coki, bayangin Beril setiap malam siaran sendirian tuh.
2: Iya, gua.
4: Emang harus berdua kan ya? Iya kan? Enggak, gue nanya.
2: Tanya belakang lu noh. Ke Gunung Ciremai. Bidadari yang baju merah kagak mandi-mandi apa gimana?
4: Bidadari.
1: Gak mandi-mandi, siapa yang ngomong?
4: Tapi tetap bidadari. Kalau bidadari tuh gak perlu mandi.
1: Oh iya, oke. Makasih loh.
4: Pakai kembang.
2: Kembang.
1: Tujuh rupa lagi.
4: Lu tau gak sih salah satu seleb tweet ada Amanda Zahra, dia tuh setiap mandi pakai kembang.
2: Kok sud sih?
4: Lu tau? Ya kan muncul di Twitter gue gak follow dia, cuma itu mandi kembang.
2: Oh.
4: Nih kembangan ya, kembang pertama, kok gue tau?
2: Kok detail?
4: Ya karena gue lumayan bingung, kayak mandi kembang tuh ternyata beneran ada dan beneran bikin wangi
2: sebadan badan. Ada, iya mandi kembang, abis itu kalau di Hindu melukat. Untuk membersihkan dari ya aura-aura lah gitu.
4: Tapi kalau melukat kan gak pakai kembang kan?
2: Gak pakai.
4: Kembangnya di kuping doang.
2: Cuma air pancuran gitu sama doa-doa.
4: Doanya apa?
2: Doanya? Gak, ya gue lupa. Karena gue Islam.
1: Gue ada. Doanya
2: Ajis. Ajis doa ibu.
4: Ajis doa ibu. Aduh.
2: Yang di TikTok nih ada Uci, ada Citra, ada Rini, ada Widi, ada Reti.
1: Halo Citra.
2: Citra.
1: Habis banyak ngobrol sama gue loh.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Citra tuh sahabat suara.
1: Sahabat suara
4: Citra.
2: Gue belum nanya ke Bang Buluk. Ada gak lu Bang artis luar yang kayaknya cocok buat siaran?
3: Artis luar?
2: Enggak, artis Indo atau artis luar yang kayaknya nih cocok nih dia siar kalau siaran. Karena kalau cocok di radio mana kira-kira?
3: Kalau artis Indo siaran Surya Insomnia.
4: Itu oh, udah
3: siaran ya.
2: Yang belum pernah.
4: Ngomong sampai bareng nih, Bang. Beril masa ngepel tangan ya, Bang? Kayak gini tadi.
3: Iya. Ya sorry, Ber.
2: Agak orang gue gini. Ya, baru.
4: Artis Indo.
3: Gue lihat ya gitu. Artis Indo siapa ya?
4: Tadi gue udah jemput Jota Aslim, Iko Uwais
2: gitu. Akini Hak,
4: Luna Maya.
2: Dian Sastro pernah siaran gak sih?
4: Pernah.
3: Ulan Guritno kali ya. Ulan Guritno kali ya.
4: Bener.
3: Ulan Guritno.
4: Di mana?
3: Ajib sih. Ulan Guritno.
4: Bentar, Ajib tuh maksudnya gimana sih?
3: Enggak, mantep gitu maksudnya kayak.
4: Mantep gimana?
3: tolong gue please. Gak, kayak suaranya, cara pembawaannya. Terus kalau dia ada live TikTok juga kan kayak looksnya tuh bagus. Apalagi tato di belakangnya itu loh.
4: Kok tahu? Ngeliat di mana?
2: Kok mau tato belakangnya?
3: Gak pernah dibahas di Vindes waktu
2: itu. Anaknya siapa?
3: Ada gue perhatiin.
4: Salom.
2: Salom Razadi.
3: Salom.
2: Mulan cocoknya di mana?
3: Mulan cocoknya di mana ya?
4: Mulan, Mulan.
2: Mulan. Dia bilang Mulan.
3: Okay. Mulan tuh di
2: radio mana radio?
3: RL boleh, Cosmo boleh, di
4: Cosmo sih. Kiss-kiss
3: female kali ya.
4: Female
3: kali ya.
2: Mulan female sih.
4: Kayak womanizer gitu soalnya.
3: Iya.
4: Kok womanizer? Aduh, womanizer cewek. Buat cowok ya. Gimana sih lu Beril?
2: Gue yang ngomong gue.
4: Female, female ya, female ya.
3: Female boleh.
2: Mulan, Mulan tuh menurut gue the next Megan Fox-nya Indo sih.
3: Asli.
2: Bukan the next, emang she's already dead.
4: Asli. Masa gitu.
2: Lu nih, lu bang, misalkan nih, kamu punya pacar. Eh jangan deh. Lu deh cok, misalnya lu punya pacar.
4: Kenapa gak dia sih?
3: Kenapa gak gue?
4: Ya kan sama aja.
2: Gue mau dong, kan dia udah punya pacar. Yaudah oke.
4: Yaudah.
2: Kamu punya pacar.
4: Masa gitu, mentang-mentang
2: kamu punya pacar. Tiba-tiba Mulan ngechat lu, nge-DM.
4: Lagi ads gak bu, looks gitu.
1: Sialan.
2: Hi bu, look, I already seen all of your content in Instagram or TikTok.
4: Okay. Can we collab? Can we have collaboration?
2: Gitu. Aku nggak kayak bu, look, aku udah suka, jujur aku udah suka sama kamu dari lama. Kamu punya pacar nggak? Lu jawab apa?
3: Punya. Gue pasti akan jawab.
4: Oke, okay, jujur.
2: Oke, oke. Mbak Wulan bilang that's fair, tapi kamu mau nggak jadi pacar aku gitu?
3: Sorry, gue.
4: Sorry bentar. Jeffrey Nicole lagi ngomong nih.
3: Lo dengar dulu. Sorry, gue bakal jawab. Sorry, buat sekarang nggak dulu. Karena gue masih punya pacar. Abis maghrib gimana?
2: Masa nunggu maghrib
3: diputus. Abis maghrib. Abis maghrib gimana?
4: Terus dia jawab kalau kayak gini. Ya udah, abis kamu maghriban, kamu malam ini free nggak? Gitu.
3: Iya, kalau abis maghrib aku free kok.
4: Terus free. Dia jawab lagi gini.
3: Dia jawab apa?
4: Temenin aku nonton balap liar yuk.
3: Di Mayoran lagi.
5: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: It's Saturday night. Oh, enggak, ini Friday night. Kita welcoming a week long weekend. Enggak sih, enggak long weekend.
1: Enggak long weekend.
0: Weekend di Sabtu Minggu gitu. Lo kemana abis ini?
1: Siapa gua? Party dong.
0: Di mana party lo?
1: Di mana ya? Di Senop. Di Senop tuh lagi ada ya.
2: Down lagi.
0: Rabu, kok dia ke
2: Rabu. Rabu.
0: Tapi enggak, ini buat lo yang single-single. Clubs atau bars itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak menurut lo cowok-cowok nih?
1: Gimana maksud lo?
0: Club atau bar itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak?
1: Kalau menurut gue enggak, apalagi untuk first date gitu ya. Menurut gue enggak lagi ke clubs atau bar. Kalau gue,
0: lo kondisi jomblo nih, tapi lo pengen cari, aku pengen cari cewek tapi kebetulan gue ke bar sama club.
1: Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu kan preference aja ya. Coba kalau gue milih Blow James, hah?
0: Iya itu kan jatuhnya Blow James itu club kan, apa bar?
1: Iya club.
0: Club. Kenapa?
1: Kenapa milih itu?
0: Enggak, kenapa milih Blow James? Kalau mau cari cewek ke Blow James gitu.
1: Karena kalau gue lagi suka R&B yang di sana, terus musiknya tuh di aransemen ulang sama.
0: No, it's not about the music, it's about the girls.
1: Bro, lo harus datang bro ke sana bro.
0: Oh ya.
1: Sendiri.
0: Ini udah sama semuanya ya. Lo harus
1: datang ke sana sendiri bro.
0: Menurut lo,
1: secara selera kita ya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mungkin seleranya bukan yang ke sana. Iya dong. Gitu.
0: Ada, iya itu prinsip sih. Gue nggak suka cari cewek atau cari pasangan di clubs.
1: Iya. Sama gue juga.
0: Lo gimana bang? Menurut lo club atau bar gitu?
2: Enggak lah.
0: Tempat untuk cari pasangan
2: enggak? Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Ya, menurut gue itu salah satu tempat di mana lo nggak di fase lo sadar sepenuhnya.
0: Oh, jadi lo nggak bisa punya pasangan yang saat pertama ketemu under substance tuh lo nggak bisa.
2: Iya, itu nggak bisa.
1: Gue tahu buluk kalau nyari cewek di mana?
2: Di mana?
1: Kajian Hanan Ataki.
2: Ay.
0: Bener, nggak apa-apa.
1: Kok ketawa kenapa?
2: Enggak, karena walaupun kan di situ dipisah, Ber. Gimana gue cari?
1: Lah kan ada tuh, ada perjodohan, banyak.
0: Oh gak iya, ada, enggak ada
1: ngetaruh. Ada. Ye, enggak tahu, ada.
0: Ya, oh, gue belum pernah.
2: Enggak
0: pernah ya? Lu udah pernah tapi lu ketawa kenapa?
2: Enggak, gue juga belum pernah, gue lihat di YouTube. Gue lihat di YouTube.
0: Tapi menurut gue setuju kalau nyari cewek di tempat kayak gitu tuh takutnya. Besok udah yang kayak besoknya pas sober udah yang kayak
1: enggak. Mungkin ini bukan masalah nyarinya di mana gitu ya. Tapi kalau lo disuruh pilih bar mana di Jakarta gitu untuk mencari cewek, lo di mana? Beril.
0: Gua. Gua. Secara visual ya, Duck Down.
1: Oh, kalau lo berarti menyukai wanita-wanita yang datang ke Duck Down, makanya lo sering ke Duck Down hari Kamis dan Rabu.
2: Oh, antara gitu, Ber. Jadi tujuan lo nyari, Ber.
0: Kagak.
2: Ber.
0: Kan gue udah punya istri.
2: Ber. Wah, Ber. Kan udahlah.
0: Ke Buna aja. Ber. Buna kan kopi, anjir. Lah,
1: Buna mah tempat anak mobil.
0: Iya, Buna.
2: Ke Bajawa.
1: Bisa. Bisa cari-cari ukti lagi joget Brazil.
0: Tapi
1: lagi ukti joget Brazil.
0: tapi kalau klub tuh takutnya
1: selera,
0: gini, balik lagi selera. Once sama kita.

0: sama kita nih, pacaran nih, set 3 bulan lagi berantem dikit, dia ke klub lagi ketemu cowok lain karena menurut dia tolak ukur ketemu cowok tuh di klub.
1: Iya enggak? Bisa. Tapi menurut lo first date ke bars atau klub menurut lo oke enggak?
2: First date ke bar atau klub.
0: Oke. Fun fact gue waktu pertama kali ngajak sepupu-sepunya bini gue.
2: Yes.
0: Itu pertama kali gue berhubungan sama keluarganya bini gue tuh.
1: Berhubungan? Sama keluarganya?
2: Serius lu Ber?
0: Kenal.
1: Ah iya kenal.
0: Ini aku pengen ngajakin sepupu aku nih. Gitu.
1: Buat berhubungan?
0: Gue ajak OJ. OJ Bandung.
1: Okay.
0: Akhirnya di situ gue nyambung.
1: Enggak, itu kan bukan. Itu berarti lu first date sama keluarganya. First date misal lo sama cewek Dini. Let's say Dini gitu ya. Kayak lu first date.
0: Nyambung. Gue iya. Karena.
1: Under substance tuh.
0: Ya belum tentu. Enggak dong. Kan gue pertama kali ngajak kita first date yuk kesini. Berarti kan dia gak under substance pas gue ngajak. Iya dong.
1: Oke.
0: Dia sudah meng-approve itu. Kalau berarti kayak oke, wah nih orang boleh nih gitu.
1: Soalnya gue merasa mungkin beberapa orang yang first date ke salah satu, misal bar atau apa gitu, dia ngerasa mungkin harus under substance gitu biar dia merasa pede gitu. Jadi kayak bukan dirinya sesungguhnya. Gue merasanya kayak gitu ya. Karena emang ada beberapa pasangan yang emang kayak, bukan pasangan, sorry, single woman and single
2: man.
1: Oh iya, itu ngerasa kayak first date-nya ke bars atau klub deh biar gue lebih pede gitu, lebih berani.
0: Terus begitu date selanjutnya gak di klub atau bar kayak
1: Ciut.
0: Jadi gak pede ya, karena gak ada. Iya sih, bener sih.
1: Tapi nggak tahu ya, balik lagi selera. Tapi kalau gue untuk first date mungkin gue nggak akan milih tempat itu. Gue lebih milih mungkin Bukris gue, mungkin makan sambal.
0: Bener, nggak apa. Mending kasih rekomendasi kayak gitu aja.
1: Iya kan. Kalau gue lebih milih gitu Bukris. Sayang aku,
0: kamu lagi pengen rave party kan? Aku udah booking table di Bajawa nih.
1: Wah, yeah, rave party.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: gue tuh terharu banget loh tiap hari Radio Nasional tuh kayak radio tuh kan kalau misalkan top of mind orang tuh radio tuh tua. Iya dong.
1: Iya.
0: Radio tuh tua banget anjir, bahkan proklamasi dulu kok radio tuh masih dipakai buat itu radio tuh pertama kali dipakai untuk mengumumkan pesan-pesan kemerdekaan. Iya.
1: Bener. Proklamasi tuh dulu dari radio awalnya.
0: Betul,
1: semuanya.
0: Betul. Dan sekarang masih dipakai dan masih jadi entertainment buat sahabat suara dan pendengar radio di Indonesia.
1: Dan radio tidak akan pernah mati.
0: Kenapa?
1: Karena itu salah satu penyalur atau menyampaikan tercepat gitu.
0: Ya, dan live.
1: Benar.
0: Dan tidak direkayasa.
1: Tidak akan pernah mati.
0: Tidak akan pernah mati.
2: Terekam tak pernah mati.
1: Terekam tak pernah mati. Itu lagunya ini ya.
2: Siapa? Ayo. Satu.
1: Di Matraman yang lagunya Matraman. Ah, kuning.
2: Upstairs.
1: Terekam dan tak pernah mati.
0: Kau di Matraman. Aku di Matraman. Kau di
1: gondang dia. Salah lah. Dekatkan.
0: Kau
1: tinggal lurus.
0: Aku di Matraman, kau di endorse orang.
2: Bisa.
0: Resetannya gitu.
1: Bisa.
0: Yang benar mesti. Oke, ini adalah hari ini jam terakhir Iswara.
1: Jam terakhir atau talk terakhir?
0: Talk terakhir Iswara siaran spesial Hari Radio Nasional. Terima kasih Coki datang.
2: Terima kasih Coki.
1: Mau lanjut terus. We want more. Tuh, udah pada demo tuh di Simatupang tuh.
0: Terima kasih. Terima kasih Asuria udah datang, udah tadi mau involve di siaran pagi. Kak Feli, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Siapa itu?
3: Rafi ada Adit Insomnia.
0: Oh, ada Bang Adit juga.
3: Ada Bang Judika.
1: Judika juga ada?
3: Bang Judika.
1: Di pagi. Ada Judika?
3: Ada tadi telepon.
1: Oh, Cipan ada?
3: Cipan ada.
1: Ada
3: Arafi.
1: Raffi Ahmad.
3: Irfan Hakim. Ada banyak.
1: Wancai
3: tadi.
1: Wancai. Orang kaya semua.
0: Sore siapa? Selain Feli.
3: Sore selain Feli doang.
0: Oh, Feli doang.
3: Sore enggak seru pagi.
1: Iya. Masa gitu?
2: Oknumnya.
0: Terima kasih juga buat sahabat suara udah mantengin dari pagi loh. Citra, Saiba.
1: Iya, sahabat suara gokil sih.
2: Pamitannya.
1: Ternyata sefanatik ini ya sahabat suara ya. Gila, seru banget sih.
0: Iya dong.
1: Gue pengen sih ngobrol banyak sama sahabat suara.
2: Jangan. Langsung gak diboleh.
4: Lu ngapain ngobrol?
2: Cek dulu sono.
0: Oh gitu. Makasih juga buat abang-abang aku yang udah.
2: We want more.
0: Makasih buat abang-abang aku yang udah bertugas. Ada Bang Bulung,
1: Bang Bulung,
0: ada Agoy, Bang Indra, Wahyu, Adam.
1: Wayau.
0: Iyalah.
1: Butika
0: juga. Butika mah ya jatuhnya abang-abangan sih dia sih.
3: Abang-abangan.
1: Ya gua nih.
2: Abang.
1: Udah kita benerin abang-abangan jadi cabe-cabean. Boti, bonceng 3.
0: Pokoknya jangan lupa dengerin Iswara siaran Senin sampai Jumat ya kan. Kita akan ada gebrakan di tahun 2027 nanti Butik ya.
2: Yo.
1: Apa tuh? Ngasih spill dikit dong, Bang.
3: Coktober siaran gitu.
2: We want more. Bu, mukanya sedih. Butik,
0: gue yang
2: sedih.
1: Disedih anjing. Apa-apa.
2: Untung udah jam 11 lewat.
0: Ya udah, kita pamit dulu ya.
1: Orang KPI juga pada nindurin anak ya katanya.
0: Ya kita pamit dulu, ada gue Beril.
1: Ada gue Coki Prakoso, senang rasanya ada di Iswara. Ini first time ada di sini. Terima kasih semuanya.
0: Jangan lupa yang mau MC undang kami ya. Dan kalau misalkan butuh MC di event-event, kita punya banyak penyiar yang sangat amat capable untuk berkomunikasi di event-event kamu.
1: Betul, sunatan masal, nikah masal, semuanya yang masal kita bisa ya.
0: Betul sekali, kita pamit dulu, ada Beril,
1: ada Coki Prakoso,
0: dan ada warga, ada teman-teman Iswara juga di sini. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya gebrakan dari Iswara. Dan hitungan ketiga kita semua teriak-teriak.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, saya Kunto Aji mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Suara terus ya.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awalnya tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tuh tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Ya, sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.